0: bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
3: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam pemenuhan gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita segera bergabung dengan Rumah Dinas Jabatan Gubernur Provinsi Gorontalo untuk mengikuti detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-81. Andi.
3: Ya, baik, di studio dan peringatan berada dari Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.
4: Gubernur Gorontalo Bapak Dr. Insinyur Haji Husnur Ismail MM beserta Ibu Insinyur Haja Nani Ismail Mukodoman MM tiba di tempat upacara dan menempati kursi kehormatan.
3: Dan dari siswa-siswa saat ini
4: kepada para awak media dipersilakan untuk mengabadikan acara pagi ini dan diberikan waktu 3 menit. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, sebelum upacara dimulai kami akan membacakan rangkaian upacara yang telah mendapat kehormatan sebagai pelaksana upacara pada pagi ini. Pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia saat ini berlangsung di halaman Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, yang telah mendapat kehormatan sebagai perwira upacara Mayor Infanteri Jainuddin lulusan Secapareng tahun 2013 jabatan perwira seksi Teritorial Komando Distrik Militer 1304 Kota Gorontalo Komando Resor Militer 133 Nani Watabodi. Bertindak sebagai komandan upacara Letnan Kolonel Infantri Samsudin lulusan Secapareng tahun 2006 jabatan Kepala Staf Komando Distrik Militer 1315 Kabupaten Gorontalo Komando Resor Militer 133 Nani Watabodi.
5: Lagu perjuangan. Sementara itu kami informasikan di pelosok ...26 kemerdekaan Republik 3 Provinsi Gorontalo ini yang mendapat kesempatan menjadi komandan upacara yaitu Mayor Infantri Samsudin, kemudian berupacara Mayor Infantri Zainuddin dan pengawal inspektur upacara ini terdiri dari dua orang personil dari POM Gorontalo. Dan saat ini kita akan mendengarkan pembacaan dari pimpinan ataupun peserta upacara dan juga pembacaan anggota paskibraka yang mendapat kesempatan mendapat membabahi.
4: Wan Pele Hezekiah Eliora Waluko lahir di Amurang,
6: pada tanggal 29 April tahun 2010. Putra dari Bapak Benny Alfrits Yohanes Waluko dan Ibu Mercy Emalini Cornelia Sumampo. Asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Bertugas sebagai pengerek Awaludin Saputra Oli, lahir di Gorontalo pada tanggal 6 Januari 2009. Putra dari Bapak Riston Agus dan Ibu Dewis Yanto, asal sekolah SMA Negeri 1 Kabila. Bertugas sebagai pembentang Muhammad Faujan Gumulo, lahir di Gorontalo pada tanggal 4 Agustus 2010. Putra dari Bapak Abdul Salim Gumulo dan Ibu Sri Agustin Sugito, asal sekolah MAN 1 Kota Gorontalo. Dan sebagai pembawa bendera, Aprilia Pratiwi Abbas, lahir di Gorontalo pada tanggal 3 April 2010. Putri dari Bapak almarhum Arifin Abbas dan Ibu Herlina Gani, asal sekolah SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Dan perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera yang melaksanakan tugas pada pengibaran bendera pagi ini adalah kelompok Maleo binaan Bapak Nixon Entengo SIP MSI, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya urut-urutan pasukan upacara. Yang pertama,
5: korps. Dengar demikian tadi pembacaan susunan anggota Paski Braka yang akan bertugas pada pengibaran bendera di pagi hari ini, yang setelah melaksanakan rangkaian proses latihan yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Provinsi Gorontalo dan tentunya dari binaan pelatih dari TNI dan Polri.
6: Ya. Selanjutnya perwira menengah gabung.
5: Sementara pendengar, kami perlu sikat juga untuk pasukan pengibar bendera ini terdiri dari kelompok Paskibraka ini yang berjumlah 25 orang. Kemudian pasukan pengibar bendera ini juga gabungan dari kelompok 17, kemudian pengapit kelompok 8 dan kelompok 45, sehingga totalnya berjumlah 52 orang yang nantinya akan melaksanakan tugas kenegaraan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di halaman depan rumah dinas Gubernur Gorontalo. Dan kami informasikan di pelaksanaan upacara di kawasan ataupun di kompleks rumah dinas Gubernur Gorontalo ini, cuaca ini cukup mendukung sehingga ini juga akan mendukung pelaksanaan kelancaran mulai dari pembukaan hingga nanti akhir dari pelaksanaan upacara ini akan berlangsung sukses dan lancar. Sementara itu juga dari awak media ini juga sudah berada di tempat ini yang memang khusus ditempatkan oleh panitia. Dan pendengar, saat ini Gubernur Gorontalo yang sebelumnya memiliki kursi VIP utama ini telah menuju ke mimbar ataupun di podium.
6: Penghormatan pasukan
7: kepada Inspektur Upacara. Hormat, lanjut.

0: 本哥，三下刀，看。
1: Laporan Komandan.
2: Itu tadi Komandan Upacara Mayor Infantri Samsudin ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akan dimulai, dan saat ini Komandan Upacara telah menuju ke depan untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara.
0: Satu, kemerdekaan Republik Indonesia. Siap, dimulai.
3: Lanjutkan.
2: Ya, demikian tadi Mayor Infantri Samsudin sebagai Komandan Upacara telah memberikan laporan kepada Inspektur Upacara Gubernur Gorontalo yang disempatkan menggunakan seragam putih-putih. Sementara itu, dari Komandan Upacara menggunakan pakaian seragam dari TNI. Dan pendengar, saatnya kita akan menantikan pengibaran bendera pusaka Sang Merah Putih, yang inilah yang ditunggu-tunggu setiap pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan di seluruh Indonesia, setiap daerah termasuk di tingkat pusat. Dan saat ini Komandan Paskibraka, kita meninggalkan Chef Sayob di radio Anda, ini memberikan apa-apa dari sebelah kanan dari rumah gas ini perlahan-lahan memasuki tempat pelaksanaan upacara. Ya, kita dengar di sayup-sayup radio Anda ini terdengar langkah tegak yang

0: anggota Paskibraka dan nantinya akan menerima bendera dari Inspektur Upacara Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Dan kami informasikan sebagaimana disampaikan tadi dari pembacara bahwa yang berkesempatan membawa bendera merah putih di pagi hari ini yaitu Aprilia Pratiwi Abbas. Ini lahir di Gorontalo pada tanggal 3 April tahun 2010. Ia merupakan siswi asal SMA Negeri 3 Kota Gorontalo, merupakan anak pasangan dari almarhum Arifin Abbas dan Herlina M. Kani. Ya, saat ini Komandan Paskibraka sementara memberikan apa-apa untuk persiapan penerima bendera merah putih dari Inspektur Upacara, nantinya akan diserahkan kepada Aprilia Pratiwi Abbas nantinya untuk dikibarkan di tiang bendera di hadapan dari tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Dan saat ini dari Komandan Paskibraka memberikan pengamatan kepada Inspektur Upacara.
1: Sang merah putih. Siap.
2: Lanjutkan.
1: Lanjutkan.
0: Ya, demikian tadi Komandan Paskibraka memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara bahwa pengibaran bendera siap dilaksanakan. Namun sebelumnya Aprilia Pratiwi Abbas akan menerima bendera dan saat ini sudah berlahan-lahan menuju ke depan untuk menerima bendera merah putih. Dan kami lihat memang sangat hati-hati sekali dari Aprilia untuk menaiki tangga. Ya, kami lihat ini sudah menaiki tangga yang ketiga. Ya, sangat berhati-hati karena memang ini juga salah sedikit ini memang akan fatal. Ya, saat ini sudah berada di depan Gubernur Gorontalo. Aprilia akan menerima bendera pusaka merah putih untuk yang dikibarkan. Yang saat ini Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail sebagai Inspektur Upacara mengatakan berlahan-lahan dan memberikan kepada Aprilia, yaitu menempatkan benda putih di baki yang dibawa oleh Aprilia Pratiwi Abbas. Ya, sudah diterima. Nah, ini juga ketika menerima maka Pratiwi akan kembali dengan berlahan dan berhati-hati karena pada saat maju depan untuk membentang ini melangkah dengan maju ke depan, namun saat ini justru tentang liberty karena dia turun dengan posisi mundur. Nah, ini butuh kehati-hatian sekali dari Aprilia Pratiwi Abbas untuk bergabung kembali dengan anggota Paskibraka. Dan alhamdulillah ini kembali dengan sempurna dan paling berkenan untuk bergabung dengan kelompok 17 untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan tentunya ini kami lihat dari wajah-wajah dari tamu undangan, lebih kepada orang tua yang memang hari ini hadir di VIPC tempat kami melaporkan ini, di depan tempat kami melaporkan ini mereka juga sangat tegang dan mereka juga tidak luput untuk mengabadikan momen yang sangat berharga dan sangat membedakan ini karena memang ini adalah momentum yang sangat berharga bagi orang tua di mana anak-anak mereka mendapat kesempatan untuk menjalankan tugas negara mengibarkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Gorontalo yang di kesempatan hari berlangsung di halaman rumah dinas Gubernur Gorontalo. Ya, saat ini Aprilia Pratiwi Abbas sudah bergabung dengan anggota Paskibraka lainnya yang nantinya akan berlahan-lahan menuju ke tiang bendera yang tentunya nantinya akan dibentangkan oleh Muhammad Fauzan Gumulu. Ini adalah siswa

SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Ini lahir di Gorontalo tanggal 4 Agustus 2010. Kemudian penggerak bendera Awaluddin Saputra Oli merupakan siswa SMA Negeri 1 Kabila, lahir di Gorontalo 6 Januari 2009. Kemudian untuk komandan kelompok 8 Fight Vele Hezekiah Eliora Waluku, ini merupakan siswa SMA Negeri 1 Kota Gorontalo di Amurang 29 April 2010. Ya, saat ini anggota paskibraka sudah memasuki lapangan upacara ataupun di depan tiang bendera. Nah, nantinya kita akan menyaksikan, semoga saja berjalan lancar dan tanpa ada hambatan karena juga cuaca di tempat pusat upacara ini sangat bercahaya. Nah, kami lihat anggota paskibraka sudah berada di depan tiang bendera sementara dari anggota paskibraka lainnya dari gabungan TNI Polri ini juga sudah mengambil posisi berpisah dengan anggota paskibraka itu sementara ini. Sementara itu 25 anggota paskibraka yang terdiri dari siswa-siswi ini sudah bersiap menunggu apa dari komandan paskibraka untuk melakukan tugas mengibarkan bendera merah putih yang nantinya akan diiring oleh mesin band dari gabungan dari Satpol PP dan BPBD Provinsi Gorontalo yang akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Nah, sementara itu 3 anggota paskibraka itu penggerek, pembentang dan pembawa baki ini sudah bersiap-siap untuk menuju ke tiang bendera untuk mengibarkan. Ya, kita lihat Muhammad Fauzan Gumulu Awaluddin Saputra Olii dan Fait Pele Ezekiah Eliora Waluko ini sudah berada di depan, tepat di depan tiang bendera. Sementara itu Aprilia Pratiwi Abbas sebagai pembawa baki ini berlahan-lahan menyerahkan bendera merah putih kepada ketiga petugas pembentang dan pengiring dan pembentang untuk mengaitkan bendera ke tali tiang bendera untuk dikibarkan. Ya, bendera sudah diterima dan berlahan-lahan ke tiang bendera untuk nanti diikatkan ke tali. Nah, ini mudah-mudahan ini berjalan sukses. Nah, sementara itu juga dari awak media tentunya dari lensa kamera mereka ini mengarahkan kepada ketiga petugas pembentang, penggerek dan pembentang penggerek untuk mengibarkan bendera putih. Kita lihat masih berlari dikaitkan ke tiang ataupun ke tali tiang bendera. Sementara itu juga dari tamu undangan terlihat sangat cukup tegang untuk menyaksikan tugas mereka untuk mengibarkan bendera merah putih. Sementara itu di luar pagar dari rumah dinas ini kami lihat juga dari masyarakat ini sangat antusias untuk menyaksikan pelaksanaan upacara untuk kemerdekaan tingkat provinsi Gorontalo. Kami lihat dari sisi kanan semua posisi kiri pagar ini masyarakat ini berada di pagar. Sementara itu juga di depan rumah dinas juga kami lihat juga masyarakat juga terdapat untuk menyaksikan. Sementara itu juga di pihak pengamanan masih terus melakukan pemantauan di kawasan atau di ruas jalan yang melintasi rumah dinas Gubernur Gorontalo ini agar tetap steril tanpa ada gangguan. Ya, kita masih menyaksikan bendera merah putih telah dikaitkan dan pembentang saat ini mengambil ujung bendera untuk nanti dibentangkan dan selanjutnya akan dikibarkan sampai ke puncak tiang bendera. Ya, kita masih menyaksikan berlahan-lahan, tentu memang ini sangat berhati-hati karena jangan sampai terbalik ya benderanya ya.
Ya, mudah-mudahan berjalan sukses. Ya, wah, ya bendera sudah dibatangkan dan berlangsung sempurna. Kita akan dengarkan pengibaran bendera merah putih diringi lagu Indonesia Raya.

0: 哥，咱家到。
1: Ya, pendengar, baru saja kita menyaksikan langsung ya proses pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh petugas upacara. Dan untuk tiga petugas upacara yang langsung melakukan pengibaran bendera merah putih saat ini sedang melakukan persiapan untuk kembali ke tempat semula ya. Tadi untuk prosesi pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan baik dan lancar tanpa ada kendala yang terjadi. Dan ini memang sudah melalui proses latihan yang telah dilakukan secara matang, karena sebelum itu dari seluruh petugas telah mengikuti pelatihan, pemusatan pelatihan untuk memaksimalkan segala persiapan untuk pelaksanaan tugas di hari ini. Ya. Dan tiga petugas upacara tadi yang melaksanakan pengibaran bendera merah putih telah kembali ke tempat untuk bergabung dengan petugas lainnya, yang artinya ini dari pelaksanaan pengibaran bendera merah putih telah selesai dilaksanakan. Momentum yang sangat krusial ya dalam setiap pelaksanaan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk di tahun ini yang memang selalu kita nantikan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Gorontalo. Kembali kami informasikan bahwa sebelum pelaksanaan upacara ini, seluruh petugas upacara telah mengikuti pengusatan pelatihan untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas mereka di hari ini ya. Selama beberapa hari mereka mengikuti pemusatan latihan dengan intensitas yang cukup padat untuk latihan, sehingga dengan pelaksanaan ini diharapkan dapat berjalan lancar. Dan saat ini seluruh petugas pengibar bendera pasukan paskibraka akan kembali ke tempat dan tengah dalam persiapan akan bergabung seluruh kelompok dari pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Ya, saat ini seluruh pasukan paskibraka kembali akan melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan pengibaran bendera merah putih kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Dan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dari pelaksanaan upacara HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kita masih menantikan ini untuk prosesi laporan pasca pengibaran bendera merah putih sesaat lagi akan dilakukan oleh pasukan paskibraka. Dan seluruh tamu undangan dan seluruh petugas upacara di hari ini menyaksikan langsung untuk prosesi laporan yang akan dilaksanakan. Dan Gubernur Gorontalo saat ini juga bersiap untuk menerima laporan langsung dari para pasukan paskibraka.
2: Ya, pendengar, anggota paskibraka yang berjumlah 25 orang ini ini sih berjalan melaksanakan tugas dengan sukses setelah mereka menjalani proses latihan sejak 1 Agustus sampai tanggal 15 Agustus. Ini berbagai kegiatan yang dilaksanakan, baik itu dari kedisiplinan, kemudian psikologi, wawasan kebangsaan, dan dari hasil ilmu yang mereka peroleh dan dibuktikan dengan melaksanakan tugas dengan sukses. Dan tentunya ini keberhasilan dari panitia, yang dalam hal ini gabungan dari Kesbangpol Provinsi Gorontalo dan TNI Polri yang telah memberikan pembinaan pelatihan kepada mereka, dan dengan wawasan yang mereka miliki khususnya dari segi kedisiplinan, integritas, tanggung jawab. Nah, mereka realisasikan di pagi hari ini dengan menjalankan tugas dengan sempurna. Dan saat ini anggota Paskibraka gabungan dari siswa-siswa dan siswa-siswi dan TNI Polri ini sesaat lagi akan meninggalkan lapangan upacara setelah memberikan penghormatan kepada inspektur upacara. Tugas mereka telah selesai dilaksanakan. Nah, terdengar di sayup-sayup radio Anda terdengar langkah tegak dari anggota Paskibraka berlahan meninggalkan lapangan upacara, dan tentunya disambut gembira ataupun aplaus dari seluruh peserta ataupun tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Nah, kami lihat juga di raut wajah dari orang tua yang hadir di kesempatan ini sangat lega. Ada yang senyum, dan bahkan sampai saat ini pun ada masih ada yang muka-muka tegang ya. Karena memang ini tugas yang sangat mulia, yang sangat besar, memiliki tanggung jawab kepada bukan saja kepada diri mereka masing-masing, tetapi juga kepada orang tua dan kepada tentunya Provinsi Gorontalo. Karena ini dipublikasikan bahkan disiarkan langsung oleh beberapa media, baik lokal maupun nasional yang ada di Provinsi Gorontalo.

0: Ya, setelah pelaksanaan pengibaran bendera merah putih, selanjutnya untuk rangkaian kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ini akan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang nanti akan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara, dan nantinya ini akan juga ya, kita masih menantikan ya untuk acara selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang akan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara yang juga menjadi rangkaian dari pelaksanaan upacara bendera HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di pagi hari ini.
1: Arwah para pahlawan kemerdekaan, hening cipta mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan Pancasila.
2: Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan tadi lagu Hening Cipta yang dibawakan langsung oleh Korus Musik yang berada langsung di lokasi, dan selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan Pancasila oleh Inspektur
0: Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Bapak Sudarman Samad, yang nanti akan langsung membacakan untuk pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan saat ini untuk persiapan sudah dimulai.
3: Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Persiapan pembacaan teks.
2: Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang nanti akan dibawakan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas M.T. Mopili. Dan saat ini untuk proses persiapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sementara dilakukan dan akan diawali dengan penghormatan senjata yang dilakukan oleh pasukan upacara di lokasi upacara. Ya, pembacaan teks proklamasi ini menjadi salah satu rangkaian dalam setiap pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di Provinsi Gorontalo. Dan kita akan menantikan sesaat lagi akan dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yaitu Thomas MT Mopili.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
2: Ya, baru saja kita mendengarkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas MT Mopili, di mana untuk teks proklamasi ini menjadi salah satu sejarah penting di mana teks ini disusun oleh para pendahulu kita yang berjuang meraih kemerdekaan Indonesia dan hingga akhirnya diproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 di mana apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita ini telah membawa kita sampai dengan saat ini merasakan kemerdekaan, bisa menjadi negara yang mandiri dan juga bisa melakukan untuk rakyat.
1: Tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Persembahan lagu-lagu perjuangan oleh paduan
2: suara. Dan sesaat lagi kita akan nantikan persembahan lagu-lagu nasional yang akan dibawakan oleh para siswa yang telah dipilih dari berbagai sekolah yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan ini akan kita nantikan ya. Ya, jadi memang ada beberapa judul lagu yang memang dipilih oleh panitia untuk dinyanyikan pada pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih untuk peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di tahun 2026 ini. Sebagaimana biasa dari tahun ke tahun untuk rangkaian kegiatan seperti ini juga memang sering kita dengarkan, bahkan seringkali kita nantikan untuk lagu-lagu tertentu yang dipilih oleh panitia dan dibawakan pada pelaksanaan setiap upacara HUT Kemerdekaan. Dan saat ini untuk persiapan sementara dilakukan, sementara berlangsung di lokasi upacara untuk persiapan menyanyikan lagu-lagu yang dipilih untuk dibawakan. Dan kita akan coba mendengarkan.

Ya, pendengar, baru saja kita mendengarkan tadi satu lagu kebangsaan yang berjudul 17 Agustus 1945 ciptaan W.R. Supratman yang dibawakan langsung oleh kelompok paduan suara yang ada di lokasi kegiatan, tepatnya di depan kantor Gubernur Gorontalo. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan untuk lagu berikut yang telah dipilih oleh panitia.

telah dipilih oleh panitia. Tadi lagu kau sudah didengarkan oleh kelompok paduan suara yang memang telah disiapkan oleh panitia yang terdiri dari para siswa.

0: Ya, pendengar, percaya kita mendengarkan lagu-lagu daerah dengan judul Nani Wartabone, di mana ini merupakan salah satu pejuang Gorontalo dalam sejarah bangsa kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti rangkaian acara selanjutnya, yaitu doa atau pembacaan doa yang akan dibawakan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Dan untuk persiapan pembacaan doa ini sementara berlangsung, dan ini akan menjadi salah satu rangkaian dari pelaksanaan upacara yang telah dimulai sejak tadi sebagai tanda kegiatan telah berjalan dengan baik dan lancar.
1: وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, ya Allah. Tempatkan mereka di sisi-Mu sesuai dengan kemuliaan yang Engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya-karya dan pengabdian. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, Engkau sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa kami. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan, hindarkan kami dari konflik dan permusuhan, hapus segala ancaman yang merusak persatuan dan kedamaian kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, curahkan kepada negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Jadikan Indonesia bangsa berdaulat yang dapat menatap masa depan Indonesia emas yang gemilang. Berikan kami kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan, memajukan ekonomi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah, Tuhan yang maha pelindung dan penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna ini, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur dan negeri-negeri yang ditimpa bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih yang tiada tara. Kuatkan hati mereka, ya Allah. Pulihkan jiwa serta limpahkan rezeki agar mereka bisa kembali bangkit bersama. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan segala doa, perkenankan doa dan harapan kami, ampuni seluruh dosa dan

0: cintai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, pendengar baru saja kita mendengarkan doa yang dibawakan langsung oleh unsur kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, dan selanjutnya kita akan melanjutkan pada rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu Andika Bayangkari.

0: Tamu undangan dipersilakan duduk kembali.
1: Dan pendengar, baru saja kita mendengarkan musik lagu Andika Bhayangkari, dan selanjutnya kita akan mengikuti rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Dan saat ini untuk persiapan laporan sementara berlangsung di lokasi untuk Komandan Upacara Mayor Infantri Samsudin saat ini tengah memasuki atau berada di depan ya, bersedia kita mendengarkan laporan pelaksanaan selesainya upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo yang berlangsung di halaman rumah dinas Gubernur Gorontalo.
2: Hormat, lanjut!
1: Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung kegiatan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang dilaksanakan di halaman rumah dinas Gubernur Gorontalo. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu acara penutup, kita masih menantikan untuk persiapan saat ini tengah berlangsung, di mana saat ini Gubernur Gorontalo juga masih sedang berada di mimbar dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan kegiatan ini. Dan saat ini Inspektur Upacara, ya, Gubernur Gorontalo telah kembali ke kursi kehormatan yang sebelumnya diduduki, dan dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang berlokasi di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo telah selesai. Dan sejak tadi untuk pelaksanaan kegiatan ini memang berlangsung lancar dan aman, di mana untuk kegiatan ini juga didukung oleh seluruh organisasi perangkat daerah terkait, termasuk dari Dinas Kesehatan dan juga pengamanan dari aparat TNI dan Polri yang sudah berjaga di sekitaran lokasi rumah dinas Gubernur Gorontalo. Dan
3: upacara pengibaran sang merah putih peringatan hari ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia
0: tanggal 17 Agustus 2026 yang telah berlangsung di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Kami mengucapkan terima kasih.
1: Ya, dan pendengar, saat ini suasana di lokasi pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia cukup ramai ya saat ini, untuk seluruh petugas upacara telah dibubarkan, dan juga para siswa saat ini dengan atribut bendera merah putih yang mereka pegang bersorak meriah ya, seperti itu. Dan juga dapat kami informasikan untuk suasana di luar halaman rumah dinas Gubernur Gorontalo ini begitu ramai, ada cukup banyak masyarakat yang datang menyaksikan langsung bagaimana pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di tingkat Provinsi Gorontalo ini berjalan lancar dan sukses. Dan dengan selesainya rangkaian peringatan HUT atau pengibaran bendera dalam rangka HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo, saya Andrian Tusanga dan juga reporter Bobi Riawan, ada juga dari tim TMB KMB Darman Kasim. Oke, baik. Ya, dari tim TMB dan juga KMB mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya, menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembali ke studio.
4: Pendengar Anda baru saja mengikuti upacara peringatan 17 Agustus 2026 langsung dari Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, dan kembali Anda bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pada kalian yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sinambungkan kebersamaan untuk pagi hari ini, sembari menantikan kita bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengikuti peringatan detik-detik proklamasi ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana saat ini posisi rombongan kirab pengantaran bendera merah putih mulai menempati posisi masing-masing di kawasan Monumen Nasional yang tengah berbaris, ya, menempati posisinya masing-masing yang nantinya akan menuju Istana Negara untuk jelang persiapan pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Peringat dimanapun Anda berada, kita segera bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 langsung dari Istana Negara.
4: 4 tahun saya, kirab budaya sudah tiba yang diawali dengan ketibaan rombongan dari pasukan berkuda. Pasukan berkuda sudah memasuki Istana Merdeka dan disambut dengan musik drum band yang sangat meriah sekali. Nanti selain pasukan berkuda yang berjumlah 17 pasukan, juga nanti akan dikawal juga oleh pasukan marching band dari Tentara Nasional Indonesia. Kemudian juga pendengar nanti terdapat 45 pasukan motoris yang sekali lagi ini menandakan simbol tahun proklamasi. Ya, pendengar terlihat pasukan drum band dari Tentara Nasional Indonesia atau juga dari Akademi Kepolisian sudah memasuki gerbang Istana Merdeka. Mereka merupakan bagian dari pasukan Kirab Nusantara yang nanti akan mengawal penyerahan bendera duplikat, bendera merah putih dan juga naskah asli teks proklamasi. Ya, terdengar di sayup-sayup di monitor radio Anda mendengar suara dari marching band sudah memeriahkan atau juga menggema di sekitar Istana Merdeka Jakarta. Mereka juga mengibarkan bendera-bendera sebagai tanda untuk memeriahkan acara di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, kita nanti akan melihat seperti apa pasukan atau juga purna paskibraka yang akan membawa duplikat bendera merah putih dan juga teks asli proklamasi. Ya, pendengar, terdapat juga pasukan seperti anak muda yang mengenakan pakaian adat. Salah satu di antaranya adalah dari pakaian dari Papua. Mereka merupakan bagian dari bagian dari kirab budaya yang mengiringi pasukan yang akan membawa duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Dan benar kembali dapat saya gambarkan, terdapat juga ini baru saja tiba di Istana Merdeka, pasukan kedua, pasukan berkuda. Terdapat belasan pasukan berkuda yang perlahan memasuki gerbang Istana Merdeka. Terdengar sayup-sayup suara dari penyiar atau juga MC memberikan berbagai informasi terkait dengan serangkaian untuk kirab bendera pusaka ini. Dan pendengar, tentu nanti saya akan kembali untuk menyampaikan situasi terkini di depan Istana Merdeka Jakarta. Demikian laporan sementara langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI.

0: Demikian situasi terkini yang disampaikan oleh Sugandi Afandi dari Istana Merdeka jelang detik-detik proklamasi. Dan bagaimanakah juga kemeriahan yang ada, terutama dari mereka yang berhasil mendapatkan tiket untuk mengikuti upacara bendera di istana. Ada rekan saya Novi Astuti yang berada di sana. Novi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, sejak jam berapa nih Mbak Novi sudah mengantri dari depan istana?
1: Saya ngantri sudah sejak jam 3:30 pagi.
0: Setengah 4 pagi? Waduh, dari rumah jam berapa?
1: Iya. Dari rumah jam 3.
0: Wah, lumayan ya berarti ya. Dan sekarang udah bisa dapat tempat duduk nih?
1: Alhamdulillah udah dapat tempat duduk.
0: Boleh tahu gak sih hari ini Mbak Novi memakai baju daerah atau memakai busana khusus?
1: Hari ini aku memakai kebaya. Kebaya warna putih sama rok warna merah.
0: Oh, jadi benar-benar ya, nuansa 17-annya terasa ya. Nah, Mbak Novi, iya, boleh cerita nggak sih tadi dari jam 3:30 menunggu di mana sampai akhirnya kemudian gerbangnya dibuka?
1: Ya, dari 3:30 itu aku menunggu di bagian blok DEH itu sebelah MA persis. Itu teman-teman yang lainnya itu udah pada menunggu banyak banget. Jadi ada yang udah menunggu dari jam 2. Jadi saya sampai pun antrian sudah panjang. Itu gerbang baru dibuka itu sekitar pukul 5:30.
0: Wah, lumayan ya nunggunya 2 jam ya. Itu belum kursi apa duduk-duduk di lantai itu di area trotoar tuh ya.
1: Iya, duduk-duduk di trotoar. Dan antusias teman-teman juga sangat-sangat keren sekali. Banyak yang memakai baju adat yang sangat lengkap, keren sekali, antusias teman-teman di sini.
0: Oke, Mbak Novi, boleh dong cerita gimana nih bisa dapat tiket upacara di istana? Karena banyak sekali yang mencoba dari jutaan orang, ini kan probabilitas yang dapat cuma sekitar 8.000-an ya kalau tidak salah.
1: Iya, betul. Iya, kebetulan saya sama dua rekan kerja saya lainnya keluar di hari pertama. Kita udah standby sebelum pukul 10 itu udah standby dan hanya satu laptop yang bisa nyangkut aja yang bisa dapat tiketnya. Terus kita coba reload lagi, ternyata masih bisa daftar ulang. Terus kita reload lagi, ternyata masih bisa untuk mendaftarkan. Jadi kita dapat 3 tiket untuk kita bertiga, saya dan dua rekan teman saya.
0: Oke, jadi seru juga nih ya berusaha untuk nge-war. Itu nunggunya berapa lama tuh waktu nge-war?
1: Kebetulan nunggunya itu untuk yang dapat tiket itu sekitar 10 menit.
0: 10 menit ya, tapi hanya bisa satu laptop yang berhasil ya. Padahal waktu itu juga berapa laptop?
1: Tiga, kita menyiapkan 3 device dengan satu HP juga, hanya satu yang berhasil.
0: Oke, jadi memang ini faktor untung-untungan ya untuk bisa dapat tiket ini. Nah, apa sih antusiasnya atau kepengennya apa sih kok bisa hadir di istana mencoba dengan war tiket segala macam? Apa yang Mbak Novi dan dua rekan lainnya inginkan lihat begitu di sana?
1: Untuk saya pribadi, benar-benar pengen banget. Dari kecil saya selalu menonton upacara kemerdekaan ini melalui layar televisi. Saya suatu saat nanti saya semoga bisa langsung berada di sana untuk menghadiri langsung. Dan alhamdulillahnya tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri langsung di sini. Dan saya juga masih nggak menyangka, Mbak Risti, kalau saya bisa mendapatkan tiket tersebut.
0: Jadi ada rasa terharu ya dari beberapa waktu lalu, ini kenyataan ya bisa berada di sana langsung.
1: Betul.
0: Terus tahu nggak hari ini apakah ada acara-acara yang spesial atau ada penampilan-penampilan spesial yang mungkin udah stalking beberapa hari sebelumnya, Mbak Novi?
1: Untuk penampilan hari ini yang saya tahu nanti ada Rizky Febian. Tadi ada Rizky Febian, terus ada penampilan dari Wali juga, ada dari Wali juga.
0: Oke, gitu ya. Oke, Mbak Novi, kalau bisa bilang gitu ya, ini kan udah bersusah payah akhirnya dapat. Sempet nggak sih teman-teman atau orang rumah juga pengen ikut begitu?
1: Terima kasih. Iya sempat. Waktu saya hari pertama dapet, terus teman saya juga yang di rumah minta tolong untuk dibantu waring. Saya udah berusaha sampai hari terakhir war, namun saya nggak bisa dapet tiket untuk teman saya yang lainnya. Jadi mereka juga pengen mengikuti upacara di istana seperti saya dan teman-teman lainnya, cuman kalah war tiketnya.
0: Jadi nanti berarti tinggal kirim-kirim fotonya ya ke teman-teman ya.
1: Iya betul. Okay.
0: Mbak Novi bisa digambarin sekarang ini Mbak Novi duduknya di blok apa? Blok D.
1: Saya duduk di blok E.
0: Blok E ya. Oke. Okay. Berarti iya. Boleh diceritain posisi depannya ini apa? Kemudian juga di blok E ini nampaknya sudah sangat ramai ya, karena sudah ada suara-suara iya, riuh di belakangnya Mbak Novi.
1: Iya betul. Betul. Sudah sangat ramai sekali di sini untuk saya di depan saya ini, saya termasuk lumayan jauh dari baris depan karena baris depan itu untuk tamu undangan. Mm-hmm. Jadi lumayan ada ke belakang di sini di blok E-nya. Mm-hmm. Ini Mas Singden juga udah mulai masuk istana. Mm-hmm.
0: Tadi pemeriksaannya ketat nggak Mbak Novi waktu masuk?
1: Untuk masuknya ini hanya menunjukkan undangan sama gelang yang sudah ada barcode-nya saja.
0: Oh gitu ya. Ada barang-barang yang mungkin tidak boleh dibawa untuk masuk misalnya?
1: Untuk masuknya itu sesuai yang tertulis di ininya, tidak boleh bawa makanan dan minuman dari luar karena di sini sudah disediakan makanan minuman, terus nggak boleh bawa tablet sama rokok.
0: Tidak boleh bawa tumbler dan rokok. Halo Mbak Novi.
1: Iya.
0: Yang terakhir agak kurang jelas. Tidak boleh membawa tumbler dan apa?
1: Rokok.
0: Oh rokok. Baik kalau gitu. Iya. Mbak Novi, ini kan pengalaman pertama ya. Apa sih yang Mbak Novi mau sampaikan kepada para pendengar ya dengan pengalaman pertama berada di istana? Silahkan Mbak Novi. Mau bilang apa gitu mungkin ke orang-orang yang lagi dengerin, lagi nonton Mbak Novi nih, yang pengen juga duduk di sana nonton langsung gitu.
1: Saya masih gak menyangka ini. Tetap semangat, semoga tahun depan teman-teman lainnya yang mau untuk datang langsung ke istana bisa untuk datang langsung ke sini.
0: Baik kalau gitu. Selamat menyaksikan secara langsung. Salam juga untuk dua rekannya. Nanti kita tunggu foto-fotonya ya Mbak Novi ya.
1: Baik Mbak Disti, terima kasih.
0: Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Novi Astuti yang saat ini berada di istana dan akan mengikuti upacara dan juga bersama dua rekannya untuk pertama kalinya bisa hadir. Tentunya ini juga perjuangannya nggak mudah. Kalau tadi dengar ceritanya adalah memakai 4 device tapi hanya berhasil dalam waktu 10 menit dan hanya mendapatkan 3 tiket. Nampaknya ini cerita yang sama juga dimiliki oleh para pendengar lain yang juga berhasil untuk kesana. Kami tadi berusaha untuk menghubungi tapi nampaknya agak sulit ya. Suasana di dalam juga sudah mulai ramai. Nanti kita sama-sama akan jelang detik-detik proklamasi. Dan bagaimana pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 di negara lain. Ada Wakil Ketua Pelaksana Peringatan HUT RI ke-81 di St. Petersburg, Rusia, Danu Salvator Prayanto. Selamat pagi, Mas Danu.
2: Selamat pagi.
0: Iya, jam berapa sih Mas Danu sekarang di sana?
2: Saat ini jam 4. Pagi.
0: Oh, masih subuh ya, berarti belum siap-siap mau upacara nanti ya Mas Danu ya?
2: Iya.
0: Jam berapa mulainya nanti kalau upacara peringatan?
2: Acaranya akan dimulai jam 1 siang.
0: Oh, jam 1 siang. Di mana?
2: Di dam, nama lokasinya tuh Dorm Kulturi.
0: Dorm Kulturi. Nah, ini dorm tempat apa nih kalau boleh tahu?
2: Ini tempat memang tahun-tahun sebelumnya perayaan ulang tahun Republik Indonesia di diselenggarakan di sini. Seperti jejak-jejak sebelumnya, kami juga melakukan di tempat yang sama.
0: Oke. Baik, dan tahun ini kabarnya Mas Danu menjadi salah satu wakil ketua pelaksana ya. Persiapannya seperti apa dan sudah berapa lama sih mempersiapkannya?
2: Kami sudah mempersiapkan dari awal Agustus. Dan persiapannya sudah lumayan matang.
0: Ya.
2: Tinggal pelaksana saja.
0: Oke. Kalau nanti yang akan ikut diperkirakan ada berapa banyak warga negara Indonesia di Rusia berarti ya?
2: Iya. Perkiraan dari kami dari pihak penyelenggara sekitaran 50 sampai 70 orang. Ini udah termasuk mahasiswa, mahasiswi di pekerja dan semua yang tinggal warga Indonesia yang tinggal di Saint Petersburg.
0: Oke, selain upacara bendera yang dilaksanakan bersama begitu, ada kegiatan-kegiatan lain juga yang diperuntukkan untuk WNI di sana?
2: Ada.
0: Apa itu?
2: Kita tuh rangkaian acaranya ada penampilan budaya, perlombaan tradisional 17-an, dan kegiatan interaktif, serta makan bersama, menyanyi bersama, dan karaoke.
0: Oh, menyanyi lagu-lagu Indonesia tentunya berarti ya? Ini dilombakan juga nggak sih pakai juri gitu?
2: Oh, sudah pasti.
0: Nah, kenapa memilihnya malah lomba nyanyi lagu Indonesia yang diputuskan oleh panitia tahun ini? Apa memang tahun-tahun sebelumnya acara yang sama juga yang memang membuat warga antusias?
2: Memang kita memilih lagunya dan lomba-lomba tradisional dari Indonesia karena ini agar memperayakan lah dalam untuk mengenang hari ulang tahunnya bangsa Indonesia.
0: Oke, kalau bisa dibilang ya, kan biasanya kalau ada perayaan gini juga ada makanan-makanan khas Indonesia yang kemudian nanti disajikan di sana. Dari panitia menyiapkan atau ada apa, potluck atau mungkin ada semacam booth-booth yang menjajakan menjual makanan dari warga negara Indonesia?
2: Kami dari panitia menyediakan tumpeng, yang dimana kami masak sendiri dan menyajikan. Dan ada juga makanan-makanan lain yang memang bisa dicicipi, terutama seperti rendang ada. Intinya sih tumpeng sih.
0: Oh, tumpeng ya.
2: Makanan-makanan bersama tumpeng.
0: Iya, biar lebih nuansa Indonesia ya. Nah, kalau dari perlombaan-perlombaan, ini biasanya lomba apa yang disiapkan? Mungkin boleh cerita sedikit dong, Mas Danu.
2: Kami menyediakan 5 lomba. Pertama tuh karet di muka. Kedua, LKBB mata ditutup. Ketiga, makan cookies dari dahi. Itu mirip biasa makan kerupuk.
0: Makan kerupuk ya? Susah cari kerupuk ya?
2: Susah sekali mencari. Jadi kami improvise sedikit dengan mengganti jadi cookies.
0: Oke.
2: Di situ keempat ada batewa. Kelima juga ada kursi panas.
0: Batewa ini apa nih?
2: Batewa tuh permainan yang biasa di mana kami, jadi cara mainnya kayak bikin sebuah bangunan kecil di mana menggunakan untuk coba menghancurkan.
0: Oke. Ya permainan tradisional ya biasanya ya, yang pakai lempar kayu itu nggak sih kalau nggak salah?
2: Ya. Betul.
0: Ya udah kalau gitu. Ini saya aja baru dengar ceritanya udah kebayang ya gimana serunya nanti. Nah, ada dress code khusus yang disiapkan oleh panitia untuk harus diikuti semua peserta upacara hari ini?
2: Untuk panitia sih harus diharuskan menggunakan batik atau tidak baju tradisional. Dan kami juga meminta sebenarnya untuk nanti peserta yang ikut acara juga menggunakan baju tradisional atau batik.
0: Nah, itu aja. Nah, tapi kalau untuk lomba-lomba bebas pakai baju apa aja?
2: Bebas, senyamannya.
0: Senyamannya ya, soalnya masih pakaian yang mudah untuk bergerak nih. Kalau suhu di sana masih summer berapa nih hari ini diperkirakan Mas Danu?
2: Di Saint Peter lumayan naik turun. Sebenarnya dua hari yang lalu tuh cukup hangat, hanya untuk hari ini lumayan dingin. Suhu sudah mencapai 20.
0: Oke. Jadi nuansanya nuansa sejuk ya malah ya.
2: Iya.
0: Baik. Mas Danu sebagai WNI yang melaksanakan apa ya upacara kemerdekaan di sana, apa sih yang membedakan sama suasana di Indonesia sebelumnya Mas Danu pernah ikuti juga?
2: Untuk kegiatannya, kalau dalam segi kegiatan sih, kalau saya bisa bandingkan di sini mungkin tidak seramai di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita bisa melaksanakan bersama keluarga, jadi lebih terasa hangat. Kalau di sini memang terasa hangat, tapi tidak sebanyak itu. Terutama permainan dari segi games sangat terbatas. Karena sebenarnya kami ingin ada tarik tambang, namun ada kendala di mana susah mencari peralatannya. Jadi dalam segi permainan kami terbatas di sini.
0: Oke, kalau begitu. Jadi memang persiapan aja ya yang membedakan ya. Tapi kalau perasaannya sebagai wakil ketua pelaksana nih, Mas Danu, rasanya gimana sih dengan menjadi penanggung jawab di negara lain acara sendiri begitu di negara lain? Itu rasanya beda nggak sih?
2: Saya sih merasa cukup senang dengan mendapat kesempatan untuk bisa menjadi organisator. Dan saya juga ingin melihat semangat yang biasa dikeluarkan pada 17 di Indonesia juga bisa dihadirkan di sini yang jauh dari negara. Jadi saya lumayan bangga saya mendapat kesempatan bisa menjadi organisator.
0: Oke. Itu aja ya berarti ya. Oke, ada pesan-pesan mungkin karena kita tahu juga di suasana 81 kemerdekaan ini di Indonesia juga sedang berduka pasca gempa yang terjadi hari Sabtu kemarin.
2: Pesan.
0: Iya.
2: Buat saya, kalau dari saya pribadi, tetap semangat dan melakukan semua hal meski jauh, terutama dari negara tanah air, tetap bisa merayakan semangat juang Republik Indonesia terutama di yang ke-81. Saya sangat gembira dan kita semangat meski jauh
0: dan bangga juga ya. Oke. Mas Danu, kemarin kan hari Sabtu ada gempa bumi nih di NTT dan juga korbannya cukup banyak, gempa buminya juga cukup besar. Ada semacam pengumpulan donasi juga untuk membantu para korban atau belum ada?
2: Saat ini belum ada.
0: Belum ada ya.
2: Tapi memang dirancang. Namun saya belum bisa memberi perkataan karena belum ada keputusan akhir.
0: Oke, baik kalau begitu. Nanti kita tunggu foto-fotonya. Mas Danu, terima kasih banyak sudah ngobrol di Pro3 dan juga sukses buat upacara bendera ataupun juga kegiatan lomba-lomba yang sudah disiapkan oleh panitia di sana. Sekali lagi, selamat pagi. Maaf nih, subuh-subuh ganggu ya waktu tidurnya ya.
2: Saya berterima kasih juga sudah mendapat kesempatan ini.
0: Oke. Itu aja kalau begitu. Terima kasih Mas Danu, selamat pagi. Danu Salvator Prayanto yang merupakan Wakil Ketua Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 di Saint Petersburg, Rusia. Dan acara yang kabarnya akan dilaksanakan oleh 50-60 orang jam 1 siang tadi di salah satu dorm. Ini menjadi kemeriahan tersendiri. Kita menuju ke Bandung dalam upacara pengibaran bendera merah putih peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tingkat provinsi digelar di halaman Gedung Sate Kota Bandung dan ternyata berbeda dari sebelumnya. Bergabung bersama kita Bilal Wibisono. Bilal.
3: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Sate Kota Bandung di mana merupakan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat di mana upacara bendera kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia yang ke-81 saat ini tengah digelar dan tengah memasuki fase doa bersama ya seperti itu. Dan pelaksanaan tahun ini juga tentunya berbeda karena ini pertama kalinya digelar di jalan di depan Gedung Sate seperti itu ya, yang tengah dilakukan perbaikan atau pembaruan, sebelumnya biasanya di lapangan Gasing. Dan dalam kegiatan ini juga hadir tentunya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang baru saja tadi memberikan amanat upacaranya. Dalam amanatnya Deddy mengatakan bahwa bangsa Indonesia khususnya di Jawa Barat ini masih banyak PR yang perlu dikerjakan di ulang tahun yang ke-81. Dan saat ini dari Kepala Kemenag Jawa Barat tengah membacakan doa juga harapannya terkait kemerdekaan 81 Republik Indonesia. Dan juga pendengar, hal lainnya yang berbeda dari upacara di Provinsi Jawa Barat ini juga di mana di tenda VIP ini sendiri tidak diisi oleh para pejabat daerah maupun juga tokoh lainnya, namun diisi oleh para warga dari kalangan nelayan, petani, kemudian juga para pekerja di wilayah Provinsi Jawa Barat yang diberikan apresiasi setinggi-tingginya oleh Deddy Mulyadi dalam membangun ekonomi dan juga infrastruktur di Jawa Barat. Sementara para pejabat sendiri duduk di depan tenda VIP itu sendiri, jadi sangat berdekatan ya dengan pasukan upacara. Dan untuk warga sendiri juga ini memang cukup antusias di sisi kiri dan kanan menyaksikan langsungnya upacara bendera hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di Provinsi Jawa Barat di depan Gedung Sate Kota Bandung. Sebagai laporan yang bisa disampaikan dari Kota Bandung, dia bisa menghadir ke 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pantauan terkini di Gedung Sate Kota Bandung dan juga kami masih akan memantau beberapa perayaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ada di seluruh Indonesia. Dan Anda boleh juga berbagi cerita kepada kami. Kami juga ingin mendengar langsung dari Anda seperti apa sih upacara bendera yang digelar di berbagai wilayah ataupun juga kemeriahan dari lomba-lomba.

pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menantikan siaran langsung detik-detik hari kemerdekaan spesial hari ini dengan tema Tumbuh Bersama Indonesia. Kami akan terus menyajikan siaran langsung nanti dan masih dijeda dengan informasi Pro 3 Jakarta. Kami akan kembali menemani suasana pagi Anda dengan deretan lagu-lagu perjuangan atau lagu-lagu kemerdekaan. Kembali tadi baru saja kita dengarkan ada Nyiur Hijau. Mungkin Anda semua juga sudah lama tidak mendengarkan lagu ini. Kembali kami hadirkan untuk Anda di Timur Matahari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita masih akan menghadirkan lagu kebangsaan, lagu-lagu nasionalis kita. Sementara juga di Istana Negara tengah berlangsung persembahan paduan suara Gita Bahana Nusantara yang terdiri dari 122 peserta kurnya dan ada diiringi oleh 62 personel untuk orkestra. Hari ini kita masih akan menghadirkan satu persembahan berikut, Teguh Kuku Berlapis Baja.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan bersama Pro 3 Jakarta untuk kembali menyiarkan detik-detik ya, dalam rangka pengibaran bendera pusaka untuk hari ini di Pro 3 Jakarta.
1: Jaga rambi perbatasan kita ini, rambi teras depan NKRI ini, tentunya perlu melibatkan seluruh aspek atau seluruh stakeholder terkait, termasuk pada intinya masyarakat wilayah Sota sendiri, sehingga rambi depan kita ini dapat terjaga dengan baik, aman, kemudian yang lebih intinya adalah masyarakat bisa sejahtera.
2: Terima kasih Komandan untuk kebersamaannya bersama dengan RRI dan pendengar. Masih terus berlangsung berbagai kegiatan masyarakat, euforia dari masyarakat di wilayah perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, khususnya di distrik Sota Kabupaten Lokes. Dari titik 0 Ufuk Timur Indonesia, di Jidarti kembali ke studio.

0: Makassar, upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tingkat provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Ada Iin Nurfarini di sana. Iin.
1: Iya, upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan di rumah jabatan Gubernur Sulsel. Berlangsung khidmat bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Pelaksanaan rangkaian upacara dimulai sekitar pukul 8:28 waktu Indonesia Tengah, di mana Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi membaca naskah proklamasi, yang kemudian dilanjutkan pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulsel, Ali Yafid. Pelaksanaan upacara pengibaran merah putih dimulai dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana mereka yang bertugas pada pengibaran upacara masing-masing itu Muhammad Taufik, siswa dari SMA Negeri 12 Luwu Utara, Beisan Putra Asrul, siswa dari Madrasah Dua Kota Makassar, Andi Asnur Asya Abdi, siswa dari SMA Negeri 1 Bulukumba, dan pembawa baki adalah Nindi dari siswa SMA dari Madrasah 1 Kota Parepare. Gubernur Sulawesi Selatan mengapresiasi semua petugas upacara, dan secara khusus ia memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai salah satu perjuangan dalam meningkatkan pembangunan di Sulsel melalui program Multi-Years Project. Ia berharap melalui program-program tersebut masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Berikut laporannya.
2: Kita dan alhamdulillah masyarakat itu ada yang dapat dirasakan, terutama di pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan beberapa program-program transportasi subsidi.
1: Andi Sudirman menyebutkan menyemarakan peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Ia berharap semua program dapat terlaksana dengan baik. Berbagai program juga strategis telah dilakukan, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, hingga beragam bantuan sosial masyarakat. Dari Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Iin Nurfarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kali ini saya ajak Anda menuju ke Samarinda, namun setelah informasi yang berikut ini.
3: Kata tokoh dunia, lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa selama kamu bisa. Hillary Clinton. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, antusias dalam menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Bergabung bersama kita Muhammad Imran.

0: Ya, warga Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur antusias memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Semarak perayaan terlihat dari berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan yang dihiasi lingkungan pemukiman serta beragam kegiatan yang mengusung semangat nasionalisme dan kebersamaan. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhu menyebut berbagai kegiatan telah digelar untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan termasuk turnamen olahraga yang melibatkan masyarakat. Namun, di balik kemeriahan tersebut, Mahakam Ulu dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan kemerdekaan yang dirasakan secara merata, terutama terkait ketersediaan logistik, kebutuhan masyarakat dan infrastruktur konektivitas antar wilayah.
1: Untuk perayaan HUT di Mahakam Ulu sekarang sudah berjalan perayaannya, sudah ada beberapa pengamen yang kerjakan yang dilaksanakan untuk perayaan HUT RI. Ya, mudah-mudahan HUT RI ini bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam mengabdi kepada masyarakat kita, khususnya menghargai para pejuang kita dulu yang memang di Mahakam Ulu ini kalau berbicara masalah merdeka, belum semuanya merdeka. Belum merdeka dengan sembako,
0: Sementara warga lokal Mahakam Ulu Anastasia yang berharap pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Mahulu dinilai sepenuhnya belum memiliki akses yang terbuka dan penghubung antar kawasan, sehingga pembangunan jalan darat masih menjadi salah satu prioritas yang diharapkan dapat segera terwujud untuk mendukung mobilitas dan perekonomian masyarakat.
2: RI tahun ini kami berharap semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi segera membantu kami untuk percepatan pembangunan. Kita tahu bahwa di Mahakam Ulu kawasan perbatasan yang aksesnya belum terbuka secara keseluruhan, kami sangat mengharapkan sekali supaya lebih diprioritaskan sebagai kawasan perbatasan. Dan mudah-mudahan Mahakam Ulu dari dana-dana atau anggaran tersedia mudah-mudahan bisa benar-benar diprioritaskan untuk kawasan perbatasan untuk membuka akses dan seperti saat ini musim kemarau.
0: Hingga kini masyarakat Mahakam Ulu masih dominan menggunakan jalur sungai sebagai moda transportasi utama karena sejumlah jalur darat belum terbangun dan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kondisi tersebut turut mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok, mobilitas masyarakat, serta biaya transportasi, sehingga pembangunan konektivitas darat dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dalam konsep Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dari Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Samarinda kita ke wilayah lainnya, kali ini sudah di Jakarta kembali. Rangkaian kirab pengantaran bendera pusaka, merah putih dan teks proklamasi baru saja selesai digelar dari kawasan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Bergabung Sasa Hania di sana. Sasa.
4: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Monumen Nasional atau Monas. Beberapa waktu lalu baru saja berakhir prosesi kirab pengantaran bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka. Kirab ini melewati Jalan Merdeka Selatan, kemudian berlanjut melalui Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Rombongan kirab dipimpin oleh 45 personel polisi militer atau PM yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni 1945. Setelah itu, rombongan diikuti oleh puluhan pasukan turangga bersama kuda-kudanya, kemudian gabungan marching band yang turut mengiringi perjalanan kirab. Pertunjukan bendera juga ikut memeriahkan rombongan disusul oleh pasukan dari puluhan kerajaan yang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka merah putih dan juga teks proklamasi dibawa oleh 2 orang purna paskibraka menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus. Saat ini rombongan kirab sudah kembali ke Monumen Nasional setelah melakukan prosesi kirab pengantaran. Pendengar, saat ini juga sejumlah layar besar terlihat terpasang di beberapa titik strategis kawasan Monas, sehingga masyarakat dapat menyaksikan langsung rangkaian prosesi kenegaraan. Layar tersebut juga disiapkan agar masyarakat dapat mengikuti upacara detik-detik proklamasi yang akan segera berlangsung beberapa saat lagi. Saat ini juga masyarakat masih terlihat antusias untuk menunggu dimulainya upacara. Beberapa waktu lalu juga terlihat beberapa pasukan penerjun yang mendarat di kawasan Monumen Nasional. Untuk diketahui juga, Monas menjadi salah satu lokasi dari Pesta Rakyat yang menghadirkan pembagian makanan gratis dan juga kaos gratis. Pembagian makanan gratis tersebut berlangsung dalam dua sesi, yaitu dari sesi pagi hingga siang, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua pada sore hari hingga malam hari. Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Safa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka, detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

0: Dan mau jadi dokter tino usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan cuma pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tora mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi torang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam penayangan siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Negara Jakarta.
1: Di luar istana itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
2: Udara,
1: kemudian kowat-kowal dan kowal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
2: Jadi begitu dekat ya.
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
2: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat
2: dengan masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
2: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk atau masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya.
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
2: Kanan ya.
1: Sebelah kanan.
2: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
2: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
2: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
2: Dan ini menarik ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
2: upacara dimulai.
1: Betul.
2: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
2: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya. Ya.
2: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
1: Betul.
2: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran.
1: Ya.
2: Akan menghunus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
2: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
2: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
2: Ya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, itu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono, yaitu Siti Ruby Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun Mihala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
2: perwira upacara.
1: Sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
2: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman. Itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap, dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
2: Oke, kita sampaikan juga ya, siapakah pembabaki, dan pembabaki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembabaki, yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera, yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
2: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
3: Publik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
2: Anda akan berhubung kembali dengan sudah dapat. Baik, kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari.

0: Panitia Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Sugianto.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
0: Infantri
2: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
2: Lengkap dengan kembang
0: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
2: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan kami juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
0: Oke.

0: sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradita ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi. Presiden Prabowo Subianto
1: membacakan proklamasi
0: yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta, lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo, Pradipta, yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah

0: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, udhu'uni yastajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa Dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, ya, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Ya. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ada sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium. Ya.
2: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Betul. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, ya, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: 13 langkah.
0: 13 langkah.
2: Oke, dan inilah
0: momen
2: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina, dan kemudian Kepala Negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang

0: Masuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan itu membawaki pengeret, pembentang dan penarik yang juga diawali apik oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia. Atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat. Dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek.
1: Pengerek
0: sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada 3 paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati, perlahan namun pasti. Bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
1: Sangat
0: tenang. Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Ya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah, bendera berkesan.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada sang merah putih.

0: ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pementang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Haryadanu Rendra, ya. Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
1: ya.
0: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018. Langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
0: Betul.
1: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang nggak sulit, nggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya. Selama satu bulan pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris-berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera sang merah putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta, memperhatikan, melihat.
2: Kiri,
1: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati
0: putih.
1: Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu kan. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu Paskibraka bertugas, itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap

0: prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri. Karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik. Betul. Sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: pada pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Udah.
1: Nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi. Dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik.
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapang upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: pendengar, demikian tadi upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara Jakarta. Kembali kami hadir untuk Anda siang ini.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

api kemerdekaan bagimu para putra sebangsa. Untukmu para putri-putri seibu pertiwi, kenangkanlah pejuang negara manusia pahala. Semangatkan senantiasa api kemerdekaan menyala. Tanpa redup hasrat hati, kita nikmati kemerdekaan. Merdeka bukanlah berbuat sesukanya. Merdeka adalah membangun manusia Indonesia berdaya. Mari, mari kita kobarkan lagi api kemerdekaan.

0: Dan mau jadi dokter tino usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dengan mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tino mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

naskah proklamasi oleh Soekarno yang pada saat itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Jadi tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita tahu bersama bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memang pada saat itu diserukan atau diproklamirkan, dan di situ ada kibaran merah putih. Masyarakat juga pada saat itu turut menyaksikan. 17 Agustus 1945 ini merupakan sebuah deklarasi independensi Indonesia. Bentuk kesyukurannya yaitu kita peringati hingga saat ini di usia ke-81 tahun.

53 menit dari jam 11 waktu Indonesia Tengah. Kami ingatkan muslimin dan muslimah, tepat 55 menit dari jam 11 kami akan kumandangkan azan zuhur.

0: satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan bersama hadirkan informasi olahraga pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. RZ Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenny Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang, kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 tanpa balas di Stade Bollard de Lys. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Alim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: 101,8 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda hingga siang hari ini, pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini Presiden Prabowo memimpin hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara. Dan upacara ini merupakan peringatan kemerdekaan Indonesia yang kedua kali untuk kepemimpinannya Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Jadi ada rangkaiannya yang sudah dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Lalu detik-detik proklamasi ya, itu dilaksanakan tepat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kami masih akan terus melanjutkan siaran kita di siang hari ini, pendengar, bersama Harvey Malaiholo siang ini. Kami sajikan satu lagu yang mungkin buat Anda juga ini salah satu lagu yang pernah mengesankan. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar Semangat Rela Berkorban ini menggambarkan keikhlasan keluarga ditinggal bertugas demi keagungan negara. Lagu sebagai penyemangat juang para pahlawan, dan ini sebagai pesan agar kerinduan dijadikan sebagai bahan bakar semangat bagi para pejuang di medan laga. Pendengar, lagu ini terinspirasi akan perjuangan dan dibuat pada tahun 1964, ketika itu masa konfrontasi pembebasan Irian Barat. Jadi ini sebuah kisah istri prajurit, atau terinspirasi dari kisah para prajurit, istri prajurit, dan ternyata menjadi seorang istri prajurit ini sangat-sangat tegar. Dan ketika mereka melepas suami tercinta mereka untuk berperang, rasa ini harus selalu ada. Titi Puspa mengaku mendapatkan inspirasi ini ketika ia duduk di atas becak kala itu. Ya, dan lagu ini akhirnya menjadi semangat untuk para pejuang apapun itu. Kita masih akan teruskan perjalanan musik di siang hari ini sambil menemani makan siang Anda. Apalagi makan siangnya masih bersama keluarga satu instansi ya, karena dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Lanjut kita dengan persembahan berikut ini. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 Gorontalo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

ada yang namanya Kereta Kencana Garuda Prabayeksa. Ini menjadi bagian penting dalam prosesi kirab bendera pusaka dan teks proklamasi pada hari ini tadi. Dan kereta tersebut digunakan untuk membawa dua benda bersejarah. Sekali lagi, itu dilakukan dari Monumen Nasional menuju Istana Negara. Nah, Garuda Prabayeksa ini digunakan dalam kirab biasanya dikeluarkan pada setiap hari ulang tahun pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini untuk membawa duplikat bendera merah putih sekaligus naskah asli teks proklamasi untuk menuju Istana Negara. Jadi nama Garuda Prabayeksa ini punya arti khusus, yaitu gabungan dari dua kata, ada kata praba yaitu terang, kemudian yekasa yang berarti besar, dan nama tersebut berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Jadi Garuda Prabayeksa ini merupakan kereta kencana yang dibuat secara khusus di Sleman, Yogyakarta, dan dibuat untuk digunakan dalam rangkaian sengaja untuk peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 waktu itu tahun 2025. Meski dibuat tahun 2025, Garuda Prabayeksa kembali digunakan dalam prosesi kenegaraan pada peringatan kemerdekaan tahun ini. Jadi kehadiran dari kereta ini jadi bagian dari tradisi kirab yang membawa simbol-simbol penting sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, iring-iringan itu tadi melibatkan ada 114 resimen kavaleri berkuda, Ronggo Lawe, juga ada 78 pasukan kerajaan Nusantara. Kehadiran dari berbagai unsur tersebut membuat prosesi kirab berlangsung dengan nuansa kenegaraan sekaligus budaya. Jadi sebelum kirab dimulai, bendera pusaka dan naskah proklamasi itu diserahkan ke di ruang kemerdekaan Monumen Nasional. Baru setelah itu kedua benda tersebut dibawa menuju Istana Negara menggunakan Garuda Prabayeksa. Jadi kirab ini sudah jadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama kita dengarkan Rosa dalam lagunya Indonesia Pusaka. Lagu ini dibuat kembali dengan aransemen yang modern, kekinian, untuk sebuah aransemen soundtrack film Soekarno tahun 2019.

Ya, pendengar, karya terbaik dari Ismail Marzuki tadi yang menceritakan tanah air sebagai tempat lahir yang dibesarkan, kemudian ini menjadi satu pertaruhan kekuatan hati dalam mencintai seluruh yang menjadikan diri sebagai bangsa yang bermartabat. Menceritakan tanah air yang memiliki keindahan alam dan tentu bagaimana Indonesia ini akan tetap terjaga karena Indonesia memiliki keindahan alam yang tiada bandingnya di dunia. Pendengar, demikian juga kita yang masih ingin meneruskan cita-cita bangsa kita terdahulu. Saya masih punya persembahan berikut. Ada lagu yang juga masih dalam tema lagu-lagu wajib atau lagu-lagu nasional. Jadi untuk Anda yang terus bersama kami, nanti pada pukul 13 jangan khawatir, kita masih akan menghadirkan kembali untuk Anda Hulondalo Lipuu bersama Pak Kuni. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Mendengar banyak kabar mengenai pantangan makanan yang harus dipatuhi oleh ibu hamil. Salah satunya adalah makanan pedas. Makanan ini dianggap bisa menimbulkan keguguran, bahkan dipercaya dapat menyebabkan bayi botak. Mitos atau fakta? Mengutip dari alodokter.com, kehamilan membuat bumil perlu lebih selektif dalam memilih makanan atau minuman. Soalnya, segala yang bumil konsumsi bisa mempengaruhi proses tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Namun, makanan pedas tidak termasuk dalam makanan yang perlu bumil hindari kok. Bila sebelum hamil, bumil sangat gemar mengkonsumsi makanan pedas dan berbumbu tajam, misalnya yang mengandung banyak cabai, lada, atau jahe, saat hamil pun, bumil tidak perlu menghindari makanan ini. Mengonsumsi makanan pedas saat hamil boleh-boleh saja dan tidak akan membahayakan janin. Jadi, anggapan bahwa makanan pedas bisa menimbulkan keguguran dan menyebabkan kebotakan pada bayi hanyalah mitos yang tidak didukung oleh penelitian maupun bukti klinis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli donggolo dudung gaya tu hiang abutia. Dewa syukuru bobo talu untuk mala ode hadrat tilio ea. Tu udu tio ea ta kawasa to umu amilala. Tio ea ta lopo walimai lipundo ulo walimardeka. Uma ile lando walulopulatua ulo taunu. Walulopulatua ulo taunu proklamasi uma lepasi. Proklamasi lo Indonesia uma ilo walia. Openudoi hi ilangia. Mengudlah mengutato. Candu lima dapat-dapat tolo hati autato. Dah bojo to awoluo lo watia umamai lo hadiria to hianga botia watia dema biasa olan mat mal patato olanto DU tendi botiju tanggal 17 Agustus njo ma walu lo pula tua ulo taunu ulo to duo umardeka. Udidu tohuhu peta. Da utiboti umma ilu pasala lio. Ilu pasala. Bolo maafu. Bahasa lo hulondalo dialu huruf C. Roba lio umali S. Upasala. Boi lo po baca ma'alati atau buku li prop Mansur Pateda. Bolo maafu. Itu baito. Upasala. Jao S. Jao C. Ya. Mau baca. Basa. Kaca. Kasa. Ya. Maaf kalau itu. Ya. Bok dito. Ilo. Ilo po baca maklo hati ya. Dia tanu lolo. Perkembangan yo masa. Tia lo ngomohulata. Ortografi. Bahasa. Bahasa lo. Hulontalo. Tak uti-beti. Ngoi malo. Tapi beto. Bahasa beto donggo. Donggo. Koko olio mai to DPR yo dongko moli koko olio mai umali aturangi ya bahasa lo hulondalo mo poganapu perda nomor 2 tahun 2019 wanu dilatala untuk baito na itu boleh mapolo ma ilu pasala lio tadulahe ingon die yo. Ma lo minta abandela umo puti wa umela. Nanti umela wa umo puti. Dabo pilo hila pita tuntunga lo bahasa uito. Jo, merdeka jo. Mengodla mengotato. Ya, sampai-sampai jo. Boti ato studio memang ma merdeka ma. Bolo ma apu wolo utia ma. Dutua lato. Mesti dihu bandera watia. Karena data tadi ya hipato abandera. Jadi mawakili amela tiate ya tadi hipato abandera bolo maapu olo jo bolo maapu olo na itu baito na uti betiju bila maalo atia de body dia lu tah hipato abandera apa dila abandera ya di po otawa olo atau tidak mau menghargai para pejuang itu baito atau dia moto talo ma ana wolo buti bandela. Nda itu beto. Ile malo ati aju de bolu. Na boboti endi muamila buti upasara lonona olo u moto yunuto wa amani. Bile maboti awo njo toleng gotalo kecamatan tunggulo ode kabupaten, kabupaten tunggulo ode provinsi, provinsi tunggulo de mola pusat jo. Wanti lo ngko upacara mula timo a ami mengudlau mengutato. Na itu baito jo. Ya pasala botian olah miatia engundi mengololai hipakea upia kalanji. Mo a ami mula upia wa kalanji. Jo wau mengotilo hipakea bando adat. Jo bando itu eh. Jo, oh di tetang kuliah.
Nanti alamnya dia hindi jo. Indah kita jo. Mati dongko upasala. Ilau de mela tia olo. Hindi dongko umur dupo. To kemena kota. Ilah ma'ala tia to ulo tahipakya lo adati. Itu enti angkut umur dupa. Angkut umur dupa enti. Berarti enti itu cuma aku dah talon dupa oile. Karena jam. Jam itu cuma mulai. Ya lihat sama dah talon dupa oile berarti. Nak-nak amai berarti aja. Ada kandor ilau dia ni. Wuh tingkat tali hutio-hutio mulai. Aku tu uti ju. Nak itu. Detik-detik proklamasi. Ya, untuk begitu. Ya, tinggal ulu. Allah buat ya upasala. Nah, petugas tu dah lalu juga buat ya. Karena meminta abandela. Kan manyanya Indonesia Raya. Itinggal ulu saja menunggu upa ten-ten-tengo. Opele mao. Tadi tu begitu hati dia. Bolo tete-tete atau umar deka. Tiup buat hilalio di pemar deka. Ajo hilalio di pemerdeka memang ulo mo tau ti di ma potan loro ta mio ngadi bolo ma bolo na uti beti jo uti beti bila mana la ti tau ke ingo angku dada tadi lo upacara ulo anak sekolah lo upacara bila mak libur libur atau perei atau pakansi apa kansi ngo di minggu jo. Nah itu baik itu jo, iya. Tapi tinggal dia mah terlibat to pramuka, ya mah telepon baik itu mah pramuka, ya. Wanu mali olo to 17-an baik itu alihu tumonu tetak ukeke ingo walo ma analio lo proklamasi kemerdekaan beti, jo. Nah itu baik itu jo. Ma popo siap wolo mongo ala au mongo untuk beti na uti beti jo wolo ti jo wati mo po baca po beti ya komentar Pak Sartono Rahim to Facebook harapu walulopulu tuau tala ya utala tala itu tala wae walu memang walu lo pulu tuau tapi kalau dia sudah disambung walu lo pula boh delo huidu huide mula beti toduolo toduola kukut.

Merdeka. Ya. Wala ma'abwalo itu. Ma'alinggalinggahu. Ma'waloti omka. Pakuni emluo didi. Ma'waluo. Ma'waluo. Mas pasi waluo. Ya. Ma'waluo didi. Dipolu. Dipolu. Wallahu alam. Ya. Ya uma woluo ma lo dehu didi. Indo waido. Lanjut. Pahlawan bertopeng. Banyak sekali sekarang itu. Jo. Sehat-sehat Pak Kuni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang punya nama Erni Balango. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam. Ya. Indo waido Jo. Siapa lagi yang punya nama Alif Hazet Pakuni kasih hujan kamari dulu. Kawasalo ya uitonan. Ya dia kawasalo Pakuni. Jadi itu anu didi odito. Wallahu alam bisa wab tingkat de ya tutu tam tota. Ya ndobe itu mama mohi wati ampo baca betu kasih kamari. Wati aja mongoh ya didi jo. Ya. Ngabalo mapolo lanjut Pak Rahim Dalango PPL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahim. Yang punya nama siapa ini? Rafael. Rafael boleh request lagu? Tidak boleh. Jo di sini tidak boleh. Habis ini woluo habis ini berita daerah. Habis berita daerah itu request lagu. Ya, itu. Ma woloti Pak Marto Jama makan ubi campur papeda. Bagaimana DP rasa Pak Kuni? Nde kasih rasa kamar saya belum dapat rasa. Jo di polo rasa berarti ya. Wanu bo papeda be itu. Oh, malo rasa. Da bo anu ula-ula lu katubi. Dekat saya rasa kamar dulu itu entahlah untuk itu betul pula minta main ibu-ibu melalui dia jo di TikTok melalui dia nak aku lah tipu. Oh jo belum apa ya ilo untuk halu buat TikTok jo lanjut. Oh ya sebanyak sekali yang masuk kamari abang tiba-tiba jantan rumah tuan baca lanjut. Pak, oh tiba Marto Jama itu, jo, Pak Marto hatiya di pola mitun, tiba pola mitip mewa hatiya saya, jo, lanjut, Pak Aris Pantan, arapu lo hatiya tikuni lo upasala to istana, jo, hatiya lo itu, to bukan cerita sobok, bila-bila itu laptop hatiya, bila-bila itu komputer, jo, hatiya lo bila-bila kan di rumah turut Twitter to. Tapi tidak menghadiri langsung. Ya, melalui. Allah maaf, Allah. Lanjut. Sampai ini yang punya nama putra ini. Di mana ini? Di Gorontalo, Nono. Waloti Rafael, kasih turun kemari hujan danau Limboto sejadi wisata. Jojo, insya Allah modehu didi. Itu kita berharap doa yang kas turun kamari. Indah itu kita berharap insya Allah semua turun hujan. Ya, Limboto jadi tempat wisata. Ya, dari dulu itu nanti sekarang ini kan jadi. Ya, karena dunia postingan doh butuh postingan. Ya, sampai itu jadi tempat wisata itu. Mamilati jadi tempat wisata. Ya, hal yang baru toh. Nah itu baito, ibetohu oyoto. Nah pernah ulota tahetil tilu mayanga. Ih tingga ua lo harap lingolioti. Karena mau baferi jo, tinggal dia hita nggak boti. Ada melati bawah. Boleh belo pantang ali. Ida lo mau lihuma. Jo, hama lingolilo nenek boti. Huh, tinggal ada ulati. Jo. Mawaloti Ahian Adrian. Halo kakak Pakuni. Ya halo juga. Jo. Yang lanjut yang punya nama Yusnawati tidak tahu. Merdeka. Merdeka Allah. Saya

kau pegang merdeka ini. So pegang bendera Cina no. Ya, lanjut. Yang punya nama Iwan Hintalo. Salam Pak Kuning, salam merdeka. Merdeka, tetap merdeka. Oh, salam merdeka, tetap merdeka. Jo. Ya. Bama adi bahasa lo polo dulahe. Bo walau titi abawani londo ma, Marisa. Marisa itu matau tulak dari Malid, Malida. Jo. Oh, jo. Ti abawani, jo abawani. Ya. Olo dua lo malah to Meksiko. Eto Marisa. Jo. Ma walau ti semalas mendengar manjo kada nau limboto ipu tina anak olo ti mongoli. Jo yang punya nama Marta Lapa Musu merdeka Pakuni. Ya saya ini ada pegang bendera. Jo walau maaf walau oh sampai di situ saya dulu ke Facebook. Facebook yang punya nama Maton Buti Pak Rusli Pak Utina sudah yang punya nama Muhammad Ahlan Zakaria. Atan Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi yang punya nama Zainab Nai. Gitu ya. Mohon maaf kalau salah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kondijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Yasin Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Merdeka. Ya, merdeka. Pak Yasin Zakaria. Jo. Yasin Zakaria dari Palu. Jo. Jo. Yasin Zakaria di mana ya? Ada teman saya Yasin Zakaria di Palu. Ya, boleh maaf walo. Lanjut lagi yang punya nama Sarton Rahim Kuni, mana yang benar? Indonesia merdeka atau Indonesia merdeka? Indonesia. Jo. Ya itu. Karena penyebutannya tidak membuka vokal, kebulatan vokal sehingga kedengarannya itu. Tak tidak membuka vokalnya. Jo. Itu. Karena bukti namanya saja huruf vokal itu harus terbuka a i u o e itu huruf vokal di luar dari itu konsonan ya tidak beda Indonesia bukti nggak tahu ya gimana gitu ya jo lanjut yang punya nama Muhammad Firmansah. Pak Kuni ada upacara di mana tadi? Di kantor. Tuhan ada pakai kopiah kalanji abah. Yo. Perempuan ada pakai bandolo. Lo adat nih gagah sekali. Ada budayanya torang. Yo. Torang upacara ada budayanya pak. Yo. Ya boleh maaf boleh. Lanjut yang punya Abi Zafran. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Jiwa patriotisme debo hunta-hunta labu. Iya. Menyala itu arti dio Pak Kuni. Jo. Tetap menyala-nyala. Jo. Udah itu. Jo. Bo hunta-hunta labu. Cuman uruti, cuman kita harap bersama regenerasi orang seperti Pak Kuni yang terus menyuarakan budaya dan nasionalisme di media. Jo, ulo duola po data, ya. Dan itu harus kita pertahankan budaya itu. Di budaya itu, ya anu budaya, anu bahasa itu modu oli pumo olonuo. Dalam bahasa itu terdapat tata peradaban dan budaya. Indo beto jo anu uti inde botitiel lihat ke sana rasa nasionalisme orang itu sudah mulai menipis ini menjadi tantangan jo menjadi tantangan oleh Orlando ya tinggal hilomato pusat bubutola jo tinggal itu ya tetap pada prinsip kita karena itu tadi mulok merdeka pak japo itu kita tele mulo merdeka. Jo, opat donggo tahun 42 itu mah merdeka ju. Jo. Mulo mah bolo. Lanjut Muhammad Arul Lagata. Halo Pak Kuni, merdeka.
Wih, ya kesemanya apa? Jadi begitu ucapannya. Ya, ucapan. Oh, saya supaya soalnya habis upacara ini karyawan-karyawati RRI langsung lomba nyanyi, Pak. Langsung lomba nyanyi Indonesia. Jo, pokoknya wajib nyanyi. Jo, wajib nyanyi. Ya gampang itu. Ini betul gampang. Yang penting nyanyi dulu. Jo. Karena yang dirayakan ini kemerdekaan, Pak. Ya, untuk itu. Lanjut. Yang punya nama Mursyid Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Jo. Merdeka Allah. Selamat dari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Bertepatan dengan hari radio, sehat selalu, Pak Kuni. Aduh Allah, Jo. Ini akan dirangkai juga dengan hari radio, tapi hari radio nanti tanggal 11 September. Itu hari radio itu. Jadi mah dirangkai mula uti kok koli olam nyati uti. Ada poli mursid, ada bintang radio. Tidak mau ikut ente. Busta lewat umur, Jo, kemarin ente dari Kalimantan ikut di sini, Jo. Atau ikut Jo di Kalimantan, Jo. Boleh maaf, boleh. Lanjut. Yang punya nama Silpit Gaharu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu hadir Bapak. Semoga selalu sehat walafiat dengan keluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jo. Pak Yasin Jakaria, alhamdulillah di Palu sehat selalu, Pak Kudu. Oh, Jo. Masih bermain musik ente? Jo, orang di sini itu so pensiun no musik uti. Kebetulan makanya saya tanya ini dari Palu ini atau dari mana? Karena sepanggung kamari, ya drummer yang pemegang drummer sebelah kiri, bula-bula ini milih olian mengoko a drummer, olo-olo hiti yo. Jadi bula-bula ini memilih olian mau dihudram, olo-olo hito. Jo, pasyasin bolo, odu olah po data, Jo. Insya Allah nanti ketemu di Taipei ya. Taipei, nah itu apa? Jo, belum maaf bolo. Ya, dah itu, ya bolo dua lapor data. Pak Yasin, angku sejor saya ada ingat-ingat. Angku belum baku apa sejak berpisah di atas panggung Tahun berapa itu Jo, masih tahun 80-an Jo. Pas abilah mati ngolok betul mati di dulu mao. Ya tahu mato palu. Lanjut, Pak Muhammad Arul Lagata, Pak Kuni, kenapa setiap 17 Agustus dirayakan dengan gerak jalan, menyemarakkan? Jo, menyemarakkan, karena di 17 Agustus itu semua bergerak jalan. Itu kan, semua bergerak jalan, dirayakan itu. Bahkan ada menelusuri telapak kaki. Untuk itu, ada juga itu kan. Untuk itu, ya karena itu, yang pejuang-pejuang kita kan hati bergerak jalan. Tapi walau tanpa komando, karena apa? Tinggal yang mati kepikiran lagi peluru. Jo, dialog kiri kanan, ko kiri ko kanan, dialog itu. Lanjut, Pak Soeharto Nyode. Wih, kato, Jo, bagaimana apa kabar nanti Jakarta? Lo ikut istana, upacara to istana, kato? Ya, oh bila udah mawa, aku ni omong luar poli di kiri, nanya, ya, belum pergi di kiri tiapa, nana, tolong poli tidak ada poli kolom bengi, tidak pakai orang di Jakarta, kalau suka pika mari, ya, mami bela ada bongo poli ami, ya, mami bela ada bongo poli betul, wali malingolio, nana wau, ada happy atau lah betul. Bo itu lima. Wow, asli kukis dia. Kalau bengi, tilapol dia lo tulu, dia bo lo kompor.
Jo, tapa-tapa lo tu lu jabo kompor, bukti mak bobo lai ti, hepo del mel dupo tu bukti ei bolok kolom pengi mula tu bongo mula nanti, bolo maafu. Lanjut, yang punya nama Asna Ismail. Assalamualaikum, bakuni jawa alaikumussalam. Tolong putar kamari ulang musik lo siaran angkatan bersenjata. Waktu itu RRI tempo dulu. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Umatono beti. Mana dulu? Mandi dulu maton. Iya. Ya, saya lihat dulu. Ih matono. Iya, beti. Yang musik. Wih, mata tangguh beti maaf. Sebenarnya saya juga itu harus dilatar belakangi dengan itu ya. Harus dilatar belakangi dengan itu bambu runcing itu. Kalau maaf, kalau ini ya untuk itu ya secara sayup-sayup ya. Kita dengar itu. Minta dan yang ini sayup-sayup lah untuk itu jo tempo dulu. Jadi lo mau tunggu tempo dulu deh itu aneh. Terkenanglah sesuatu yang sudah terlampau. Wah, nanawa. Gak mau elamai. Lanjut. Pak Rispat dan dongko patu-patu lo ulahu ku nih. Wih, dia bawa diam patu ulahu itu. Mbola enti dongko mau lupa. Dia bawa. Mbak rasa-rasa juga. Hiam bola dongko mau lupa. Ini bola apa lagi? Dia bawa titil apalagi hiam bola dia bolo. Lanjut Pak Mursyid Said. Ana so bacoba bo tidak boleh solansia ana. Yo, fakuni tidak lolos so 51 masih boleh. Setiap boleh nono, setiap boleh. Yo, bina kesana jo anak. Yo. Atau siapa saja yang punya bakat ente bina begitu, siapa saja yang berbakat harus dibina. Yo tiolah tiap uti menghadapi proklamasi tame hutu pidato bawah saulon talo tame hutu ungguli bawah saulon talo dan lain-lain sebagainya. Nenawa bawah saulon talo naku yo aduh hingga botak. Lanjut Pak Yunus Unggulitu. Assalamualaikum, Pak Kunija. Waalaikumsalam. Salam Londo Suwawa Timur. Jo, Suwawa Timur. Pemain donggo zaman lo Walanda. Semorumo, ucapangi itu, ucapangi itu. An lagu itu semorumo, lagu linene itu, moelame linene itu lagu itu, itu. Jo. Tijatan-tijatan matone pembaca lata tetik ko. Utik nama ilman ti oloma, ma belale. Yo, lanjut. Ya. Yang punya nama Oloti. Yang punya nama Aise Ulo itu. Puna nama tipa kuni Olo ikut balomba. Ya, ya lo. Ya, nama nyanyi bedo Indonesia tanah. Yo, nandila lagu beti ei. Angku mau olo lo Biola Idris Sardi ini pak. Nah, memang lagu ngalo biola. Nah, aku mau bisa aduh lo. Memang ya. Aku udah mau orang sawah. Yo. Lanjut. Siapa lagi ini yang punya nama Mama Endang. Jo, assalamualaikum Pak Koni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Misran. Assalamualaikum Pak Koni. Salam lontoh mengilo. Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama
Rapel Pakuni ramal kamari dulu. Ini hujan. Ya, ikut saja siaran RRI. Ya, ada di situ pengumuman dari BMKG. Ya, itu. BMKG selalu menyiarkan. Siapa lagi ini yang punya Kisman? Oh, terima kasih. Lanjut. Yang punya nama Dahlia. Assalamualaikum Pak Kuni dari Pohuwato. Pohuwato to utonunaku. To marisa ke to randangan ke. Gitu loh. Belali. Lanjut. Beti yang punya nama Ra. Salam Merdeka. Debo. Hunta-hunta labu. To hunta labu. Penari. Berkobar-kobar tiari. Ya, berkobar-kobar kan bukan tak labu tu. Jojo, mal. Oma Arkan, ulol habar bakuni. Alhamdulillah, Oma Arkan kau, alhamdulillah sehati. Lanjut. Yang punya nama Scorpion Ting. Sehat selalu bakuni, alhamdulillah. Mawoloti. Yang punya rapel di TikTok dulu Pak Kun. Iyo, bagi-bagi dong. Abis ini boleh Facebook naku, Yang punya nama Bang Jo Pak Kuni. Jo. Yang punya nama Oma Arkan. Allah ti Oma Arkan ada tatawa akang apa? Lah. Jo. lanjut yang punya nama sahabat Indohum Gorontalo. Semangat sekali Pak Kuni. Ya, merdeka. Ya, semangat bertubi-tubi. 17 Agustus utinanai. Yang punya nama Milo Pak Kuni. Saya guru mulok. Jo. Boleh ti Pak Kuni perkenalkan diri di bahasa Gorontalo. Oh maaf Pak Tujuh Poli. Tolong Pak itu murid olahan mau ikut Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To udipo lo udipo watia mongguli. Watia mo po otapo meilo tanggulo lo watia. Tanggulo lo watia ti pakuni. Monta si kola odia odia odia. Kala si odia odia. Gitu lo. Abo kampang. Nah, monta hubah gitu. Nah gitu. Supaya tidak berkesan itu. Tanggulo lowatia, assalamualaikum. Tanggulo lowatia, bikin kesana santai. Anu tiu mohungguli, mohungguli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum makpulo to udipo watia mohungguli. Watia mau po otra pemain lo tanggulo lowatia. Tanggulo lowatia tak dia dia dia. To kalas odia SDN odia. Mengodula mengoda to watia ju mamo po wolu mei longguli mamo silita mei longguli u pilopod u pilo poduta atau sejarah. Pilo sejarah. Dia ulun dalo sejarah tetap sejarah. Itu sejarah. Kalau Indonesia sejarah. Kalau di Gorontalo dihilangkan H. Sama dengan kolak. Dihilangkan kalali kola. Sama dengan kacang. Dihilangkan NG. Sehingga jadi kaca atau kasa. Sama dengan minyak wangi. Kalau minyak wangi itu dihilangkan wanginya jadi minyak. Itu. Ya, ada yang ditambah, itu yang dikurangi. Ada yang ditambah, ember, emberi. Kelas, kelasi, motor, motor. Ada yang diroba, aktif. Bahasa Gorontalo tidak punya huruf F sehingga diganti dengan P. Bahasa Gorontalo tidak punya huruf V. V lima angka Romawi, umpamanya vitamin, mali vitamin debo P, ya, belum apa. Lanjut, ibu bagi tu kau eng. Lanjut yang punya nama Tasya, halo Pak Kuni, halo Olo, yang punya nama Lucy, Ololo habari Hulondalo, Bololo, ini kalau Bololo begini tulisannya, artinya sedih, ya. Wanu menanyakan bagaimana kabar. Wololo habari. Dede olo tolobe itu Pak. Wololo habari. Dua O di situ. Supaya bisa kita perbedakan. Tonu uwololo. Wau tonu uwololo. Nah itu. Kan wololo bagaimana. Wololo sedih. Itu. Wolo maafu. Ya.
Lanjut. Abarilohulon Ta'ala. Emangnya di situ di mana? Lanjut. Yang punya nama Husin Jeden. Malopowatadidih. Omolu adidih. Wallahu alam bisawab. Dek dulolo itu mu'amila wa pe'amin yamai. Mengudlau mengutato. Dulolo itu mu'amila ma'amu powatulu dua. Ode olio eya takawasa. Tio eya takawasa to'u mu'amilala. Kawasa to'u mu'amilala mahluku. Aminyatia ma'amu potalu dua. Potala debu ma'amu oto dua rahmati umatuhu talimedidi. Amin ya rabbal alamin. Hapalia ma'u itu. Wanjab bangangolo. Lanjut. Yang punya nama Ani. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam kau eh. Jo. Lanjut lagi. Yang punya nama Ekologi. Ih, tiga kauti. Wala, suara yang menemani aku dari masih kecil. Sehat selalu Pak Kuni ya. Jo. Ya, amin. Ya, wati rajin pada dengan radio ini. Masih zaman radio waktu itu toh. Yang punya nama Yuliana Lili. Yuliana Lili Inggo. Assalamualaikum Pak Kuni. Senang dengar suaranya lagi. Ya, alhamdulillah. Lanjut sahabat Indohome. Salam dari Tapa Bulango Pak Kuni. Masa Tapa? Tapa itu di mana Abah? Mabelali. Bo. Bapak itu. Lanjut. Yang punya nasam siasalah. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Wonosari. Yo inge. Wonosari, Wonosopo, Wonogiri. Dan Wono lainnya. Ya. Ya. Matur nuwunyo. Aduh. Gak main po jago-jago poli. Lanjut. Yang punya nama Nina Silvina. Sehat selalu Pak Kuni. Jo, Jo, alhamdulillah. Ini yang punya nama Ani. Yang di mana tipe Pak Kuni ada bacain? Di TikTok kok. Kalau saya menghadap ke kanan, berarti itu TikTok. Kalau saya menghadap ke kiri, itu Facebook. Itu di pekode ya. Itu boleh pekode boleh, Jo. Yang punya nama Putra 22. Awet muda tipe Pak Kuni ini. Bawa pengaruh lo kamera utinono. Itu pun dorang tidak kasih menyala lampu. Kalau kasih menyala, aduh hingga anak ganteng atau tu lemak. Jo, bawa kamera mahal ini. Bukan cerita sombong poli ini ya. Sekedar info. Jo, jo kamera face. Anak. lanjut. Yang punya nama Faris Lamusu. Uololo habarina. Ini lagi. Ya, walau maaf, Allah baru Pak Kini. Oh, Pak Kini itu salam kenal dari Bionga Limpoto. Ibu hilau di mana tapi Bionga. Jo, ya, walau itu betia, wanu mau Hindu. Walau itu bagaimana? Walau itu bagaimana? Wanu walau itu sedih. Ini itu supaya dibedakan ya. Walau itu kan? Wanu walolo bagaimana? Wanu walolo sedih. Sama dengan tilo wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Sama wolo lombu wau lombu. Lombu besok, lombu rebung. Wah, anak lo bulu, anak lo bulu dia bikin sayur, itu. Jadi ada penekanannya di sini. Basa lohulon talo uti pak. Nyo. Untuk itu basa lohulon talo buti, oh harakati dia. Ya, lanjut yang punya nama Husin Jeden. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Yang punya nama Milo. Terima kasih Pak Kuni Jo. Jo, odol lapor data. Ferdian, assalamualaikum Pak Kuni, salam merdeka. Jo, yang punya nama Lucy. Assalamualaikum Kuantia dari Kendari. Inta bilahi po Allah. Tima Kendari ati. Tata luwa wala tia wala laminga. Bibi lohe wala tia budila moontonga. Jojo. Ma wala si. Yang punya nama Hawa Antuka. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam lontok iluta. Ma ilot itu iluta? Opa tujuh mengailo wau ma benali. Jo. Opa tujuh mengailo ma belali bo. Ma ilot itu. Jo.
Woloti yang punya nama Vermilion. Anu, Wanu, bukan Anu ya, pakai W. Wanu mau make upia ti pakuni, Wanu mau make upia ti pakuni ti ma delo ti pasuarto. Oh, hilang lah dia mau itu. Bunda nawau. Madul nanti loh maju di madul tiba Soeharto nana eh. Bunda nawau mau lah itu. Lanjut yang punya nama Sal. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Salam dari orang Jaton. Tapi juga masih ada darah Gorontalo. Dirgahayu Jo. Ya orang Jaton. Sesudah ini Panran Jaton. Jo. Ibu itu talat ya perkembangan dia apa itu di mana apa di Jaton beto ada acara di sana jo walau maaf walau yang punya nama Wenas Husain ya terima kasih yang sudah malai amin ya Rabbal Alamin yang punya nama Elsa kalau bahasa Gorontalo selamat pagi selamat siang ini juga. Sebenarnya kita Gorontalo itu tidak mengenal selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tidak mengenal itu. Itu aslinya Gorontalo. Aslinya Gorontalo itu hanya mengenal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Cuman karena adanya perkembangan sehingga sudah ada selamat pagi, selamat itu. Wanu selamat pagi, paladu udumodupo, paladu umamuhulonu. Paladu umah lolango, paladu umah hui. Okay, lanjut. Itu dulu tidak ada mengenal Gorontalo, tidak mengenal selamat pagi dia lo. Oh, pokoknya mau dungaya, assalamualaikum. Itu. Ya, boleh maaf boleh. Lanjut. Yang punya nama Aten Sabu. Boleh maaf Pak Kuni. Jo maaf tu ya. Bukan hanya tidak punya huruf F atau V, tapi memang tidak ada aksara. Ya, tidak ada aksaranya itu. Itu F B itu wow V B itu ada juga C ada beberapa konsonan ada di Indonesia tidak ada di Gorontalo poli ada yang di Gorontalo tidak ada di Indonesia yo itu begitu boleh maaf boleh mau mesti kita leto boleh ma mesti mumu ada laptop jo bolo ma bolo itu ma bolo dua lapo data dari Pak Aten Sabu Lilan Yusuf pengumumnya hadir madel teh mau absen olko ini coba sapa dengan bahasa Gorontalo sapa bagaimana mendi oh mau nyapa maksudnya ya itu sapaan Gorontalo itu assalamualaikum itu sapaan Gorontalo yo anu dila oh kakak itu sapaan ya yang ya lanjut yang punya nama King Arthur kota Mubagu hadir wih kota Mubagu ya lanjut saya dulu ke sebahaga sebelah kiri poli ini ya berarti yang ada di Pancebook, jo di Facebook. Lanjut Pak Yunus tadi sudah ya, jo untuk Jawa Timur. Walau ti anuloi Pak Yunus, baru itu suawa. Nunggu masalah Jepang ini itu suawa rontapak. Walanta. Nama lah tepade bu olo ipilo kampung Bugis lalu molo wau lolo tu wau wolo po olo wolo woh wadalah hula tambala ilim dua leja apalah ada yang satu woh meil batalati ya mengisahkan Belanda olo itu tapi bahasa Gorontalo lanjut Pak Iron Gaf mai dulu buti awak kutu assalamualaikum kunijo waalaikumsalam uanengo menyapa kunijo uanengo itu non kuandang uanengo buti ada nama desa uanengo atau ada nama jalan uanengo atau nama dusun uanengo atau ada nama kecamatan uanengo buti to uanengo nyo to kuandang waluo wanu dia lu popo waluo main
Nyo, ajal mo dua betiti. Nggak boleh maaf, lanjut. Ibu Asna Ismail, kok nyo kuni, no wono tumo itu bukan sama dengan kamu kuni. Nyo, nyo tumo, nyo mau tato betiti tati. Mau tato betiti tati jo. Ya itu, bujak tarat itu enggak boleh itu betul. Eh puma nyanyi linene, eh bahasa oleh mak lagu di Jepang itu se bolotu mo. Jadi lo hati ya Allah ju. Eh lanjut, Bang Aris Pantan, dungo he oli kuni sementara ima gerak jalan. So walau di sambil lo lama dulu. Pakai payung pa ma belali. Bol mama itu mau tiba anti mem tila dulah wey. Yo, lanjut. Oi mau lata gerak jalan. Wati Allah mau riki gerak jalan nana hey. Lanjut pa mersi sain. Ma mau batu dulah uto Kalimantan Barat sama batu lio lo batu bara pakuni. Bo mau ulo tiba ma toimbu pulu batu. Ojo, ada batu bara di sana. Berarti double ame, Pak Ente Mursid ame. Kalimantan Barat buat di bawah Mursid, Jo. Ma patulo dulah, boleh patulo batu bara. Mati Allah. Jo, dah lo ente cipu mamal mulutu dia. Lanjut. Yang punya nama Ina Idris. Merdeka Pak Kuni, Jo. Merdeka Allah. Salam dari Talu Melito. Oh, Talu Melito, Jo. Lanjut, yang punya nama Ainar Akil. Assalamualaikum, Pak. Jo, merdeka selamat ulang tahun. Jo, merdeka Allah yang ke-81. Semoga jaya selalu. Amin. Lanjut lagi. Habis poli waktu, tidak usah lagi bak komentar nak, weh. Yang punya nama Buti Damalanti Alo Ulaito. Wunanawa Umahiriki Olawaw. Kang Hyong Chun. Ih, untuk Taipei, Uti. Atau Tai Ayam. Lanjut, assalamualaikum kuni, waalaikumsalam, salam londo batu darat, oh jo, batu darat jo, kan batu darat pantai kan, batu darat jo, batu darat lo tuduh, mau lo itu, mau bawa pala ingat lo, dulah ya, po datama mau langkula pala ingam ya lo, pala ingat lo, itu asli itu pak. Jangan sampai kata ini akan tenggelam. Untuk itu. Yang punya Ismon dari Mojo. Assalamualaikum kuni selalu salamu lonto kabila. Jo. Oh ijo. Assalamualaikum kuni lonto batu da pante. Desa Langgula. Oh, lebih dikenal dengan Kampung Cumi. Oh, Pak Ente itu Kampung Cumi. Kapan poli itu, Tentu ibu mai dulu aku tu jumpa lepas dalam apa jumpa ngontar tak mengelola. Wah boleh mak boleh jadi lupa baca lawati aja jumpa ami botia botia komentar boleh maafkan lahir dan batin. Jo mai dulu polis waktu tu. Enden tadi mengelola mengontar tu tanpa bobo lihat pantai dengar tu yang ngabut yang salah dan mendengar tu yang ngabut nama itu rumah aku tu umai mau mutu maka aku tu rumah mau bulu enden boleh tu buat dia menghitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kami petani butuh pengakuan nyata dari pemerintah atau dari negara bahwa petani adalah pahlawan swasembada pangan.
2: Pelayanan publik yang kita berikan adalah tanpa adanya imbalan. Gratifikasi kami tidak boleh.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang diimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Dennis Bookings.

0: Pendengar momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI, petani Gorontalo berharap pengakuan dan regenerasi. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, petani Gorontalo meminta pemerintah memberikan pengakuan dan dukungan nyata terhadap peran petani dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut disampaikan salah satu petani Gorontalo, Hamsa Ninche. Hamsa mengatakan pengakuan terhadap petani perlu diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung keberlangsungan sektor pertanian.
2: Harapan kami sebagai petani di hari kemerdekaan ini adalah kami petani butuh pengakuan nyata dari pemerintah atau dari negara bahwa petani adalah pahlawan swasembada pangan. Karena di 2 tahun terakhir ini kontribusi nyata sebagai petani itu sangat nampak.
1: Selain itu, ia menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap regenerasi petani. Menurutnya, keberadaan petani muda menjadi penting untuk memastikan sektor pertanian tetap berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di masa mendatang. Hamsa berharap momentum kemerdekaan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan di sektor pertanian, sekaligus menyiapkan generasi muda agar mampu melanjutkan peran para petani dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan nasional.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BP POM di Gorontalo menegaskan komitmen memberikan seluruh layanan publik secara profesional tanpa menerima imbalan maupun gratifikasi dari masyarakat. Kepala BP POM di Gorontalo, Lintang Purbajaya, kepada RRI mengatakan komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga integritas lembaga sebagai institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, setiap layanan harus diberikan secara adil dan profesional, tanpa membedakan latar belakang masyarakat yang membutuhkan pelayanan BP POM. Lintang menegaskan, sumber daya manusia yang ditempatkan pada unit pelayanan juga harus memiliki integritas dan terbebas dari tindakan yang dapat mengarah pada gratifikasi.
3: Kami menyampaikan bahwa komitmen pelayanan publik kami adalah memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang tuntas untuk seluruh pelanggan, baik dari stakeholder yaitu dari pelaku usaha, dari masyarakat, dan juga dari pemerintah daerah. Komitmen kami juga yang pertama kita sampaikan bahwa pelayanan publik yang kita berikan adalah tanpa adanya imbalan atau gratifikasi. Kami tidak boleh tidak menerima kaitan dengan gratifikasi terkait dengan layanan publik.
0: Ia mengatakan penguatan integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan, tetapi harus diterapkan oleh seluruh jajaran Balai Besar POM di Gorontalo dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan. Komitmen tersebut juga diterapkan dalam kegiatan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jajaran Balai Besar POM Gorontalo memastikan proses pendampingan diberikan tanpa membebani pelaku usaha dengan pungutan biaya. Momentum HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi semangat bagi Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo melayani masyarakat tanpa pungutan biaya dan bebas gratifikasi.
4: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo menegaskan seluruh layanan kepada masyarakat diberikan tanpa pungutan biaya dan bebas gratifikasi. Komitmen pelayanan Rp0 ini menjadi bagian dari penguatan integritas jajaran Kemenhaj Gorontalo. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo, Mansur Basir, saat upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman UPT Asrama Haji Kemenhaj Gorontalo hari ini. Mansur Basir mengatakan momentum kemerdekaan harus menjadi dorongan bagi jajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Ia menegaskan pelayanan di lingkungan Kemenhaj Gorontalo kini diarahkan sepenuhnya berbasis Rp0. Kebijakan tersebut berlaku untuk berbagai layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
5: Semua layanan kami itu kita sudah komitmen untuk memberikan layanan yang gratis. Kita sudah berkomitmen itu, baik itu perizinan KBIH, perizinan PPIU, perizinan PIHK, pelimpahan porsi, pendaftaran, seluruhnya itu adalah Rp0. Kita tidak memberikan, kita sudah mengumandangkan ke publik bahwa seluruh jenis layanan itu layanannya berbasis no gratifikasi. Insya Allah dia akan dipastikan cepat, kita punya SOP dengan standarisasi yang kita sudah atur sedemikian rupa, dan itu insya Allah akan lebih humanis, akan lebih singkat, lebih sederhana, sehingga layanannya bisa cepat dan mudah dan tidak ada biaya.
4: Menurutnya, layanan gratis tidak berarti mengurangi kualitas maupun kecepatan pelayanan. Setiap proses tetap mengacu pada standar operasional prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Mansur Basir menyebut, komitmen ini juga merupakan bagian dari arahan pimpinan Kementerian Haji dan Umroh untuk membangun wajah birokrasi yang berintegritas. Karena itu, seluruh petugas diminta menjaga konsistensi antara pernyataan dan tindakan dalam memberikan pelayanan. Taufik Usman melaporkan.
0: Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Powiato, dosen Universitas Negeri Gorontalo UNG dan Unisan memberikan pelatihan kepada kelompok Bank Sampah dan Posyandu di Desa Buntulia Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan selalu melalui program pemberdayaan wilayah bertajuk Sinergi Pengelolaan Bank Sampah Produktif dan Kebun Pekarangan untuk Ketahanan Gizi.
6: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Powiato diperkuat melalui pengelolaan sampah dan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan bergizi. Universitas Negeri Gorontalo UNG dan Universitas Iksan Gorontalo Unisan berkolaborasi memberikan pelatihan kepada kelompok Bank Sampah Maju Bersama dan Posyandu di Desa Buntulia Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui program pemberdayaan wilayah bertajuk Sinergi Pengelolaan Bank Sampah Produktif dan Kebun Pekarangan untuk Ketahanan Gizi serta Pencegahan Stunting. Program ini mengintegrasikan dua pendekatan, yakni pendekatan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah serta pemanfaatan lahan perkarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi keluarga. Ketua Tim Pengabdian Dr. Selvi MSI mengatakan pengelolaan sampah dan ketahanan gizi merupakan dua persoalan yang dapat ditangani secara bersamaan melalui pemberdayaan masyarakat. Pelatihan pemilahan sampah diberikan kepada kelompok pengrajin Bank Sampah Maju Bersama. Pada pelatihan ini, peserta mendapatkan keterampilan untuk mengidentifikasi dan memilah sampah organik maupun non-organik agar dapat dikelola dan memiliki nilai ekonomis.
7: Kami dari dua perguruan tinggi Universitas Negeri Gorontalo sama Universitas Iksan Gorontalo berkolaborasi dalam kegiatan program wilayah yang bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Powiato terkait dengan pemanfaatan TPS3R dalam hal ini adalah bank sampah yang dikelola oleh tim penggerak PKK dan kelompok Posyandu yang dalam hal ini mengelola kebun pekarangan. Nah, kedua ini bersinergi dalam pengentasan stunting, terutama terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan kebun pekarangan gizi yang ada di Desa Buntulia yang dikelola oleh kelompok Posyandu tadi. Nah, ini didanai oleh BPPN Kementerian Pendidikan Teksain dan Teknologi Pusat. Kegiatan ini insya Allah berdurasi selama 3 tahun. Ini kebetulan pada tahun 2026 adalah kegiatan tahun pertama dan berkolaborasi dengan beberapa mitra.
6: Sementara itu, kelompok Posyandu mendapatkan pelatihan budidaya kebun dan gizi. Materi diarahkan pada pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam berbagai jenis sayuran yang dapat menjadi sumber pangan bergizi bagi keluarga. Program kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pengelolaan bank sampah diharapkan membuka peluang ekonomi, sementara kebun gizi dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung pencegahan stunting di Desa Buntulia Utara. Tim pelaksana program pengabdian wilayah UNG dan Unisan serta pemerintah desa dan kelompok Posyandu Desa Buntulia Utara menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia atas pendanaan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengabdian wilayah tahun anggaran 2026. Rustianita melaporkan.
0: Memaknai HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, aktivis perempuan Gorontalo, Octavia Ningsianto berharap kemerdekaan benar-benar memberikan rasa aman dan kesempatan yang setara bagi perempuan. Menurutnya kemerdekaan bagi perempuan bukan sekadar simbol, tetapi terbebas dari kekerasan, diskriminasi, dan pembungkaman. Octavia Ningsi berharap perempuan dapat menggunakan ruang publik tanpa terus dihantui ancaman kekerasan. Ia juga meminta korban kekerasan mendapatkan dukungan dan perlindungan, bukan justru disalahkan berdasarkan pakaian, perilaku, maupun masa lalunya.
8: Sebagai suara perempuan, bagaimana melihat atau berharap kemerdekaan kali ini bisa berpihak kepada kami, para perempuan. Bagi kami atau bagi saya sendiri, merdeka yang kami harapkan bukan hanya tentang berkibarnya bendera di halaman rumah, tetapi tentang perempuan yang dapat menjalani hidupnya tanpa rasa takut. Semoga di hari kemerdekaan ini kami ingin Indonesia yang benar-benar merdeka bagi perempuan, merdeka dari kekerasan seksual, merdeka dari diskriminasi, merdeka dari budaya yang sering menyalahkan korban, dan merdeka dari segala bentuk pembungkaman.
0: Selain perlindungan dari kekerasan, Octavia Ningsih juga mendorong kesetaraan kesempatan bagi perempuan dalam pendidikan, politik, pekerjaan, dan bidang lainnya. Ia menilai kemandirian ekonomi menjadi bagian penting dari kemerdekaan perempuan. Perempuan harus memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan sumber daya ekonomi agar tidak terjebak dalam relasi kekerasan akibat ketergantungan. Menurutnya, kemerdekaan yang sesungguhnya bagi perempuan adalah ketika mereka dapat hidup aman, bersuara, bekerja, berkarya, dan menentukan masa depan tanpa diskriminasi serta kekerasan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 menjadi momentum bagi Ombudsman Gorontalo untuk melihat kembali perjalanan bangsa dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Renungan kemerdekaan digelar di Botu Motoli Oluo, Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bulango, Minggu malam. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kemah kemerdekaan yang melibatkan insan Ombudsman Gorontalo dan peserta magang dari sejumlah lembaga pendidikan maupun instansi. Dalam renungan tersebut, Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin Putra mengulas perjalanan Indonesia setelah proklamasi hingga perkembangan pelayanan publik di era reformasi. Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
10: Kegiatan renungan kemerdekaan adalah bagian dari berbagai acara saat dilangsungkan kemah kemerdekaan yang dihadiri insan Ombudsman Gorontalo dan mahasiswa magang PPL dari IAIN Sultan Amai serta peserta dari magang Kemnaker. Pada malam bilang Hari Kemerdekaan ke-81, mari kita sejenak merenungkan jejak-jejak sejarah perjuangan bangsa dan upaya mencapai kesejahteraan sosial, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh para founding fathers.
0: Muslimin menilai perjalanan sejarah bangsa menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik berlangsung melalui berbagai fase pemerintahan. Ia juga menyoroti lahirnya Ombudsman sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik di Indonesia. Kegiatan ditutup dengan refleksi fikih pelayanan publik oleh Wahyudin Mamonto yang mengangkat sejarah pengakuan Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia. Pendengar, masyarakat Kabupaten Powiato diajak memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak sekadar kegiatan seremoni. Peringatan ini menjadi momentum bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi serta dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Powiato, Yuslan Samadi, mengatakan semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga persatuan, keamanan, serta mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
11: Hari kemerdekaan harus kita maknai bukan sebagai euforianya saja, tapi bagaimana kita memaknai hari kemerdekaan dengan mengisi pembangunan yang saat ini sementara berjalan dengan mendukung sepenuhnya program-program pemerintah dan juga kepada masyarakat Powiato, kita dukung yang namanya polisi mopiohu. Jargon yang dikembangkan oleh AKBP Busroni selaku Kapolres Powiato.
0: Yuslan menambahkan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Dengan kebersamaan tersebut, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada perayaan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga mengajak masyarakat Powiato untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, menjaga persatuan dan kerukunan, serta ikut mengambil bagian dalam setiap program yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah. Upacara pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI tingkat Provinsi Gorontalo berjalan lancar. Kesuksesan upacara HUT kemerdekaan RI tersebut tidak lepas dari keberhasilan anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas mengibarkan bendera pusaka merah putih dengan sukses.
6: Menjadi bagian dari anggota Paskibraka pada upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengalaman yang penuh makna setiap siswa. Kebahagiaan ini yang dirasakan siswi SMA Negeri 3 Kota Gorontalo Aprilia Pratiwi Abbas yang menjadi bagian anggota Paskibraka, bahkan yang lebih membanggakan lagi, ia dipercayakan sebagai pembawa baki pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Gorontalo di halaman rumah dinas gubernur pagi tadi. Usai upacara, Aprilia Pratiwi Abbas mengaku tidak menyangka dirinya mendapat tugas sebagai pembawa baki. Menurutnya, kepercayaan ini merupakan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh disiplin.
12: Awalan pas kita memulai itu penarikan bendera, itu awalan saya merasa tegang. Tetapi kalau kata pelatih, kalau kita merasa tegang, pasti akan membuat itu kekacauan saat melakukan pengibaran sang merah putih. Dan cara saya mengatasi itu, saya melakukan dengan hati yang tenang agar bisa melancarkan dengan sampai sukses. Saya tidak menyangka kalau saya terpilih menjadi bagian pembawa baki, dan awalnya juga saya itu bermimpi bisa menjadi pembawa baki karena itu impian semua perempuan ingin menjadi pembawa baki dalam sekali seumur hidup, dan alhamdulillah saya dapat dipercayakan untuk menjadi pembawa baki.
6: Kebahagiaan ini juga turut dirasakan orang tua dari Aprilia Pratiwi Abbas. Herlina Gani mengungkapkan rasa haru dan bangga melihat putrinya mendapat kepercayaan menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi Gorontalo. Ia berharap pengalaman tersebut menjadi bekal bagi Aprilia untuk terus berkembang, menjaga kedisiplinan, serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
13: Saya bangga dan senang hati karena Aprilia sudah menjalankan untuk anakku dan keluarga, terutama kepada almarhum papanya. Saya tidak berpikiran, dan tiba-tiba anak saya sudah berangkat pembawa baki. Saya senang sekali, Pak.
6: Sebagai orang tua, Herlina minta kepada Aprilia agar tidak merasa puas dengan pencapaian yang telah ia raih. Pihaknya memberikan dukungan dan doa setiap langkah yang dilakukan kegiatan hal yang positif, termasuk menggapai cita-cita yang ia impikan. Diketahui pada pelaksanaan upacara bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tingkat Provinsi Gorontalo berjalan sukses, lancar, dan tertib. Budi Riawan melaporkan.
0: Budayawan Guntur Pakaya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan melestarikan adat serta budaya Gorontalo sebagai bagian dari identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Guntur mengatakan Gorontalo memiliki kekayaan adat dan budaya yang menjadi bagian tidak

0: daerah Gorontalo. Ada ti hula-hula atau saraah, saraah hula-hula atau Quran atau kitab. Ada persendikan sarah, sarah persendikan Alkitab. Jadi itu dia. Pertama itu itulah bahasa daerah, baru terjemahannya. Oleh karenanya menurut saya bahwa adat ini perlu dipelihara, dilestarikan oleh bangsa daerah Gorontalo. Karena zaman mulai dulu Pak, proses-proses adat tidak bisa dibawa dalam bahasa selain bahasa daerah kita sendiri. Sekarang ini topik ini bahasa Gorontalo itu terancam akan punah. Ya kita patut ikut khawatir bersama karena kondisi kekinian. Ondo, Kak, baru di lingkungan keluarga kita sendiri, anak, cucu, mai hilang bahasa Gorontalo daerah kita.
1: Ia juga mendorong sekolah dan lembaga pendidikan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi pengenalan budaya daerah. Pembelajaran mengenai adat dan budaya Gorontalo dinilai dapat memperkuat karakter sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Ia berharap seluruh masyarakat Gorontalo memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga warisan budaya, sehingga adat dan tradisi yang telah diwariskan para leluhur tetap hidup dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di masa mendatang. Prestasi tingkat nasional yang diraih oleh siswa Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 1 Kota Gorontalo melalui Lomba Pusat Tim Informasi Konseling Remaja tahun 2026 diharapkan dapat memberi dampak signifikan terhadap para siswa lainnya.
2: Dukungan positif dari instansi terkait selama ini menyebabkan para siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo berhasil menduduki peringkat keempat tingkat nasional pada Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja tahun 2026. Kolaborasi dari BKKBN dan BNNP Gorontalo dalam memberikan pendampingan kepada para peserta didik tersebut membuat sekolah madrasah ini mampu menunjukkan prestasi terbaiknya. Imran Mole, penanggung jawab program Pusat Informasi Konseling Remaja MTs Negeri 1 Kota Gorontalo, mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan pihak BNNP Gorontalo dan BKKBN yang membantu para siswa di madrasah mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba. Ia menyadari prestasi ini dapat diraih apabila ada koordinasi program yang dilakukan dengan instansi terkait dalam menjalankan kegiatan tersebut. Kolaborasi merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, termasuk di dalamnya Lomba Pusat Informasi Konseling Remaja.
3: Kami mempunyai prinsip untuk mengikuti kegiatan kami. Memang kami mengharapkan juara itu yang pertama, tapi yang paling utama adalah keberadaan PKR MTs 1 Kota Gorontalo itu kami utamakan keberdampakan terhadap remaja-remaja lainnya yang mampu mengatasi masalah narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini. Jadi tiga masalah pokok ini yang merupakan sumber utama motivasi anak-anak remaja yang ada di MTsN 1 Kota Gorontalo menjadi role model kepada remaja-remaja bukan hanya ada di Gorontalo tapi untuk Indonesia.
2: Menurutnya kolaborasi yang ditunjukkan selama ini oleh BKKBN dan BNNP Gorontalo dalam mendampingi para siswa madrasah telah membuktikan bahwa sekolah ini berhasil berbicara di tingkat nasional. Imran Mole menambahkan dengan prestasi yang telah diraih dapat memberikan dampak signifikan terhadap peserta didik lainnya. Hendra Raup melaporkan.
1: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
4: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: 100% Indonesia menemani Anda pendengar dengan saya Dennis ya. Di mana lagu dan request silakan, ada 3 lagu. Lagunya Rosa. Mana tadi? Oh, jangan dulu Rosa. Oh iya, aku baik saja. Aku baik saja, Rosa, terus mahal ini untuk yang bersamanya. And then ada satu lagu dari mana nih tadi? Ren, hanya kamu yang bisa. Jadi ada lagunya Rosa, aku baik saja, mahal ini untuk yang bersamanya, dan Ren, hanya kamu yang bisa. Halo LDR. Halo. Oke, 08219664664. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Yo.
1: Halo Pak Deni, sayang Tano.
0: Halo juga Tano, lagu yang mana?
1: Oh, lagu yang pertama Mahalini.
0: Mahalini, oke dah.
1: Oke sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
2: Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Om Iwin di Bualemo, Pagiaman.
0: Oke, Om Iwin, lagu yang mana? Rosa atau Ren?
2: Mahalini itu.
0: Mahalini suka pilih.
2: Rosa saja. Ya.
0: Rosa. Oke.
2: Ya, insyaallah mudah nih saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti sekarang. Aduh tadi sudah lupa catat. Titano udah siapa dulu tadi? Halo LDR.
3: Halo, Persen Indonesia.
0: Iya, dengan
3: Putra Palopo.
0: Bang Putra, ikutan lagu yang mana? Rosa, aku baik saja, atau mahal ini untuk yang bersamanya?
3: Untuk yang bersamanya.
0: Oke dan.
3: Ya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Next lagi 082196648664. Ada lagunya Rosa, aku baik saja. Ini soundtrack di film Tak Ingin Usai di sini. Terus ada Mahalini, Mahalini pelagu, DP judul untuk yang bersamanya. Galau-galau dulu siang hari ini. Siapa mbak galau, harus merdeka ya. 08219668664 ikutan sekarang. Halo LDR. Halo. Halo. Kecil sekali suaranya. Halo. Oke, dicoba kembali. Oke, lain telepon. 08219664.

0: Halo LDR.
1: Ya.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Niko di Ngurut Koandang.
0: Pak Niko, silakan Pak Niko. Lagunya
1: Masih
0: siapa?
1: diganggu.
0: Tinggal mengikuti.
1: Lagu apa?
0: Rosa dengan Mahalini. Yang mana? Rosa aku baik saja, Mahalini untuk yang bersamanya. Ah?
1: Yang pertama itu.
0: Yang mana? Yang pertama itu yang mana? Lagunya Rosa atau Mahalini atau Mahalini atau Rosa?
1: Mahalini.
0: Mahalini. Oke. Makasih Pak Niko.
1: Sama-sama.
0: Iya.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Niko punya suara kecil jadi muslim angka dari sini ya. Aku baik saja, Rosa Mahalini untuk yang bersamanya. Satu pendelpon lagi, kalau tidak sompa putar lagu torang. Oke? Okay? Nah, halo. Halo LDR.
2: LDR 100% Indonesia.
0: Iya, siapa ini?
2: Dengan Om Afni di Buladu.
0: Oh maaf nih, silahkan Om.
2: Lagunya Rosa, Mbak Nini.
0: Rosa aja, oke.
2: Merdeka, sekali merdeka.
0: Tetap merdeka.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Asik sekali.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja putar lagunya Rosa ya, aku baik saja.
3: Kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

0: yang bersamanya sudah mengatakan kita pukul 59 ya. Dari menit 59 dari menit 59 dari pukul 14. Kita lanjutkan lagi untuk 100% Indonesia. September Bintang Hatiku. Ya, lama juga tidak dengar lagunya. Terus ada Andi Rianto, Leodra, Roni Paulian, Kau Selalu di Hatiku. Dan ada Budi Doremi, ada untukmu. Yang mana nih? Halo, LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia merdeka.
0: Iya, merdeka.
1: Dari Inka di sini.
0: Oke, Inka. Silahkan.
1: September.
0: Oke.
1: Iya. Makasih Kak Deni.
0: Terima kasih kembali. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama juga tidak dengerin lagu September Bintang Hatiku. Sudah. Sekarang lagi ada untukmu dari Budi Doremi. Terus ada Roni Paul dan Liodra. Kau Selalu di Hatiku. Iya. Oh, Kau Selalu di Hati. Iya. Lain telepon. Halo LDR.
2: Halo LDR, 100% Indonesia, Kak Deni.
0: Saya.
2: Ibu Liz, boleh mau.
0: Oke, Ibu Liz, lagu yang mana?
2: Budi Doremi.
0: Budi Doremi, oke dong, terima kasih.
2: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next lagi, halo LDR.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, Tete Denis.
0: Saya, siapa ini?
3: Dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Ibu Rostin, ikutan.
3: Lagu September.
0: September, oke. Terima kasih.
3: Oke, Tete Denis, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, LDR.
4: Halo, LD 100% Indonesia. Iya. Assalamualaikum, Tete Denis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: Ibu Sri ini di Suwawa.
0: Ibu Sri di Suwawa. Ikutan lagu yang mana Ibu Sri?
4: September.
0: Setelah
4: Agustus.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih. Sihat selalu Tetenis. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, Bu belum kalar bahasa lam suta putus hati. Halo LDR.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
5: dari Wati di Buladu.
0: Oke, okay. Lagu
5: September.
0: September. Oke dong.
5: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, tahan penelpon. September mau main dulu.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita mengenang para pahlawan bangsa. Nama mereka diabadikan di jalan-jalan kota, di uang kertas, dan pada buku sejarah. Tapi, tidak semua pejuang mendapatkan tempat itu. Pada bulan Maret 1946, Bandung Selatan, seorang pemuda bernama Muhammad Toha bergerak dalam gelap. Usianya baru 19 tahun. Ia menyusup ke gudang amunisi milik tentara Sekutu di Dayeuhkolot bersama seorang rekannya, Muhammad Ramdan. Mereka menanam bahan peledak, lalu menyalakannya. Ledakan itu menghancurkan sebagian besar amunisi Sekutu. Toha dan Ramdan gugur di tempat. Tetapi aksi mereka memberi waktu bagi rakyat Bandung untuk melancarkan strategi bumi hangus. Dan peristiwa itu dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Namanya mungkin tak sepopuler pahlawan lain. Tak banyak foto, tak banyak catatan. Bahkan, hingga kini status kepahlawan nasionalnya masih diperdebatkan. Tapi keberaniannya nyata adanya. Pahlawan tak selalu dikenang lewat nama besar. Kadang mereka hidup lewat kemerdekaan yang kita rasakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Merdeka. Pukul 15:42 waktu Indonesia Tengah. Sesi terakhir untuk lagu dan request 100% Indonesia. Silahkan pendengar mau request lagu. Ada lagunya dari Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua. Terus ada Asap ya, Ingatkah Kamu Saat Kita Bersedih, gitu ya. Terus ada Kau Selalu Di Hati Naik Lagi ya, 0821 9664.

0: Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Rina ini di Kapira.
1: Dengan siapa?
0: Rina di Kapira.
1: Ibu Rina, silahkan Ibu Rina lagu.
0: Yang
1: asap ingatkah kamu, Gloria terbelah jadi dua. Terus juga ada Ani Tliodaroni, kau selalu di hati.
0: Kau selalu di hati.
1: Oke, dong. Oke, terima kasih.
0: Baik,
1: iya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi. 0821 9664 8664.

0: Lanjut lagi pendengar, silakan kalau tidak semua putar DP lagu, soalnya semua prepare lagi untuk program selanjutnya. Ada tamu kita. Ya, tamu kita topiknya itu tentang stok beras Gorontalo supus di tengah kemarau ya. Line toll for you 0821-9664-8664. Silakan untuk Anda boleh bersama kami lain telepon. Halo LDR. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan 100% Indonesia.
0: Iya, siapa ini?
1: Dari Oma Fira di Juriati Monano.
0: Oma Fira di Monano. Oma Fira silahkan. Di
1: Asap
0: ingatkah kamu? Masih bagus air terjun Juriati di sana, Oma?
1: Ada agak-agak.
0: Iya, saya itu hari pernah pergi ke sana.
1: Oh ya?
0: Lama sekali. Tapi alhamdulillah pas datang ada airnya gitu. Itu kalau sekarang masih bagus.
1: Iya.
0: Oke deh, Oma, terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Fira ada di Monano di Juriati, air terjun Juriati. Kau tidak salah. Soalnya waktu kesana datang kenapa namanya Juriati. Sudah perlu katanya Pak Oma ya. Soalnya katanya dulu sekali ada DP nama itu Ibu Juriati dulu kalau tidak salah kepala desanya atau bagaimana. Nah, singkat cerita dan mungkin cerita-cerita yang khas gitu ya, air terjunnya diberi nama Juriati. Cuma di sana kurasa tidak ada jaringan. DP bajalan juga luar biasa. Jalan masuk ke sana naik mobil yang hanya cuma bisa satu mobil masuk. Terus kita harus jalan kaki lagi ke air terjunnya melewati sungai kecil dua kali. Seingat saya seperti itu. Ya. Setiap yang masuk, kalau begitu kita orang sudahi untuk lagu 100% Indonesia. Langsung aja, kasih lari hati.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: lalu bagaimana persiapan penurunan bendera dari rumah dinas gubernur. Rusdi? Rusdi? Ya, Rusdi. Rusdi, kami sudah mendengar suara Anda, Rusdi.
1: Iya, ya. Denis.
0: Iya, Rusdi. Silakan, Rusdi, untuk laporan terkininya terkait dengan persiapan ya, penurunan
1: baik,
0: bendera.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, kami laporkan pelaksanaan upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo sore ini. Pendengar, persiapan pelaksanaan upacara penurunan bendera Merah Putih masih terus dipersiapkan oleh panitia penyelenggara, dan pada pelaksanaan ini seluruh tamu undangan yang hadir sudah memasuki, sudah berada di lokasi pelaksanaan upacara detik-detik untuk penurunan bendera Merah Putih. Dan kami informasikan pendengar bahwa pada upacara penurunan bendera ini rencananya Gubernur Gorontalo Kusnar Ismail yang akan bertindak sebagai inspektur upacara pada kegiatan sore ini. Kami informasikan juga bahwa untuk Komandan Kelompok 17 pada upacara penurunan bendera yaitu Muhammad Faujan Gumulu asal sekolah dari MAN 1 Kota Gorontalo. Sementara untuk pembawa baki kelompok 8 atas nama Olivia Julianti Muhammad asal sekolah berasal dari SMA Negeri 1 Bolioruto. Dan untuk pembawa baki cadangan nama Silvianti Lakoro asal sekolah SMA Negeri 1 Limboto Barat. Dan untuk komandan kelompok 8 atas nama Muhammad Aditya Panua asal sekolah MAN 1 Kota Gorontalo. Sementara untuk penggerak bendera atas nama Mahfudin Kaharu asal sekolah MAN 1 Gorontalo SMA 1 Negeri Gorontalo Utara, serta pembentang bendera atas nama Ahdan Prasetyo Panggato asal sekolah dari SMA Terpadu Wirabakti Gorontalo. Dan pendengar, persiapan masih terus berlangsung dan rencananya kegiatan upacara bendera atau penurunan bendera dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tentatifnya akan dimulai tepat pada pukul 16.15. Demikian dulu dapat kami laporkan dari Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo dengan pelaksanaan upacara penurunan bendera Merah Putih. Dari
0: Rumah Dinas
1: kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rusdi Anita yang sudah melaporkan persiapan penurunan bendera langsung dari Rumah Dinas Gubernur. Pendengar tetap bersama kami.

0: Inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Sesaat lagi Anda mendengarkan dan menyaksikan tamu kita. Persembahan RRI Gorontalo.

0: Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Prosata dari Gorontalo. Kita lanjutkan kembali untuk ngobrol soal kita di program tamu kita terkait topik stok beras Gorontalo surplus di tengah kemarau. Dengan saya Daniel Sabo Kings menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan. Dan alhamdulillah juga sudah bersama kami melalui via Zoom dengan narasumber Bapak Didi Adi Saputro Kartiko SPP, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi.
1: Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan next juga ada narasumber Bapak Firman Syah SH, Kepala Badan Urusan Logistik Bulog Gorontalo. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman Syah.
2: Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami berpartisipasi di line telepon 8219964. Kita tahu saat ini Gorontalo sedang menghadapi namanya musim kemarau, di mana kondisi seperti ini pendengar tentu membuat kita bertanya-tanya bagaimana nih dengan tersediaan bahan pangan khususnya beras. Nah berbaik-baiknya stok beras di Kabupaten Gorontalo saat ini masih dalam kondisi aman berdasar juga proyeksi neraca pangan. Di Juli 2026 tersedia beras ini mencapai sekitar 8.563 ton. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan sekitar 4.183 ton per bulan. Nah, artinya ini masih ada surplus sekitar 4.323 ton. Nah, dengan kondisi ini, stok beras diproyeksikan masih mampu menopang kebutuhan masyarakat sampai Desember 2026. Dan kondisi ini tentu tidak hanya berasal dari produksi petani, tetapi ini juga diperkuat dengan adanya yang namanya cadangan pangan pemerintah. Bahkan bantuan beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 ini juga akan dijadwalkan disalurkan sekaligus pada bulan Agustus. Dan menariknya lagi pendengar, perhitungan tersebut ini belum memasukkan seluruh stok beras yang tersedia di Bulog. Jadi masih ada cadangan yang bisa memperkuat pasokan beras di daerah gitu ya. Saya langsung saja, saya pertama dulu ke Pak Firman. Saya panggil Firman, Bapak Firman Syah atau Pak Firman aja ini?
2: Pak Firman aja, Bu.
0: Ah, Pak Firman. Kalau untuk Pak Didik atau Pak Adi?
1: Pak Didik.
0: Pak Didik aja. Oke, baik. Iya. Pak Firman, kalau melihat kondisi sekarang, bagaimana Bulog melihat stok beras Gorontalo di tengah musim kemarau ini?
2: Ya, Mas, gimana, Mbak? Sorry.
0: Kalau dilihat dari kondisi sekarang nih ya, bisa dikatakan nih memang akan ada apa ya namanya sampai bulan September bahkan di Desember pun. Itu seperti apa untuk stok beras di Gorontalo di musim kemarau?
2: Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Yang kami hormati Pak Didi selaku Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketapang Kabupaten Gorontalo. Yang kami hormati dan banggakan para pendengar setia Radio RRI Gorontalo, kami dari Bulog dapat kami sampaikan terkait kesiapan dan kesediaan stok yang kami kuasai, khususnya CBP. Saat ini di gudang kami kuasai sekitar 2.700 ton. Itu pun dengan catatan perkiraan di tanggal 24 dan 29 kami ada pemasukan lagi sekitar 3.500 ton. Nah, poin yang ingin kami sampaikan kepada pendengar setia RRI, kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo, menjelang prediksi dari BMKG terkait kekeringan, agar jangan khawatir, jangan panik, karena kami dari Perumbulog bisa menjamin bahwa ketersediaan stok, khususnya CBP, baik untuk keperluan SPHP maupun bantuan pangan, tetap aman dan dapat kami sediakan.
0: Oke. Okay. Kalau stoknya bisa dikatakan nih aman dan ada banyak lagi seperti sekarang, bagaimana Bulog sendiri bisa menjaga kualitas beras ini supaya tetap bagus sampai nanti dibutuhkan di masyarakat seperti itu, Pak?
2: Oke, baik. Terkait kondisi kualitas pada saat akan disalurkan, memang kami melakukan sortasi bag per bag di gudang. Sortasi termasuk pada saat pemuatan ke alat angkut tetap dilakukan pemeriksaan. Nah, di sisi lain pada saat pemasukan kita juga menerapkan standarisasi yang sudah ada SNI, ketentuannya di beras medium. Nah, jadi gabah yang kami serap dari Provinsi Gorontalo, khususnya dari Kabupaten Gorontalo, kami serap ini quality, tapi ketika digiling, standar standar untuk masuk di gudang itu memang kami sudah tetapkan untuk standarisasinya.
0: Musim kemarau pasti akan berdampak pada apa namanya produksi para petani nih, Pak. Apakah Bulog ini sudah menyiapkan langkah kalau memang produksi beras ke depan ini mengalami penurunan?
2: Oke, baik. Jadi salah satu antisipasi kami ya tetap memantau berapa kebutuhan penyaluran baik dari CBP Bencal termasuk Bampang dan SPHP. Kami lakukan pemetaan stok. Nah, ketika minimum stok yang dibutuhkan untuk kami di Blok Cabang Gorontalo, yang pertama pasti kami tambal dari produksi lokal kita maksimalkan. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah realisasi di atas 102% untuk pengadaan di Provinsi Gorontalo. Nah, salah satu penyumbang terbesar dan yang pertama itu Kabupaten Gorontalo. Nah, jadi total serapan kami khusus gabah itu sudah sekitar 1.800 ton dan setara beras 965 ton. Nah, di luar itu kami terus melakukan pemetaan ketika minimum stok yang dibutuhkan itu di bawah dari 3 bulan, kami tetap melaporkan ke pusat untuk dilakukan pemerataan stok dari sentra-sentra produsen terdekat, khususnya di Sulawesi Selatan.
0: Baik. Terima kasih Pak Firman. Saya mau ke Pak Didik. Pak Didik, sekarang ini dari data yang ada, stok beras kabupaten ini kalau kita lihat ya, Kabupaten Gorontalo itu sekitar 8.000-an ya, 8.563 ton. Sementara kalau kebutuhan sekitar itu 4.183 ton per bulan. Artinya surplus ini cukup besar. Nah, apakah ini sudah bisa disebut kondisi yang benar-benar aman? Terus apakah berarti masyarakat Kabupaten Gorontalo juga bisa tenang sampai akhir tahun atau seperti apa, Pak Didik?
1: Baik, terima kasih. Yang terhormat ya Pak Firman selaku Kabulog Gorontalo, kemudian pos kita pada hari ini baik untuk kondisi saat ini berdasarkan proyeksi ketersediaan dan kebutuhan pada bulan Juli tahun 2026. Untuk kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Gorontalo ini berdasarkan proyeksi itu secara umum kondisi pangan kita dalam keadaan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Dari 11 komoditi pangan yang kita pantau, seluruhnya menunjukkan neraca positif. Artinya jumlah ketersediaan masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan. Ini menjadi gambaran bahwa secara umum Kabupaten Gorontalo memiliki ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama untuk seperti yang disampaikan tadi, untuk komoditi beras, ketersediaannya diproyeksikan sekitar 8.500, sementara kebutuhan sekitar 4.183 ton itu, sehingga terdapat surplus sebesar 4.300. Jadi kalau mau dikatakan aman, kita tetap, kalau posisi saat ini berdasarkan neraca itu kita aman, tetapi kita tetap berkoordinasi dengan stakeholder-stakeholder terkait, terutama yang berurusan dengan pangan, terutama Bulog, karena kami juga sempat koordinasi dengan Bulog bahwa ketersediaan beras untuk sampai bulan Desember itu mencukupi. Sehingga kemudian selain Bulog, kita melakukan pendataan ke distributor, kemudian pengecer, sehingga kita tetap memantau untuk ketersediaan pangan ini. Jadi tidak serta-merta aman, kita juga sudah diam, ya, kita harus ada tindakan untuk koordinasi lebih lanjut. Begitu, Bu.
0: Iya, Bapak, seberapa penting nih cadangan pangan pemerintah dalam menjaga stok beras masyarakat, Pak?
1: Ya, cadangan pangan pemerintah itu sangat urgent untuk apa namanya kegiatan apa pada saat musim kemarau ini, kemudian lonjakan harga yang tidak stabil, sehingga cadangan pangan ini memang sangat dibutuhkan. Terima kasih, Bu.
0: Oke, baik. Dan pendengar, Anda juga bisa bersama kami ya, line telepon 821-9664-8664. Pak Didik, sebelum kita break nih, kan bantuan beras ini dari Juli sampai September ini disalurkan ya, sekaligus di bulan Agustus. Seberapa besar pengaruhnya terhadap ketahanan pangan masyarakat?
1: Ya, mohon maaf. Pengaruhnya sangat besar, Bu. Karena di sini yang dibantu dengan cadangan pangan ini adalah mereka yang memiliki desil 1 sampai 4 untuk periode Juli September ini. Jadi sangat berpengaruh sekali karena untuk kebutuhan harian dari masyarakat Kabupaten Gorontalo terutama, Bu.
0: Ya, baik, terima kasih banyak Pak Didik. Pendengar, ya, kami tunggu setelah ini untuk partisipasi lain telepon 821-9664-8664. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

menjaga ketahanan pangan daerah. Dari tangan mereka lah pangan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap hari. Dengan kerja keras, ketekunan, dan pemanfaatan lahan yang optimal, petani memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca dan perubahan zaman. Mari dukung dan hargai petani lokal dengan memilih hasil pertanian daerah sendiri. Karena petani kuat, pangan terjaga, dan ketahanan pangan daerah pun semakin kokoh.

0: Masih di Ngobrol Sore, tamu kita pendengar, stok beras Gorontalo surplus di tengah kemarau. Jangan lupa juga untuk Anda bisa saksikan kami di YouTube RRI Gorontalo. Bisa tinggalkan pertanyaan di kolom live chat ya. Nanti kami akan tanya untuk ke narasumber. Pak Firmansyah, tadi kan kita juga sudah bicara soal surplus, tapi menariknya sebagian beras di Kabupaten Gorontalo justru ini dikirim ke daerah lain. Dan di sisi lain juga ini menerima pasokan dari luar Gorontalo. Kalau melihat kondisi ini, bagaimana Bulog bisa mengatur keluar masuknya beras supaya kebutuhan masyarakat itu tetap aman?
1: Oke, baik. Terkait perihal tersebut, yang pertama memang di lapangan kami maksimalkan anggota kami untuk bisa langsung penyerapan. Jadi polanya kami jemput langsung dengan harga 6.500 di lokasi. Nah, harapannya kami apa yang Mbak Depil yang bisa sampaikan itu bisa kita antisipasi, jangan ada kebocoran. Walaupun sifatnya kami dari Perumbulok itu cuman bisa menghimbau, namun terlepas dari itu tetap kami maksimalkan dengan pola jemput langsung ke petani. Harapannya bisa memudahkan teman-teman petani dan kami bisa penyerapannya cepat gitu.
0: Oke, berarti akan dijaga juga dong ya, Bulog menjaga keseimbangan mungkin antara menyerap beras petani lokal dan terus memastikan kebutuhan masyarakat itu tetap terpenuhi. Nah, ini seperti apa ini Pak Firmansyah? Pak Firman?
1: Ya, betul. Jadi dari kami Perbulog, yang pertama memang yang harus kami pastikan bahwa harga di tingkat produsen itu terjaga. Jadi untuk kasus harga gabah yang jatuh pada saat panen, khususnya puncak-puncak panen itu betul-betul kami monitoring, jangan sampai ada kejadian kasus harga jatuh di tingkat petani. Nah, di sisi lain harga di tingkat konsumen pun tetap kami pantau, kami pastikan dan upayakan bisa sesuai dengan HET yang yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, terkait Kabupaten Gorontalo, alhamdulillah dari sekitar 890 ton serapan setara beras yang kami upayakan sampai dengan Agustus ini, telah tersalurkan sekitar 400 ton dalam bentuk SPHP ke Kabupaten Gorontalo. Nah, harapannya di sini panen lokal ini kita langsung salurkan ke masyarakat, pertama menjaga kualitas barang, yang kedua lebih sesuai dengan preferensi konsumen yang ada di Kabupaten Gorontalo. Itu mungkin dari kami.
0: Oke, kalau bagaimana Bulog sendiri menjaga supaya stok aman ini juga berdampak pada harga beras yang tetap terjangkau oleh masyarakat. Terus kalau bicara lagi saat distribusi kembali antara daerah terganggu karena cuaca atau masalah lainnya, kira-kira apakah stok Bulog ini cukup menjadi penyangga, terus harga berasnya seperti apa gitu ya, apakah aman jika bisa lebih terjangkau lagi ke masyarakat?

0: Oke, baik. Jadi salah satu instrumen yang kami laksanakan di Bulog, upaya pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga keterjangkuannya di masyarakat, yang pertama pastinya bantuan pangan. Nah, bantuan pangan ini kalau berdasarkan data yang ada untuk dilaksanakan di alokasi Juli, Agustus, September ada 68.857 penerima penerima manfaat. Harapannya kita salurkan 3 bulan alokasi nantinya di Kabupaten Gorontalo dengan kuantum 2.059 ton sekian, itu kita bisa menjaga bagaimana 68.000 penerima manfaat ini bisa kita tahan lajunya ke pasar. Jadi harapannya kita bisa bertahan 1 bulan sehingga bisa tetap menjaga inflasi kenaikan harga khususnya beras. Nah, instrumen kedua yang kami upayakan dan berjalan secara kontinu kami monitor terus yaitu SPHP. Nah, jadi SPHP ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk betul-betul memastikan bahwa ketersediaan beras murah itu ada di pasar-pasar khususnya di pasar pencatatan SP2KP dan pasar tradisional. Jadi secara kontinu rutin tiap minggu kami salurkan ke masing-masing kabupaten kota guna memastikan bahwa beras SPHP ini tersedia dan bisa diakses oleh masyarakat. Itu mungkin dari kami.
1: Nah, bagaimana dengan pasokan dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara untuk memenuhi kebutuhan beras di Gorontalo? Seberapa penting itu, Pak?
0: Ya, jadi di kami Perumbulok kan memang stok itu secara nasional. Jadi setiap kantor cabang itu memang sudah ada prognosa kebutuhan minimum 3 bulan. Nah, jadi ketika standar minimum itu tidak terpenuhi, secara otomatis pasti dari kantor pusat akan melakukan perintah pemerataan dari gudang surplus ke titik-titik yang minimum stoknya tidak terpenuhi dan yang diambil jarak terdekatnya.
1: Oke, baik. Saya mau terima kasih Pak Firman. Saya ke Pak Didik. Pak Didik, tentu ya kalau bisa dikatakan nih ada beberapa juga stok kita ada ke luar daerah atau jangan-jangan ke luar daerah lah. Ada dari Kabupaten Gorontalo nih ke Kota Gorontalo, terus ada juga ke Gorontalo Utara. Nah, kenapa nih sebagian beras dari Kabupaten Gorontalo harus dikirim juga ke Kota Gorontalo atau Gorontalo Utara?
2: Baik, terima kasih. Kalau untuk distribusi yang ke luar daerah itu memang masih agak sulit kita pantau karena itu berurusan dengan bisnis istilahnya. Jadi apa namanya? Jadi ada kebutuhan di Gorontalo Utara bisa disuplai dari Kabupaten Gorontalo sehingga kalau seperti yang tadi juga yang ada yang dari Makassar atau Sulawesi Tengah itu apa namanya? Sangat membantu untuk ketersediaan stok yang ada di Kabupaten Gorontalo. Jadi secara apa namanya ini juga menjadi perhatian pemerintah karena ketersediaan yang cukup itu memang harus diikuti dengan distribusi yang lancar. Kemudian karena kita terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pangan di lapangan, begitu, Bu.
1: Oke, baik. Dan pendengar juga kami tunggu ya 0821-9664-8664. Silakan lain telepon bisa bersama kami di YouTube RRI Gorontalo. Pak Didik, bagaimana pemerintah bisa memantau pergerakan beras baik itu yang keluar ataupun yang masuk ke Kabupaten Gorontalo?
2: Ya, kalau untuk pemantauan kita untuk di Kabupaten Gorontalo itu kita memang memantau di pasar-pasar kemudian di distributor sehingga kami bisa melihat ketersediaan beras di tingkat pasar dengan distributor dan juga untuk apa namanya yang di pasar-pasar seperti pasar Kayu Bulan itu memang kita lebih apa namanya memfokuskan untuk SPHP di mana itu ada RPK-RPK yang merupakan mitra dari Bulog yang bisa menstabilkan harga dan ketersediaan pangan, gitu, Bu.
1: Bapak, apakah masih ada titik yang menjadi tantangan pemerintah di sepanjang proses distribusi beras ini, Pak?
2: Ya, memang untuk distribusi beras ini yang menjadi tantangan itu adalah beras yang keluar masuk itu. Kita belum terdapat apa namanya pos-pos pencatatan terutama di perbatasan-perbatasan Kabupaten Gorontalo itu, Bu.
1: Oke, baik Pak Didik. Terima kasih Pak Didik. Nah, pendengar yang kemana-mana kita akan break dulu, Pak Didik dan Pak Firman tetap bersama kami di Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Prosata RRI Gorontalo sudah masuk di sesi terakhir. Pak Firman, kita tahu ya stok saat ini memang cukup aman, tapi kemarau ini masih berlangsung. Artinya kita juga harus memikirkan beberapa bulan ke depan ya Pak ya. Apakah Bulog ini punya batas stok tertentu yang menjadi tanda bahwa ini harus segera dilakukan langkah pengamanan pasokan atau seperti apa Pak?
3: Oke, baik. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, memang di Perum Bulog standar yang kami tetapkan itu memang ada namanya MSR. Jadi minimum stok yang diperlukan, nah itu dihitung berapa kebutuhan penyaluran untuk CBP bencana alam, kebutuhan SPHP, terus kebutuhan bantuan pangan. Nah, dengan kita lakukan kalkulasi ini tentunya ada prognosa kebutuhan. Nah, dalam 3 bulan ini berapa kebutuhan minimum yang harus kami siapkan. Nah, dari situ juga Perum Bulog khususnya kantor pusat bisa terus memantau stok-stok di tiap kantor cabang untuk selanjutnya dilakukan pemerataan stok. Begitu.
2: Oke. Terkait dengan penyerapan gabah dan beras dari petani lokal, bagaimana, seberapa penting penyerapan ini Pak untuk menjaga stok sampai akhir tahun?
3: Ya, penyerapan ini menurut kami sangat sangat penting bagi Bulog. Yang pertama pastinya kita di Provinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten itu bisa mandiri secara ketersediaan, tidak bergantung dengan wilayah lain. Nah, yang kedua, ya kembali kami sampaikan tadi, karena tiap konsumen di kabupaten kota itu ada preferensi tersendiri, seperti misalnya di Sumatera, karakteristik masyarakatnya di sana lebih suka dengan beras pra. Nah, kalau di kita di daerah Sulawesi, kecenderungannya kan berasnya pulen. Nah, itu mungkin pentingnya kita bisa kita harus memaksimalkan serapan lokal.
2: Oke. Nah, kalau nanti ada nih ya Pak, kan biasa naik turun nih harga beras. Kenaikan harga karena produksi atau distribusi terganggu. Langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Bulog apa Pak?
3: Oke, langkah yang kami lakukan tentunya pertama berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan khususnya di Dinas Perdagangan terus melakukan monitoring ke titik-titik untuk menjaga bahwa harga beras ini terkendali sesuai dengan head yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ketika kami temui kasus misalnya harga sudah di atas HET yang ditetapkan, yang pertama pasti kami intensifkan untuk melaksanakan gerakan pangan murah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota maupun melalui satker kami. Ketersediaan SPHP pun di pasar-pasar pencatatan dan pasar tradisional terus kami pastikan tersedia, harapannya bisa menekan laju kenaikan IPH beras. Nah, alhamdulillah untuk Kabupaten Gorontalo ini berdasarkan rapat terakhir Senin kemarin, dari 104 kabupaten kota yang mengalami IPH atau kenaikan harga beras Kabupaten Gorontalo kami pantau masih aman, tidak ada kenaikan. Demikian.
2: Oke. Tidak ada kenaikan seperti itu ya. Baik, saya mau ke Pak Didik. Pak Didik. Ya,
4: iya.
2: Pak Didik, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah itu supaya proyeksi surplus ini benar-benar bisa kita pertahankan sampai akhir tahun?
4: Baik. Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Ketahanan Pangan, kami terus melakukan pemantauan ketersediaan, kebutuhan, distribusi, dan harga pangan. Kami juga melakukan koordinasi dengan Bulog, perangkat daerah terkait, kemudian pelaku usaha, distributor maupun pihak lain. Jadi apabila terdapat wilayah yang mengalami gangguan pasokan maupun kenaikan harga, dapat kita intervensi. Pemerintah akan mengambil langkah sesuai kondisi di lapangan. Seperti salah satunya itu gerakan pangan murah. Itu sudah beberapa kali. Dan saat ini melalui instruksi dari Bapak Bupati, kita sudah menyurat ke kecamatan untuk melakukan gerakan pangan murah, terutama beras, di mana yang dikhawatirkan akan terjadi lonjakan harga. Sehingga di 19 kecamatan ini sedang mengidentifikasi harga-harga yang menjadi apa yang terjadi kenaikan, sehingga itu yang kami lakukan. Mungkin Bu.
2: Oke. Untuk wilayah yang produksi berasnya berpotensi terdampak kemarau ini, apa langkah antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, Pak?
4: Yang untuk antisipasi kekeringan di wilayah itu sudah dilakukan kayak pompanisasi ataupun penanaman komoditi lain yang tidak terlalu membutuhkan air. Kemudian karena kalau untuk kita memaksakan harus beras atau padi, ya, itu akan mengalami kerugian, sehingga kita menyarankan untuk beralih ke komoditi-komoditi pangan lainnya yang tidak terlalu membutuhkan air. Demikian, Bu.
2: Oke. Bagaimana kalau surplus mulai menurun, Pak? Indikator yang pertama kali akan menjadi perhatian pemerintah apa, Pak?
4: Yang jelas kalau apabila terjadi penurunan surplus ini, seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa kita tetap akan berkoordinasi dengan Perumbulog, kemudian kita melihat berkoordinasi juga dengan pertanian, penyuluh, di mana lokasi-lokasi atau wilayah yang masih terdapat beras, sehingga kita bisa identifikasi seperti itu, Bu.
2: Oke. Ini ada pertanyaan di WhatsApp ya dari Ajay. Kalau stok sampai Desember diperkirakan aman seperti dikatakan Bapak-bapak tadi, bagaimana dengan awal tahun nanti 2027? Apakah ini sudah mulai dipikirkan dari sekarang? Ini saya minta jawabannya masing-masing narasumber ya. Saya ke Pak Didik dulu, Pak Didik.
4: Ya, kalau untuk 2027 tetap kita sudah antisipasi. Jadi pemerintah itu tidak bergerak nanti sudah terjadi kelangkaan ataupun kenaikan harga. Kita sudah mulai mitigasi lebih awal, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu kita bisa minimalisir. Demikian, Bu.
2: Baik, terima kasih Pak Didik. Pak Firman, silakan Pak Firman.
3: Baik, untuk mengantisipasi kebutuhan di
2: awal tahun.
3: Awal tahun, sebagaimana kita ketahui memang Desember ke Januari kan memang tingkat kebutuhan masyarakat kemungkinan terjadi lonjakan karena Nataru dan awal tahun. Namun kami dari Bulog, seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwa stok yang kami kuasai secara nasional itu sekitar 5,6 juta ton sampai dengan awal Agustus kemarin. Nah, kami sampaikan ke masyarakat agar jangan panik, jangan khawatir, kami dari Bulog, stok sifatnya nasional. Jadi ketika persediaan di kantor cabang Gorontalo sudah berada di bawah standar minimum yang ditetapkan, secara langsung akan dilakukan pemerataan dari kantor pusat. Jadi untuk tahun khususnya semester apa semester pertama tahun 2027 itu secara kecukupan stok kita aman sekali.
2: Oke, ini ada pertanyaan dari kayaknya pelaku UMKM ini ya. Dari Ayu, Pak, saya sering memakai beras SPHP gitu untuk jualan. Bahkan sering menemukan harga beras SPHP yang berbeda-beda di pasaran. Sebenarnya harga resmi beras SPHP itu berapa, Pak? Dan kenapa di beberapa tempat itu harganya itu bisa berbeda-beda walaupun 3.000 beda 5.000 itu sungguh sangat berat juga sebenarnya untuk para kita pelaku UMKM. Silakan Pak Firman.
3: Oke, baik. Terkait kondisi harga yang ditemukan salah satu penanya, jadi dapat kami sampaikan bahwa harga beras SPHP gudang atau di muka pintu gudang kami itu 11.000. Nah, dapat diambil oleh teman-teman RPK atau masyarakat langsung 11.000, dan kepada jaringan pengecer kami khususnya RPK maupun yang ada di dalam sama luar pasar itu diperkenankan sampai dengan harga 12.500. Nah, jadi ngambilnya di gudang 11.000 bisa dijual maksimal di 12.500. Nah, ini mungkin yang beberapa teman-teman pengecer baik di dalam maupun di luar pasar cara menetapkan margin termasuk mungkin biaya distribusi dari gudang layanan kami ke kios masing-masing yang bersangkutan itu kan variatif. Nah, ini mungkin yang menjadi faktor pembedanya. Namun yang kami pastikan dan terus kami pantau bersama teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan, dari Dinas Perdagangan, maupun dari Satgas Pangan itu, bahwa betul-betul dari pengecer kami sampai ke konsumen akhir itu, ke masyarakat, dia maksimal di 12.500. Itu yang terus kami pantau, kami pastikan, dan kalau terdapat temuan ada mitra atau pengecer kami yang menjual di atas HET yang ditentukan, kami bakal proses sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku sampai dengan bisa pemutusan kerjasama.
2: Oke, okay, baik. Wah, ini ada lagi masuk ini, ibu-ibu banyak masuk kalau terkait beras nih, Pak. So, bagaimana dengan yang 5 kilo, Pak? Beda-beda juga. Nah, 5 kilo. Iya, 5 kilo ya. Yang biasa tuh yang dibungkus ya, Pak. Ya, gimana tuh? Pak Finan.
3: Iya, makasih. Jadi memang untuk beras SPHP ini kemasannya memang 5 kilo. Mm-hmm. 5 kilo. Kita lepas harga per kilonya itu 11.000 dan diperkenankan sampai dengan 12.500 maksimal ke konsumen akhir dari tangan pengecer. Nah, itu yang kami sampaikan di awal. Mungkin variasinya itu berapa berapa biaya distribusi dari gudang layanan kami ke masing-masing toko, masing-masing pengecer yang kami pastikan. Pengecer mitra yang bekerja sama dengan kami itu tidak ada yang menjual di atas 12.500.
2: Baik, terima kasih. Terakhir, nanti saya minta satu-satu nih pesan ya untuk Pak Firman dan juga Pak Didik. Pak Firman, pesan untuk masyarakat agar tidak panik gitu atau melakukan pembelian beras secara berlebihan.
3: Oke, baik, terima kasih. Mungkin kami mengimbau kepada masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo, kembali lagi agar jangan panik, jangan khawatir, karena Bulog cabang Gorontalo memastikan bahwa ketersediaan beras untuk masyarakat sampai dengan semester 1 2027 bisa terpenuhi. Jadi bantuan pangan kami sementara persiapan salur SPHP pun sampai dengan Desember kami pastikan kontinuitas ketersediaannya di masyarakat ada. Nah, secara umum, secara nasional untuk tahun ini kita sudah swasembada. Nah, serapan secara nasional untuk perum Bulog sudah mencapai angka 5,6 juta ton. Nah, 5,6 juta ton inilah yang dilakukan penyebaran dari Sabang sampai Merauke termasuk di Provinsi Gorontalo. Jadi khususnya pungli itu beras, kami dari Perumbulok dapat menjamin ketersediaan dan keterjangkauannya sampai ke masyarakat. Gitu,
2: ya.
3: Terima kasih.
2: Baik, terakhir Pak Didik, pesan pemerintah kepada petani dan masyarakat Kabupaten Gorontalo melihat kondisi stok beras kita saat ini pasti surplus.
4: Baik, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ketahanan pangan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah terus berupaya memastikan pangan tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga tetap terjangkau. Khususnya untuk beras di Kabupaten Gorontalo, saat ini posisinya surplus hingga masih aman. Kita juga tetap berkoordinasi dengan Bulog dan mendapatkan informasi untuk kecukupan sampai Desember, bahkan sesuai informasi sampai Januari, triwulan pertama untuk tahun 2027. Jadi sekali lagi untuk masyarakat tidak perlu panik buying. Jadi mari kita berbelanja sesuai kebutuhan dan bersama-sama menjaga ketahanan pangan daerah. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih untuk narasumber kita luar biasa untuk sore hari ini ya. Setidaknya alhamdulillah sudah dapat informasi terkait topik kita stok beras Gorontalo surplus di tengah kemarau. Terima kasih sekali lagi buat Pak Firmansyah SH Kepala Badan Urusan Logistik Bulog Gorontalo. Terima kasih Pak Didik Adi Saputro Kartiko STP Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda sudah bersama kami di 101,8 FM, RRI Digital, dan live YouTube RRI Gorontalo. Saya Daniel Saboking pamit undur diri di ruang dialog ini ya, di tamu kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Berita terkini.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Di mana juga di pendengar kami akan update informasi sore hari ini terkait dengan persiapan penurunan bendera di langsung dari Rumah Dinas Gubernur Rusdi. Iya, Rusdi. Silakan Rusdi.
2: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, kami laporkan situasi terkini pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih yang berlangsung di rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Pendengar, beberapa saat yang lalu kegiatan atau upacara penurunan bendera sudah dilaksanakan dan yang menjadi struktur upacara pada kegiatan hari ini atau sore ini adalah Gubernur Gorontalo Gusmar Ismail. Dan pendengar, pelaksanaan kegiatan puncak itu yaitu penurunan bendera sudah selesai dilaksanakan. Bahkan kelompok 8 atau pembawa baki Olivia Julianti Muhammad, siswa dari SMA Negeri 1 Bolihuto, sudah menyerahkan bendera merah putih kepada inspektur upacara. Dan saat ini kelompok 17, 8 sudah mulai kembali ke tempat awal pada pelaksanaan upacara bendera penurunan bendera merah putih. Dan kami informasikan pendengar bahwa peserta upacara pada kegiatan penurunan bendera terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, perwakilan ASN dan siswa-siswi SMA SMK Sudrajat se Provinsi Gorontalo, serta dari unsur Satpol PP Provinsi Gorontalo. Dan juga pendengar, setelah penyerahan bendera merah putih dari pembawa bendera Olivia Julianti Muhammad, saat ini pelaksanaan atau video mendengarkan bersama beberapa instrumen dari kegiatan pada pelaksanaan upacara penurunan upacara bendera yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. Turut hadir pada kegiatan ini Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, dan juga turut dihadiri atau disaksikan langsung oleh masyarakat yang cukup banyak memadati pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di rumah jabatan Gubernur Gorontalo. Demikian Rusdi Anita dari rumah jabatan Gubernur Gorontalo, kembali ke studio.
1: Ya baik, terima kasih Rusdi Anita yang sudah melaporkan ya saat ini sedang menjalannya penurunan sangsaka merah putih di mana langsung dari rumah Gubernur Gorontalo, rumah dinas Gubernur. Pendengar tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, akan kami update informasi untuk Anda bergabung dengan ikuti Manado ya, RRI Manado untuk kita ikuti lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, dan inilah Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk edisi hari ini Senin 17 Agustus 2020. Selengkapnya akan disampaikan bersama saya Aziza Abu Sayyid. Informasi pertama dari RRI Manado, upacara detik-detik proklamasi peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Utara berlangsung hikmat ditandai dengan pengibaran bendera merah putih. Berikut laporan Bobby Sambika.
1: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tingkat provinsi di halaman kantor gubernur Jalan 17 Agustus Manado. Upacara yang berlangsung hikmat ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari SMA Sederajat di Sulawesi Utara. Pembaca teks proklamasi dipercayakan kepada Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Kepada wartawan, Gubernur Julius Silvanus seusai upacara mengatakan peringatan HUT proklamasi menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya proklamator yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tentunya kita sekarang wajib meneruskan, ya, makna dari kemerdekaan itu. Tentunya kita sebagai penerus akan melanjutkan perjuangan saudara-saudara kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului, untuk mari kita sama-sama majukan Sulawesi Utara, majukan Indonesia, ya, tentunya tidak sendiri kita pemerintah, tentunya bersama-sama dengan komponen lainnya termasuk kalian para media, ya.
1: Kekadwil Kementerian Agama Sulawesi Utara Haji Ulias Taha yang dipercayakan membawa doa saat upacara memberikan apresiasi kepada masyarakat Bumi Nyiur Melambai yang terus mendukung astacita presiden, salah satunya kerukunan antar umat beragama yang terbina dengan baik di daerah ini.
3: Kita bersyukur bahwa Indonesia diberikan kedamaian oleh Allah melalui tentu usaha-usaha dan ikhtiar daripada kita semua, terutama bagaimana kita bisa membangun dan melaksanakan astacita daripada Pak Presiden menjaga kerukunan umat beragama. Alhamdulillah dari tahun ke tahun indeks kerukunan umat beragama semakin naik, yang tahun ini kita sudah masuk pada angka 81%. Kemarin kita 79 dan alhamdulillah ini naik. Olehnya itu momentum ini tentu kita syukuri agar bangsa kita tetap aman, harmoni, rukun dalam rangka untuk menjadikan Indonesia maju, adil dan makmur.
1: Tema resmi peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Makna berdaulat menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk berdiri kokoh dan mandiri di atas kaki sendiri. Adil, pentingnya pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sementara makmur menggambarkan cita-cita tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Nusantara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Ratusan narapidana dan anak binaan di Provinsi Gorontalo mendapatkan pengurangan masa pidana pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Remisi diberikan sebagai reward kepada narapidana dan anak binaan yang terus berusaha berbuat baik, memperbaiki diri serta mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Andi Sanga menurunkan laporannya.
4: Sebanyak 666 narapidana dan anak binaan dari 4 lembaga pemasyarakatan dan 1 lembaga pembinaan khusus anak di Gorontalo mendapatkan remisi umum atau pengurangan masa tahanan pada momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 19 orang diantaranya menerima remisi umum 2 dan dinyatakan langsung bebas, sementara 647 lainnya mendapat remisi umum 1 dengan besaran pengurangan masa tahanan bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Penyerahan remisi dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Gorontalo Bambang Haryanto kepada 6 perwakilan warga binaan di Lapas Kelas 2A Gorontalo siang tadi. Kepala Kantor Wilayah Wilayah Ditjen Pas Gorontalo Bambang Haryanto mengatakan, warga binaan yang mendapat remisi wajib memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya berkelakuan baik, rutin mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di dalam lapas, serta telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan.
5: Jumlah keseluruhan ada 666 warga binaan dan anak binaan. Itu dan yang memperoleh remisi umum 2 atau yang langsung bebas ada 19 orang. Yang 9 orang ada di lapas Pasuruan Gorontalo. Selebihnya dibagi ke beberapa lapas yang ada di Provinsi Gorontalo.
6: Pak, untuk 19 yang langsung bebas, apakah ada program atau pendampingan khusus yang dilakukan oleh Ditjen Pas sendiri, Pak?
5: Ada, nanti akan dilakukan pendampingan oleh teman-teman kami di Balai Pemasyarakatan. Ya. Mereka nanti dibina oleh para pemimpin kemasyarakatan di lapas.
4: Pemberian remisi umum pada momentum HUT Kemerdekaan Indonesia disambut antusias oleh para warga binaan. Jemi Tangahu, salah satu narapidana yang menerima remisi umum 2 dan dinyatakan langsung bebas, mengaku sangat senang karena dapat menghirup udara bebas lebih cepat dari masa pidana yang masih tersisa 6 bulan.
7: Yang pasti senang.
8: Senang ya.
7: Sebenarnya sudah berapa lama menjalani?
9: 2 tahun. Pak, diponis berapa tahun?
10: 2 tahun 6 bulan.
8: Rencananya setelah bebas bagaimana, Pak?
10: Belum tahu
8: ya.
7: Selama di sini apakah mendapatkan semacam pembinaan-pembinaan?
10: Iya.
11: Pak, setelah bebas ini kira-kira yang pertama ditemui siapa, Pak?
10: Orang tua.
4: Remisi dan pengurangan masa pidana merupakan wujud nyata sikap negara sebagai reward kepada narapidana dan anak binaan yang terus berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, serta mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Seluruh warga binaan yang menerima remisi diharapkan dapat terus mempertahankan sikap dan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Sementara mereka yang telah selesai menjalani masa pidana dan dinyatakan bebas diharapkan dapat kembali berbaur dengan masyarakat. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Sayang Johannes Pilat menyerahkan surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 82 warga binaan Lapas Tahuna dalam upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jumel Johannes menurunkan laporannya.
13: Pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe Yohanes Pilat menyerahkan surat keputusan remisi umum dan pengurangan masa pidana kepada 82 warga binaan Lapas Tahuna. Penyerahan revisi tersebut dilaksanakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Lapas Kelas 2B Tahuna Senin 17 Agustus 2026. Pejabat Sekda Yohanes Pilat saat membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan remisi umum yang diserahkan hari ini sesuai dengan warga binaan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan. Ia mengatakan remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan.
14: Pada hari ini, negara juga memberikan remisi umum kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi merupakan hak yang diberikan oleh negara sekaligus penghargaan atas kesungguhan saudara dalam menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan. Bagi saudara yang memperoleh pengurangan masa pidana dan masih harus melanjutkan pembinaan, ikutilah seluruh program dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu yang ada untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas diri.
13: Diketahui dari 82 warga binaan penerima remisi, sebanyak 80 orang mendapatkan remisi 1 dengan rincian masa pengurangan pidana berbeda-beda. Sebanyak 15 warga binaan memperoleh remisi 1 bulan, 18 orang penerima 2 bulan, dan 13 orang mendapatkan remisi selama 3 bulan. Dan selanjutnya, 16 warga binaan memperoleh remisi 4 bulan, 10 orang mendapatkan 5 bulan, serta 8 orang menerima remisi 6 bulan. Sementara yang memperoleh remisi umum 2, masing-masing pengurangan masa pidana 2 bulan dan 6 bulan. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pemerintah dan masyarakat rayakan ulang tahun kemerdekaan RI tahun ini melalui upacara bersama. Imbauan kepala daerah menyikapi dampak El Nino menjadi penting pada momentum tahun ini. Hendra Asa menurunkan laporannya.
15: Peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tahun di daerah Talaut dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut dan masyarakat yang ada. Upacara yang berlangsung penuh kusuk tersebut menyita perhatian, pasalnya merupakan momentum awal Bupati Weli Tita menjadi inspektur upacara. Dalam wawancara bersama RRI, Bupati mengatakan, momentum HUT TAN ini agar masyarakat daerah lebih proaktif dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya lingkungan. Di tengah Indonesia menghadapi El Nino dengan musim pancaroba ekstrim, panas berkepanjangan, khususnya menyikapi kebakaran hutan dan lahan.
16: Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 81 tahun ini, seluruh pemerintah tentunya saya bangga bisa menjadi hirup di acara ini. Kemudian himbauan saya cuma dalam menghadapi panas panjang ini, kita harus hati-hati, apalagi dalam membuang api atau sisa-sisa rokok. Kemudian ada hutan-hutan yang sudah mulai kering, jangan disengaja dibikin asap. Jadi untuk daerah pesisir juga, kalau melihat keadaan ombak agak kencang, jangan melaut.
15: Sementara pada pengamanannya, Polres Kepulauan Talaut menyiapkan 1 peloton pasukan untuk menjaga keamanan saat upacara detik-detik proklamasi di daerah perbatasan. Demikian dikatakan Kapolres Talaut, AKBP Dwi Yatmoko.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Saya Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Dwi Yatmoko, tim PSK MIK, mengucapkan Hayur Republik Indonesia, yang ke-81, Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kami juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Talaut semuanya untuk selalu menjaga kondisivitas, kemudian menjaga keamanan, demi terwujudnya sebuah rasa aman kita bersama. Karena mengingat Kepulauan Talaut adalah daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga kolaborasi dan kerjasama dengan institusi terkait kami harapkan terus tetap dijaga, sehingga keutuhan NKRI menjadi sebuah dikamati untuk kita bersama. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia.
15: Selama jalannya upacara pengibaran bendera berlangsung sukses dilaksanakan. Dengan sejumlah kegiatan sesudahnya, pemerintah dan TNI Polri laksanakan tabur bunga kebangsaan di Pelabuhan Melengwane, yang sebelumnya mengikuti upacara detik-detik proklamasi di pusat bersama Presiden Prabowo, dan acara terus kenegaraan, serta mengakhiri upacara penurunan bendera pada sore harinya. Demikian Hendra Asap melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Maguta.

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Oh, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah serius? Berarti semuanya dicatat ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya.

Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini, Senin 17 Agustus 2026, pukul 17:59, kita ya dengarkan nantinya pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib. Kami temani Anda dengan lagu Lagu Religi.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti,

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Senin 17 Agustus 2026 pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah. Adapun penyesuaian waktu sholat untuk Suwawa Kabila Tapalimbo Tobatu Datinggola menyesuaikan dengan jadwal Bone Pantai dan Suwatimu dikurangi 1 menit, Wandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Angkrek Pulihuto dan Pakuyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit.

Dimanapun Anda berada menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 18 oleh Fatmawati Ismail.

0: Pendengar RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 18 oleh Qori'ah Fatrawati Ismail. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Patria Maku SAG dengan judul Memaknai Kemerdekaan Dalam Pandangan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini izinkan saya memberikan sebuah risalah dengan judul Memaknai Kemerdekaan Dalam Pandangan Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat kemerdekaan yang tak ternilai harganya. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, di hari yang bersejarah ini 17 Agustus kita berkumpul dengan hati gembira merayakan kemerdekaan. Namun mari kita sejenak merenung, kemerdekaan itu bukan datang begitu saja. Ia diraih dengan tetesan keringat, air mata, bahkan pengorbanan nyawa para pahlawan kita. Mereka berjuang bukan demi kepentingan pribadi, melainkan demi kita semua, agar generasi penerus bisa hidup merdeka, bebas beribadah kepada Allah, dan menegakkan kebenaran di bumi pertiwi. Maka rasa syukur yang tulus wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penghormatan mendalam kepada para pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga Allah menempatkan mereka di surganya sebagai pejuang jalannya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati adalah anugerah Allah sekaligus amanah yang harus dijaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini mengingatkan kemerdekaan yang diraih dengan persatuan dan pengorbanan wajib kita jaga dengan tetap bersatu. Jangan sampai kemerdekaan yang mahal harganya ini rusak karena perpecahan atau sikap yang tidak mencerminkan rasa syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang tidak bersyukur atas sedikit nikmat tidak akan mampu bersyukur atas nikmat yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Pendengar yang dirahmati Allah, maka mari kita maknai kemerdekaan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah bersyukur dan menghargai jasa pahlawan. Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan. Cara kita bersyukur adalah dengan tidak menyia-nyiakannya. Jangan sampai para pahlawan berkorban agar kita merdeka, namun kita justru membiarkan diri diperbudak hawa nafsu, kebodohan dan kemaksiatan. Yang kedua, mengisi kemerdekaan dengan ketaatan. Merdeka sejati adalah bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas berbuat kebaikan, bebas menjauhi larangannya. Isi hari merdeka ini dengan iman, ilmu dan amal soleh sebagai bukti rasa syukur kepada Allah sekaligus penghormatan kepada jasa para pahlawan. Yang ketiga adalah menjaga persatuan. Sesungguhnya musuh terbesar kemerdekaan saat ini bukan lagi penjajah dari luar, melainkan perpecahan, kebencian, dan ketidakpedulian sesama anak bangsa. Mari kita jaga persatuan, karena persatuanlah kemerdekaan ini kokoh berdiri. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada negeri kita, mengampuni para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, dan menjadikan kita generasi yang mampu menjaga serta mewarisi kemerdekaan ini dengan penuh rasa syukur dan taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah risalah singkat ini. Semoga bermanfaat dan diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Patria Makwesake dengan judul Memaknai Kemerdekaan dalam Pandangan Islam. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

pendengar dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk sama-sama kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk kita ikuti siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih live dari Istana Negara.

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera.

0: selengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Isowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian komandan kelompok 8 ada Atanius Melano Franz Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara, sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, 3 langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
3: Sang Merah Putih.

Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Untuk berbasis.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Temukan baru saja terdengar di mana tim Adil Makmur Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.

Ya, pendengar kini Nelce Deliana Insowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Ya, baru saja diserahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera sang merah putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Waremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih selesai. Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

0: kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Tepukan ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Andika Bayangkari.

0: menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
1: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
4: kepada Inspektur Upacara.

0: Presiden Republik Indonesia, dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: sore ini. Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: reklamasi.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Pandangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat.
4: Siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar baru saja kita bergabung mengikuti siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih live dari Istana Negara Jakarta.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pro 1.

0: Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813, berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kan informasi dan inspirasi. Untuk saat ini pukul 19 lebih 2 menit, saya Azhar Yusuf kembali hadir menemani Anda. Kita di hari Senin malam 17 Agustus 2026.

0: muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Pukul 19:09 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di manapun Anda berada, di pukul 19:22 saat ini kita akan menantikan juga untuk mimbar agama Advent, pendengar dengan sajian lagu-lagu rohani untuk umat Advent di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kita baru saja mengikuti sajian lagu-lagu rohani untuk umat Advent ya, di mimbar agama Advent malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar, di pukul 20 nanti kami akan hadirkan ya. Kita ikuti bersama untuk update informasi dalam warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
2: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
3: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
2: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RRI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi RI, Fatpah Depi mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
5: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
4: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
4: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat. Kami menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 23:30.
10: Boleh tahu dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari RRI Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa Sekolah Rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa Sekolah Rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat senang. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus. Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak sama sekali, karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari Sekolah Rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: Peringati Proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
3: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
2: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR KRIS 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti KRIS, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
3: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
2: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR KRIS 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Bendera itu hari ini 60 x 40.
5: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
6: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
5: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
7: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini top 3 ya, Mbak ya.
5: Terima kasih.
7: Sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
5: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas RUP Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
8: Today also marks 81 years of
9: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia, serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
10: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
9: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
10: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
9: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia as a sovereign independent nation.
1: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
11: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dokstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Tempora.
12: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
11: Ya, dengar, saya itu juga. Booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk

laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Dari Jalan Jenderal

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan titik-titik di ujung doa. Pendengar, pemerintah kota Villa Maria, Provinsi Cordoba, Argentina menerapkan kebijakan baru bagi para pemilik hewan peliharaan. Setiap anjing dan kucing yang dipelihara warga kini diwajibkan terdaftar dan memiliki kartu identitas secara gratis. Kebijakan ini, pendengar, diberlakukan untuk mendorong kepemilikan hewan yang lebih bertanggung jawab sekaligus juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Villa Maria berada di sekitar 700 km sebelah barat Laut Buenos Aires. Dan juga kartu identitas hewan ini membuat sejumlah informasi penting, antaranya jenis atau ras, tanggal lahir, dan juga kontak pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas hewan tersebut. Untuk proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan di sejumlah lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah kota, nih pendengar ya. Jadi untuk pemerintah setempat menegaskan aturan tersebut bukan semata-mata untuk mendata populasi anjing dan kucing. Lebih dari itu, kebijakan ini dirancang untuk memperjelas tanggung jawab ya dari pemilik terhadap kesejahteraan hewan sekaligus dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita akan ikuti sebuah drama radio, kali ini produksi dari RRI Ranai dengan judul 17 Sepeda Tua.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Iya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya.

0: di pasar dari tetangga ya. Katanya ayah sering disindir orang-orang karena ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya dan gantian kerja buat bantu ayah? Kami nggak tega ya.
1: Dian, dengar ayah, bahu ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti. Rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: Di dalam gedung wisuda Universitas Negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

Dengar lagu dari Afgan featuring Raisa dengan Tunjukkan. Istimewa. Pendengar, rempah-rempah telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi bangsa Nusantara kita sejak ribuan tahun silam ya. Kekayaan alam Indonesia ini tidak hanya sekedar pelengkap bumbu masakan, melainkan juga warisan luhur yang menyimpan khasiat medis yang luar biasa. Pada masa kejayaan jalur rempah, komoditas eksotis dari tanah Nusantara ini menjadi buruan utama para pedagang dunia dan bangsa asing karena nilainya yang sangat tinggi baik untuk kuliner maupun pengobatan. Melihat pentingnya melestarikan warisan berharga ini, Organisasi Kebangsaan Pusaka Indonesia menaruh perhatian khusus pada penyelamatan dan juga pemanfaatan kembali tradisi herbal Nusantara. Melalui salah satu divisinya yaitu Akademi Herbal Nusantara atau AHN, Pusaka Indonesia ini aktif mengedukasi masyarakat untuk kembali memanfaatkan jamu serta tanaman obat tradisional peninggalan leluhur. Dalam wadah ini, para kader dilatih langsung oleh Dr. Prapti Utami, seorang praktisi medis yang telah mendedikasikan waktunya selama lebih dari 24 tahun untuk mendalami ilmu herbal. Retno Sulistyawati, seorang kader Pusaka Indonesia wilayah DKI Banten sekaligus acaraki atau peracik jamu yang mengelola usaha warisan otentik ini, membagikan pandangannya mengenai potensi rempah-rempah dapur yang seringkali dipandang sebelah mata.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Ran featuring Salma Salsabil dengan Tunggu Dulu. Pendengar, kasus demam berdarah DBD kembali naik hingga Mei 2026. Data Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 39.672 kasus di Indonesia dengan 105 orang meninggal dunia. Seiring meningkatnya kasus, ada anggapan bahwa jus daun pepaya ini kembali banyak digunakan sebagai pengobatan rumahan. Namun dokter mengingatkan bahwa jus daun pepaya ini belum terbukti dapat menyembuhkan DBD atau mencegah komplikasinya. Dilansir dari Times of India, menurut Dr. Josi Divya Rakesh, konsultan penyakit infeksi dan juga pengendalian infeksi di KIMS Hospitals, kebiasaan memberikan ekstrak daun pepaya kepada pasien DBD ini sudah sangat umum di keluarga India. Begitu juga seorang yang demam dan jumlah trombositnya turun. Banyak orang yang langsung menyarankan untuk minum jus pepaya. Ya, masalahnya keyakinan ini lebih kuat daripada bukti ilmiahnya. Jumlah trombosit memang menjadi salah satu hal yang dipantau dokter pada pasien DBD. Namun kondisi pasien tidak bisa dinilai hanya dari angka trombosit saja nih, mendengar ya. Bukti ilmiah, beberapa penelitian menunjukkan adanya sedikit peningkatan jumlah trombosit setelah pasien mengkonsumsi ekstrak daun pepaya nih, pendengar ya. Dan juga kualitas penelitian ini juga masih rendah, dosis yang digunakan juga berbeda antara satu penelitian dan juga penelitian lainnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Peringat lagu dari tiga komposer dengan Biar Mantan Tahu. Untuk kalian masih menikmati suasana malam Seninnya ya, di hari libur memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, semoga Anda semuanya sehat semuanya di malam hari ini dan masih dalam suasana berbahagia. Untuk yang udah mau istirahat, udah kecapean tadi dengan agenda liburnya atau lomba 17-annya ya. Ya, atau yang masih lanjut nih, ada acara malam hari ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia. Semuanya semoga semuanya lancar acaranya ya. Dan kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita pendengar untuk malam hari ini, tentunya di program Ruang Rindu akan hadir sajian lagu-lagu nostalgia untuk Anda.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo.

Pendengar lagu dari Obi Mesak dengan bunyikan suara hati. Masih kembali kita di program Ruang Rindu ya malam hari ini. Pendengar, kita lanjut dengan lagu selanjutnya dari Retno Susanti dengan Senja Semakin Merah.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah. Karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya, Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44. Salam Pro 1.

Masih terus kita di program Ruang Rindu, pendengar, lagu dari Roni Sianturi dengan Kusadari sudah membawa kita ke pukul 22 lebih 28 menit saat ini ya. Lagu yang dirilis tahun 1994, pendengar, kita masih akan lanjutkan untuk lagu selanjutnya dari Sophia Latjuba dengan Takkan Kubiarkan.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

0: Ya pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan jazz musik yang akan menemani suasana istirahat Anda sampai di jam 12 malam nanti. Tetap di RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.

Berada dengan teringatnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Mewakili kurang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Tentunya senang sekali, saya Bakri Putabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dalam pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husyari berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah mendengarkan kami di Pro 1 101,8 MHz. Dan sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam acara Religi Pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Indah Mulyati Mahmud langsung dari studio RRI Net ya. Dan nanti juga akan ada beberapa ustadz pendengar insya Allah akan bersama-sama dalam Religi Pagi. Dan perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda bahwa Religi Pagi selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM dan AM 1008 kHz. Melalui streaming aplikasi RRI Digital atau bisa juga didengarkan melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar Pro 1 dan Pro 4 dimanapun Anda berada, sembari menantikan kebersamaan dalam Radio Pagi, terlebih dahulu kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi. Berikut ini tetaplah bersama kami.

Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada, pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita bersama dalam religi pagi pendengar, perlu kami sampaikan untuk jadwal sholat hari ini di Selasa 18 Agustus 2026. Ya, pendengar, untuk waktu subuh hari ini pendengar pada pukul 4 lebih 31, sementara terbit pukul 5 lebih 45, duha pukul 6 lebih 12, zuhur pukul 11 lebih 56, asar pukul 15 lebih 13, maghrib pukul 17 lebih 59, sementara isya pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kita peringat menit kelima dari pukul 12, langsung kita bersama dalam religi pagi bersama rekan Indah Mulyati Mahmud di studio Era Dinet.

0: menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah dan izinnya lah kita bisa bertemu di tempat ini kembali dalam Religi Pagi. Setiap hari Selasa kita diberi kesempatan dalam topik umum berbahasa Gorontalo, khususnya untuk Anda yang ingin bertanya. Dan kami bersama dengan narasumber sudah hadir via Zoom untuk edisi hari ini Selasa 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah, tepatnya di tanggal 18 Agustus 2026 miladia. Saya menyapa terlebih dahulu Bapak Haji Muhammad Bakari SIG. Assalamualaikum Pak Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ada juga narasumber kami lainnya, Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum Ustaz Ishak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah sehat walafiat. Kita didoakan terlebih dahulu Pak Guru memulai acara kita di hari ini. Todoholo Pak Guru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Mutatan mulla'a mutil mutia muta hidung mahera di Republik Indonesia Rahulun Dalo. Baik itu proses ini yang boleh atau perempat tanggulah itu judul acara militer religi lo merupo. Wah itu petani satya, dan alhamdulillah kita sudah berada pada 81 tahun 1 hari Indonesia merdeka, dan insyaallah kita dapat menikmatinya dengan baik dalam keamanan, kenyamanan dan kemaslahatan. Dan insya Allah negeri kita ini tilanggulalio dialumemo danggo memo terosso dialumemo pusing lando, insya Allah itu terlindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Religi Pagi insya Allah tetap berlangsung terus-menerus bekerja sama tanggulalio dengan Basnas Provinsi Gorontalo. Kawatir punya Muhammad Bakari oleh Pak Dr. Ya Haji Ishak Bakari SMPI memulai alam lupul atau Regi Pembetia. Oh itu baru menghindu. Menghindu mai artinya jabat hayat amikir karena waktu itu betul minggu. Oh di pabalo pahungguli mida data mau ulang suatu pertanyaan atau di pabalo itu pernyataan maupun pertanyaan. Wadi topo mahalim yang ada studio Radio Republik Indonesia Gorontalo dalam jenderal sendiri 30.
1: Iya, baik Pak Guru sudah didoakan. Kita segera mulai saja menerima penelpon yang ingin bertanya. Sekali lagi kami sampaikan topiknya umum berbahasa Gorontalo. Sudah ada di 0821-9664-8664 atau juga yang ingin bertanya di WA ya, dan live YouTube. Di telepon belum ada?
4: Belum ada.
1: Oke, okay. Pak Guru sambil menanti, ada mungkin yang ingin disampaikan, ada yang terlewati di kesempatan kemarin-kemarin. Sambil menanti penelpon Pak Guru, nanti kalau so ada saya mau kasih tahu. Oh, so ada Pak Guru. Torang mau terima telepon dulu. Halo, penelpon. Assalamualaikum. Oh, terputus. Baik, Pak Guru mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu apa yang ingin ditekankan di awal pagi ini.
2: Ya, terdapat Pak Dr. Haji Isa Utata ya. Eliali menerima penjelasan tentang apa saja yang ada kaitannya dengan kewajiban.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa alihi wa mawala wa ba'ad. Kemarin kita, masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang diharapkan kegiatan itu memiliki roh perjuangan dan mengingat jasa-jasa para pahlawan di negeri. Dan kalau kita melihat perspektif agama Islam, kemerdekaan itu adalah pada saat seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dengan aman dan tidak ada gangguan, itu sesungguhnya bagian dari kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada dua hal yang disebutkan terkait dengan negeri. Dua hal yang sangat penting untuk kita wujudkan. Yang pertama, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah kemandirian, bahkan atau kemandirian dan ketahanan pangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Falyabudu rabb hadzal baiti allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Jadi falyabudu, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rabb hadzal baiti, Tuhan ya Ka'bah ini, allazi at'amahum min ju', yaitu yang memberi makan kepada mereka saat mereka lapar. Jadi ini sangat penting juga untuk bisa beribadah dengan benar itu sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh perut, apakah perut itu kosong ataupun tidak. Dalam keadaan lapar tentu orang tidak akan beribadah secara maksimal karena fokus perhatian dia hanya mencari sesuatu. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka itu merasa aman. Jadi tidak ada rasa takut. Jadi ini unsur yang terpenting ketika kita mau membangun negeri. Pertama, ibadah itu perlu untuk kita tingkatkan secara kolektif agar supaya negeri ini negeri yang diberkahi. Kemudian ibadah itu bisa kita laksanakan dengan maksimal ketika ekonomi itu kuat, dan ini memang fungsi dari pemegang negeri ini untuk senantiasa menguatkan perekonomian satu negeri, dan yang berikut menjaga keamanan. Jadi ketahanan pangan dan ketahanan militer dan keamanan itu yang menjadi jaminan orang bisa beribadah dengan benar.
1: Benar, ya. Ini bagian dari ikhtiar menjaga kualitas ibadah kita, ya, Ustadz. Baik. Ya. Kita sudah punya penelpon, Ustadz. Ada Pak Muis. Di mana ini Pak Muis, ya? Pokoknya, orang langsung menyapa Pak Muis.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, Pak. Ini hanya merupakan satu keluhan ini.
2: Muis,
5: sering Pak.
1: Boleh berbahasa Gorontalo, Pak Muis? Bisa
5: merupakan support kita.
2: Iya, berbahasa Gorontalo.
1: Pak Muis, hulu-huluntalo mual?
5: Ya.
1: Hulu-huluntalo tipe Pak Muali.
5: Gorontalo boleh.
1: Saya to duo lo.
5: Boleh
2: coba pasti.
5: Saya kan sering menghadiri akad nikah itu. Bila malah dia bangun-bangun lohori. Sering adat itu, artinya dia body standing dulu ajannya, kemudian tetap papa ya gitu loh, ada TV itu Pak. Nah ini ke depan mungkin ada MOU dengan pemerintah daerah Kementerian Agama, kemudian dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan para imam pegawai setara, dan para pemangku adat. Apalagi pengatur hikmah pagi ini merupakan ketua MUI di Kabupaten Gorontalo. Ini bisa dikomunikasikan dengan pemerintah daerah dalam hal pengaturan waktu adat ini.
1: Baik, Pak Muiz.
5: Silakan
1: Gorontalo. Pernyataan ini bukan pertanyaan.
5: Filosofinya serang di
3: Madinah.
5: Hal-hal yang begitu.
1: Baik, Pak Muiz. Kalaupun ingin bertanya di sini, ingin bergabung di sini, pastikan Anda sudah punya pertanyaan seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kami dan harapan kami, langsung saja pada pertanyaan. Kalau ada proloh-prolohnya sedikit saja, jangan terlalu panjang ya. Dan harus ada pertanyaan. Kalau pernyataan mungkin bisa langsung di live chat saja. Kalau pernyataan Pak Guru bisa menanggapinya, atau sudah ada penelpon, kita terima dulu. Ada
3: Tanggapi dulu Pak Guru.
1: Baik
3: silakan. Jadi mana dia tadi heran rondal ma pipi ua popok data ulangia pelemelamiati bahwa to Radio Republik Indonesia Rondal Prosat Perempat Beti Religi Pelur Modupo bahwa pertanyaan ya pernyataan Beti Rendi ya usul-usul. Kalau yang usul-usul dan pernyataan ipin dapat ya marani mantel pembelatnya langsung, karena tiba-tiba banyak orang menggunakan untuk bertanya, bukan memberikan usul-usul dan bukan memberikan juga pernyataan-pernyataan. Tapi walaupun begitu Pak Muiz, saya langsung jawab. Mata ujung-ujung lio kadang-kadang beti para pemangku adat waktu tulung oleh olah hati, misalnya dulu tolo beti nikah dah lu minta untuk mata waktu tulo tapi hal dah boleh atur lo waktu tu Kementerian Agama juga auditor Kementerian Agama dan KUA tinggal 3-4 pernah sampai 4 pasang dalam satu hari. Ia dia mungkin beti satu hari berbeda tanpa beti pertama boma artinya mana ma oleh satu kan tidak mungkin. Walau sebelum asar, sesudah lohor, walau malah pas masa saat lo mengikir, cuma masalahnya tahu walau kerajaan lo dia bo musim mudihu, kalau ditolak ada tinta tuh lendalo, dia maklecehkan kan berarti ada tinta bo artinya syarat dia bo binta amai, walau dia bo binta amai berarti syariat. Jadi banyak di mana mana ti walau tipe amai dia bo bisa lah, artinya dia bo musim muhima usul tuh tadi, baik tuh zaman dia bo mebo ya udah di radio nggak milah. Jadi dia belum bisa lama atau tak tipe mengajar dia mulai itu dia dapat telur. Saya begitu. Saya punya keluarga dulu acara kau jadi dapat telur hari. Oh dapat telur sebelum asar. Dia dapat asar dapat sebelum maghrib. Kau hanya lewati 5 waktu dia penjahit pertabiat cuma buah harga cuma buat waktu telur tabiat. Itu maksudnya. Ini Pak Musyo pelat dia itu. Dia bukan Hindu Maya apa tahu. Wah hujan tomat itu tidak mau tak pelusa. Nah, dan sekali lagi dari Nuhai Radio langsung pertanyaan, kalau ada kronologisnya singkat saja, jangan banyak mengenai usul-usul di luar daripada dari Jepang. Terima kasih. Mungkin Pak Isak ada bisa menambahkan. Sebenarnya ini hal yang terpenting adalah kesadaran bahwa tabiat beti penting. Ini sangat terlihat bahwa beti padahal tetap itu lo toko adat, polo imamu. Pegawai syarat, semestinya mereka ini adalah orang-orang yang menjaga syariat ini. Dan orang-orang yang menjaga syariat, karena timu ngelibu itu teh dungu hilo tahu. Yang malah buat ya, pegawai syarat, imamu, toko adat, dan buat itu teh dungu hilo tahu, teh pembina hilo tahu. Semestinya tanggung jawab mereka terhadap sholat ini perlu ditingkatkan dan dibuktikan. Artinya pepobiloh mabut ya, sebenarnya itu berarti diperjuangkan berarti agama. Dan agama, sholat itu bagian dari agama yang bahkan dia adalah rukun. Rukun, bau pansatiatiali itu barani melambangnya agama, wah melambangnya aturan-aturan yang lain, melambangnya adati, begitu. Itu moheda awal, agama jauhnya. Untuk itu ini penting bagi kita untuk saling mengingatkan dan mendakwahkan.
1: Ya, baik. Kita sudah punya pertanyaan dari penelpon yang ingin bergabung silahkan 082196648664. Halo, penelpon. Assalamualaikum. Penelpon, halo. Sudah dua kali kami menyapa Anda. Halo penelpon? Tidak ada, kita skip saja. Dan ada pertanyaan di WhatsApp ini, mungkin bisa langsung ditanggapi. Ada Pak Roman Gani di Tenilo. Ustaz, apa beda kehendak Allah dan takdir Allah? Dan juga boleh doa bisa merubah kehendak Allah? Pak Ishak, silakan Ustaz Ishak.
3: Iya, jadi perbedaan antara kehendak atau yang disebut dengan masyiah atau irada ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kehendak wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila Allah menghendaki. Artinya baik kehendak manusia selalu tunduk dan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat kehendak ini, masyiah ini, ada yang namanya kauniyah dan ada yang namanya kehendak syariah. Kehendak kauniyah itu pasti terjadi. Pasti terjadi, contoh kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa Mutia mati, itu sudah pasti terjadi. Atau kemudian akan turun hujan, pasti terjadi. Walau kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjadi dan itu digantungkan kepada perbuatan manusia. Perbuatan manusia, contoh buat ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak supaya manusia itu motobati. Tapi pada kenyataannya ada yang bertobat dan ada yang tidak. Nah, kehendak yang seperti ini, kalaupun itu terjadi, menunjukkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila yang teman hadis itu tulis itu ayat itu kata bermakadir al-khalqi qabla an yukhlaq.

0: atau kehendak itu salah satu dari bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yo.
1: Ya. Pak Guru mau menambahkan?
2: Baik. Minta ujungnya tipe Musa apakah takdir dong gemai pahilah atau emai? Napa tergantung tu emang lima atau gila? To kaidah betul bila menanti Allah to lo ya lo kaidah la ya rudul qada illa dua dia lo merubah takdir lo itu ngapain lo dua nah tentu doa berarti dulu atau lima atau gila nah mbak mau doa itu tilak dari itu sinda boy itu ada bom oleh mbak tilak dari Allah malih miskin dah boy itu ada bom oleh mau dua mau oleh mau pehuma dia bawa bandila pulpi itu balata dia bawa mai pelopor pesanan lo ya karena Eya malah polemik bola podual deh lah. Bapak hemat tidak diri milo ya kan? Bola podual deh lah. Jadi udu ila udun astajib lakum. Jadi bola podual deh lah. Wata mau lima main. Jadi mau lima tahun itu eh. Jadi mal roba lo betik tak di Orlando. Itu soal lewat doa. Bahwa lo ketentuan yang makten itu di rumah roba. Lalu malah tutupkan rumah lain. Enggak aja. Faizah aja. Ajal humi. Bola lima dua poh. Itu poh. Ngelihut. Dia bawa mati-mati orang. Bahwa orang berarti termasuk ilmu, nikmati, rahmati, hidayah. Kira-kira
1: kita baik Pak Guru, kita sudah punya penelpon Nenek Afni di Buladu. Nenek Afni.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh dua loh Pak Ustaz. Yang lapo orang Islam atau non-Islam sama dia itu Pak Ustaz. Lebih dominan non-Islam itu pakai karangan bunga daripada orang Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang non muslim dengan muslim, paling banyak muslim yang ada karangan bunga begitu. Apa seperti itu?
2: Oh iya. Oh iya, oh iya, iya. Mungkin begitu. Biar. Langsung kita lanjut.
1: Oke. Penelpon lainnya bisa bergabung. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, Kota Yo. Barat. Toduolo.
4: Ya. Seorang pahlawan ketika meninggal dunia, apa sama pahalanya Pak Ustaz? Allah orang mati syahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Guru silakan ditanggapi saja. Nenek Afni tanya, ada yang meninggal muslim dan non muslim, paling banyak muslim ada karangan bunganya.
2: Bunga ini jangankan kepada, artinya karangan bunga ini kan tidak diperintahkan, tidak harus, tidak wajib ya. Ya, jadi on oli mali ambah itu mak lebih data ya, itu mungkin itu perintah agama yang pemali. Jadi kita kan, tapi sekarang kan tahunan dalam waktu ya. Walau tak boleh papan bunga atau karangan bunga ini orang meninggal atau ucapan-ucapan selamat karangan bunga atau papan damango, nah ini kan merupakan satu kebiasaan. Tapi dalam agama kan tidak harus diperintahkan tamat harus ada karangan bunga. Ya tidak seperti itu. Kalau tambah itu mau lebih ada top mak imungolit, itu karena memang agama imung. Dia mah pahamal, dia mah ulama mah tambah ya bukannya ulang tu timasar atliyo. Orang itu mungkin dikirim berpatah cuma datar. Ini masyarakat itu di itu. Jika karangan bunga-bunga, ya masalah. Yang penting kubur itu mah ulot tanda lio, unggukan kubur, ada batas kubur, ya. Kan di itu. Kira-kira di itu untuk. Kemudian nanti Pak Isak satu kali. Pak Anies tadi, pahlawan itu adalah orang yang membela negara. Lalu dia mati di medan perang. Itu namanya pahlawan. Wanus Syahid adalah orang membela agama hanya husto agama di negara itu, di negeri itu patatnya ilat itu dalam pembelaan agama itu namanya mati syahid. Ujungnya pahalanya bagaimana? Ya tergantung. On pahala benar-benar artinya pahlawan juga ingin artinya berjasa di negara ini, nah, dia menghutu-hutu laku segala macam dia melepaskan. Ya pahalanya tapi jelas pahalanya berbeda. Kalau syahid itu kan jaminannya langsung surga. Kalau syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat Pak Anies. Tapi kalau pahlawan kan belum ada jaminannya. Kira-kira itu buat Pak Esen, buat tinggal yang mau menghindar pemalak, itu yang PM.
1: Iya. Silakan Ustadz Ishak sebelum beralih ke pertanyaan lain yang sudah ada dan ada telepon juga yang sudah tertahan dari Jakarta. Pak Ishak silakan ditanggapi kembali.
0: Oh iya, ada yang datang ke

0: kepada Nabi dan bertanya, menyebutkan kondisi beberapa orang. Ada yang dia menyatakan, wahai Rasulullah, ulotta buat yang mau perang, tujuannya mendapatkan harta rampasan. Lalu ulotta berperang, tujuannya supaya Tiabotia dikenang sebagai orang yang memiliki jasa. Ada lagi yang berperang, tujuannya supaya Tiabaito mo'tapu atau disebut orang berani. Lalu Nabi menjawab bahwa man qatala litakuna kalimatan kalimatullahi hiyal ulia bahwa fisabilillah. Kita kalau kita tak berperang tujuannya kalimat Allah itu supaya tinggi, berarti agama ini supaya tinggi dengan niat ikhlas, maka itulah fisabilillah. Itulah fisabilillah. Jadi boleh jadi pahlawan itu masuk dalam kategori fisabilillah dengan tujuannya, dan boleh jadi pahlawan itu tidak dikategorikan fisabilillah disebabkan karena tujuannya dan niatnya.
1: Yang sangat terpenting itu dalam konsep Islam, niat dan perjuangan yang sudah dilakukan. Baik, sudah ada penelpon Pak Syarifud, Pak Syafrudin di Jakarta. Pak Syafrudin, assalamualaikum Pak Syafrudin dari Jakarta, sudah terhubung di Gorontalo. Pak Syafrudin, bisa mendengar suara saya? Pak Syafrudin, bisa mendengar suara saya? Oh, sudah terputus. Oke, ini ada penelpon dari bukan penelpon tapi pertanyaan di chat YouTube. Bolo maaf Ustaz, indu olatia wala upo lohumo tok bulonga lo tatawa lo tatowa wangopa lo tatowa ngopa dari Abawani Taluduyunu di Marisa. Tato angopa boti walo pak guru. Todu walo pak guru.
2: Terus di pais kuat di pulau dongga tipe pulau miman wal.
1: Ya silakan.
2: Ya pulau miman itu mungkin mau harta atau walo.
0: Jadi harus diperjelas buat ya pertanyaan. Walo pulau huma tota mato toa ngopa. Artinya apakah pertanyaan ini maksudnya apa yang akan kita ucapkan kepada orang yang saat sudah berada di kuburan? Oh, itu Pak Ustadz ya?
2: Kira-kira itu. Ini coba cepat tujuh lima menit. Belum tuang opa, tuang opa.
0: Jadi sebenarnya wakhirul hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk lo Nabi. Wan walu berarti petunjuk liba pungota, tinggal dia polkuma mota, kemudian petunjuk-petunjuk yang lain, sesungguhnya petunjuk yang paling tinggi itu petunjuk Nabi. Dan petunjuk Nabi, tau itu merunggai walau kuburu, buti umpama nama di kuburu apa tak mau, apa yang akan kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu lahikul bikum lahikun. Jadi keselamatan atas kalian penghuni kuburan ini. Berarti perhuma, berarti ya. Assalamualaikum ahlan diharmin dari kalangan mukmin, laki-laki dan mukmin perempuan. Wow, amin berarti ya. Insya Allah berdua alim mengoli. Insya Allah amin berarti berdua alim mengoli. Berarti perhuma. Kadang-kala orang yang tinggal ilmu wewu heila pitali, yang mau jauh di waktu hilalati. Karena biasanya poin itu hulu latih itu. Bu ilmu untuk Allah Nabi, bu hai angkap untuk ilmu itu di bawah. Jadi, dan ini adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang itu lewat di kuburan, iuti pembaca maklum-lahum. Dan kemudian, sehingga itu ilmu putih yang memperlahum Allah tamai latih, sesungguhnya Nabi sampaikan, atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi, innaka la tusmi'ul mauta tidak memiliki kemampuan untuk memperdengarkan kepada yang telah meninggal. Jadi diuti Nabi apalagi.
1: Pak Guru, Pak Ustadz, ada penelpon dari Om Iwin, mau terima dulu, setelah itu mau break, nanti setelah break kita orang jawab sama-sama. Om Iwin, assalamualaikum. Okay, so terputus. Padahal so tertahan tadi. Kita break dulu, insya Allah Om Iwin dan yang lainnya masih bisa masuk setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di topik hari Selasa ini, umum berbahasa Gorontalo, dan nantinya masih ada waktu ke depan, silakan digunakan. Ada penelpon, layanan telepon kami sudah berbunyi, silakan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya waktu kita di Religi Pagi untuk bertanya. Halo? Oh, tidak ada. Oke. Baik, ada pertanyaan lain lagi ini di layanan WhatsApp atau juga di kanal YouTube RRI Gorontalo, silakan digunakan. Telepon sudah berbunyi. Halo, assalamualaikum. Penelpon, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
2: Untuk Bu Alimu, si Om Iwin.
1: Om Iwin Toduolo.
2: Iya, ada dua pertanyaan, Pak Guru, tapi singkat. Pertanyaan pertama, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, wa ma ja'alna ru'ya allati arayaka illa bikatan linnasi. Dan tidak kami jadikan penglihatan yang kami turunkan kepadamu Muhammad, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Pertanyaan, Pak, penglihatan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu sehingga menjadi ujian bagi manusia, Pak? Kemudian pertanyaan yang kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, kullu mauludun yuladun alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Pertanyaan, Pak, dan mohon maaf nih, Pak Guru, yang menyinggung. Boleh walaupun Pak Guru hukum beliau, bayi yang dilahirkan itu dari luar anak nikah, Pak. Ya, terima kasih hanya itu pertanyaan, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup satu dulu penelpon karena ada dua pertanyaan. Silakan, Pak Guru.
3: Dua pertanyaan itu saya tidak begitu jabatin mengerti, atau pertanyaan ini baik itu. Apalagi dia ada sedikit putus-putus tadi. Ya, main di HP saya. Mungkin Pak Isa kalau menanggap bisa mendengar lengkap, Pak Isa. Saya tidak begitu paham pertanyaan dia loh. Kalau putus-putus kata-kata lewe.
4: Iya, ayat tidak terdengar. Tadi ayat yang dibacakan tidak terdengar jelas. Kalau ya. Apa ayat itu tentang apa? Karena tidak jelas.
3: Ya,
4: tinggal ilah hujatan yang kedengaran jelasnya. Kalau yang lain-lain tidak jelas, sehingga kami tidak berani untuk menjelaskan itu. Karena ayat ya, padahal yang paling substansial ditanya itu tidak jelas.
1: Ya.
4: Yang kedua tadi, Pak Ustaz, tentang kullu maulud.
3: Kullu maulud. Ya. Maksudnya betul, Pak Isa, kullu maulud itu kemudian ada rahasia Allah atau ada makanya dia buat dijawab timpat tataratnya, betul, khawatir memberikan penjelasan Om Iwin.
1: Mungkin Pak Isa.
3: Pak Isa itu.
4: Kullu mauludin jelas, tapi yang pertanyaannya ini itu yang tidak jelas, iya.
3: Iya, betul.
4: Iya. Saya kira cuma
3: putus,
4: saya
3: ya?
4: Tidak jelas,
3: ya,
4: Pak Ustaz.
1: Oke, kalau ya. Begitu.
3: Maaf Om Iwin.
1: Iya, mohon maaf Om Iwin.
4: Bisa masuk lagi.
1: Iya, bisa masuk lagi Om Iwin. Mudah-mudahan bisa tersambung lagi di layanan telepon Om Iwin dari Bualemo ya. Sambil menunggu penelpon-penelpon lainnya, silakan Anda bisa menggunakan layanan WhatsApp kami juga di nomor yang sama 0821-9664-8664. Dan apa tadi di Om Iwin yang sudah bergabung tapi pertanyaan terputus, bukan terputus, terputus-putus ya, tidak jelas.
3: Tidak jelas ya.
1: Iya, jadi bisa masuk lagi di layanan telepon kami. Sudah menit ke 48. Baik, masih ada waktu Pak Guru. Pak Guru bisa menyelesaikan masih. Hal yang oh, Pak Guru, ya, kalau maaf Bu, ini ada orang bertanya.
3: Baik, silakan.
1: Orang meninggal dalam kecelakaan tabrakan katanya syahid. Bagaimana yang meninggal itu dia dalam keadaan mabuk?
3: Ya. Jamaisa pratama ti buto. Jamaisa pratama tawalo tailate tu dalam keadaan syahid. set dunia maksudnya, bukan set dunia akhirat. Walau beda lah set dunia, dunia dan set akhirat. Kalau set dunia, set akhirat, ya melihat akhirat itu tetap lalu set ya baik itu. Bukan set dunia akhirat, ya tak betul bela agama ayat, pemedan perang dilatih, hidup dunia itu masa itu. Hidup penyata main ayat, hidup ilmingi, hidup ikat putih, kalau dikeluarkan nagisnya, bahkan darahnya biarkan, kemudian dikumpulkan, bahkan mendapatkan isolasi. Karena ada yang bilang sopok-sopok itu namanya mana yang hati sahih dunia akhirat. Kauan buah akhirat itu tak ilatih ulo tutu. Tak ilu matiye. Tak ilu dehelo ayu. Tak ilu moduat deheto. Itu mati sahih akhirat. Itu pun jangan amila. Buat nondeli itu. Siapa yang bertanya tadi ini? Tiba-tiba ngata atau motor Roman Gani. Tiba-tiba ngahuhu abetiye. Ma vera-vera beti mati lewat motor apa tak boleh. Ini udah utuh motor untuk dalala. Iya mati sahih itu. Mati susah. Bukan mati sahih, mati susah. Itu. Karena ilang malah jama bolong nga amila rasa yang tak dibuti. Jadi walaupun dia ada kat sahihnya, tapi sahih itu seberapa. Timbu-timbu, wah-wah, tetap motor di dulu. Di dulu lo dua lagi. Di dulu bismillah kita wakal. Di dulu apa tak ilu huwat, ilu huwat alat. Udah utuh got. Jama sahih itu. Tuan latihan itu pun Pak Isyak. Tuan Pak Isyak mungkin ada tambah.
4: Cukup.
1: Baik. Kita ke penelpon sudah ada di 0821 9664 8664. Belum ada penelpon Pak Guru. Yang Pak Guru mau sampaikan ya, tadi?
3: Belum ada penelpon untuk Pak Om Iwin. Yang tiba itu jelas agak amiatia dulu tak betia Pak Kari Kuadrat, Pak Tahu yang betitu Regi Pagi, pengasuh Regi Pagi, Rana Rasulet. Ami hati hati mau limput ada apa mengahi penjelasan jangan sam oh itu atau tahu-tahu di Eropa atau metal-metal tahu di matulah dulah itu dijaga. Patah yang paling krusial itu yang paling dijaga udah halu mak dihiman tuh itu apa tak jadi tol dihiman tol dihimar itu yang dijaga. Yang ketiga mamali terjadi pengkaburan, mamali kabur betul. Oh, iya. Makanya minta tidak gampang untuk menjelaskan jelas, tidak jelas.
1: Ini soalnya
3: tahu dia. Tahu. Iya.
1: So ada ya. Soalnya di Om Iwin Pak Guru, siapa tahu bisa jelas yang disampaikan kembali ini. Om Iwin. Palan-palan di Om Iwin mau menyampaikan ya.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih dengan Om Iwin, boleh langsung pada pertanyaan saya, bagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an huwa ma ja'ala ru'ya allati arayanka illa binatal linnas. Dan tidak akan penglihatan yang kami turunkan kepada Muhammad melainkan sebagai ujian bagi manusia. Pertanyaan Pak, penglihatan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu sehingga menjadi ujian bagi manusia Pak? Terima kasih, hanya satu pertanyaan saja. Assalamualaikum.
1: Oh, satu pertanyaan saja, sudah dikerangi ternyata pertanyaannya. Yang satu saya tidak jadi Pak Guru. Jadi pengucapan apa yang ya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sehingga menjadi ujian?
3: Oh iya. Kalau tiba saya malam itu jelas sekali
4: ayatnya sehingga kita bisa tangkap dengan baik.
1: Iya.
4: Dan jadi wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Jadi ayat ini berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Dan kami tidak menjadikan ru'yah, yang dimaksud dengan ru'yah itu yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan dia menjadi ujian bagi manusia. Yang dia maksud adalah peristiwa-peristiwa besar u'ilontong alo nabi pila peluneta ilo Allah subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini menjadi fitnah, kami jadikan sebagai fitnah. Apa itu fitnah? Menjadi ujian bagi manusia. Sehingga itu won bilhenda mona ko itu sejarah tau tinabilo halingai dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi menceritakan kepada orang-orang pada saat itu yang sehingga menjadi ujian bagi mereka, walota mengimani peristiwa besar ini meskipun tidak masuk akal, dan ada yang mengkufuri. Yang mengimani yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika diceritakan kepada dia waktu dia tinabi mau unggul lawadiya, lalu Abu Bakar mengatakan wa tinabi ta'ala iya wa percaya, sehingga dia mendapatkan gelar as-siddiq, orang yang membenarkan perkataan Nabi. Kemudian yang berikut, orang-orang yang saat itu mendewakan akal pikirannya, mereka kufur, mereka tidak mengimaninya, sehingga ini menjadi ujian bagi keimanan. Upilo pelunetai lo Allah Subhanahu Wa Taala ilonto kalau Nabi patato dalam peristiwa Isra dan Mi'raj memehang hungguli lo Nabi kepada masyarakat saat itu, sehingga ini upilo pelunetai lo Allah Subhanahu Wa Taala berarti menjadi fitnah bagi manusia atau ujian bagi manusia. Yang berikut, karena Bu Titi sebenarnya paling cocok itu atau pelajaran tafsir atau di hari-hari lain, wallahu ta'ala.
1: Iya, Pak Guru, silakan mau menambahkan.
5: Cukup.
1: Kita juga sudah di penghujung waktu ini, Pak Guru dan Ustadz Ishak. Terima kasih banyak sudah memberikan waktunya setiap hari. Insya Allah narasumber kami di Religi Pagi ini sehat walafiat. Dan terima kasih banyak juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang sudah mendukung acara Religi Pagi RRI Gorontalo. Ustadz Ishak, mungkin bisa ditutup dengan doa.
4: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita atau mulai bertima keutan demola walau dua loka faratin majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan Pro 4. Dan demikian baru saja kita dengarkan bersama Religi Pagi. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan jelang mengikuti beberapa rangkuman informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Maksud kami bersama Pro 1 Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Revisi ini merupakan salah satu pencerminan bahwa warga binaan ini semakin hari semakin berada.
2: Kabupaten Gorontalo itu mendapatkan 10 titik lokasi yang sesuai usulan kami itu ada 13 titik lokasi.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia menjadi cerminan keberhasilan program pembinaan di setiap lembaga pemasyarakatan di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menilai pemberian remisi atau pengurangan masa tahanan bagi narapidana dan anak binaan pada momentum Hari Besar Keagamaan serta HUT Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan cerminan keberhasilan program pembinaan yang dilaksanakan di setiap lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan Gusnar Ismail saat penyerahan remisi kepada perwakilan 666 narapidana dan anak binaan dari 4 lembaga pemasyarakatan dan 1 lembaga pembinaan khusus anak di Provinsi Gorontalo di Lapas Kelas 2A Gorontalo kemarin. Menurut Gusnar, berbagai program pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui kantor wilayah di Jenpas, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga pembinaan khusus anak di Provinsi Gorontalo telah berjalan dengan sangat baik. Ia berharap program pembinaan tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga setiap warga binaan mampu menjadi warga negara yang baik serta memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.
2: Pemerintah daerah memberikan penghormatan kepada seluruh keluarga besar pemasyarakatan atas upaya-upaya ini. Remisi ini merupakan salah satu pencerminan bahwa warga binaan ini semakin hari semakin berada pada jalan yang kita harapkan bersama menjadi warga negara yang baik. Setelah selesai menjalani pembinaan, bisa berinteraksi kembali dengan seluruh masyarakat.
1: Gusnar juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap setiap warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma negatif yang dapat menghambat proses mereka untuk kembali berbaur di lingkungan sosial. Gusnar menegaskan, setiap warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidana memiliki hak untuk menjalani kehidupan sosial secara normal dan mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri serta berkontribusi positif di tengah masyarakat.
0: Pendengar, perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan harus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus memberikan kontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan daerah.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat semangat persatuan dan meningkatkan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan daerah. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili usai menghadiri upacara HUT kemerdekaan tingkat Provinsi Gorontalo di rumah dinas gubernur kemarin menyampaikan semangat kemerdekaan harus terus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Menurutnya, perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan harus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus memberikan kontribusi positif bagi Indonesia khususnya Provinsi Gorontalo. Makna kemerdekaan berkarya memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
4: Hari kemerdekaan 17 Agustus kali ini merupakan tonggak kebangkitan Gorontalo. Kemerdekaan Gorontalo yang sesungguhnya secara hakiki di mana perekonomian membaik, kita sudah ditopang penuh oleh perusahaan tambang yang memberi kontribusi hingga bulan ini tercatat kurang lebih 260 miliar. Nah, ini mudah-mudahan ditandai dengan 17 Agustus ini itu akan ada perbaikan-perbaikan ekonomi, perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan masyarakat Provinsi Gorontalo dimulai 17 Agustus ini. Kita di DPRD berkomitmen untuk mendorong ini, membantu ini, dan memfasilitasi dari segi regulasi dan ketentuan aturan-aturan agar semua berjalan dengan baik dan sukses.
3: Thomas Mopili menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong dan persatuan di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Perbedaan pilihan, pandangan maupun latar belakang bukan menjadi alasan untuk memecah persatuan masyarakat. Ia berharap momentum kemerdekaan dapat memperkuat sinergitas antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, generasi muda dan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan tidak berhenti pada kegiatan upacara dan berbagai perayaan yang bersifat seremonial saja, tetapi mampu menjadi momentum untuk menumbuhkan nasionalisme, memperkuat persatuan, serta mendorong seluruh masyarakat mengambil peran dalam pembangunan menuju Indonesia yang semakin maju. Bogi Riawan melaporkan.
0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Gorontalo terus dipersiapkan melalui sejumlah lokasi yang telah diusulkan pemerintah daerah. Berikut laporan Raihan Datau.
5: Kabupaten Gorontalo tahun 2026 mendapatkan alokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah titik. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo Marlihan Muhammad mengatakan dari 13 lokasi yang diusulkan, 10 lokasi akan mendapatkan pembangunan KNMP. Namun hingga saat ini baru 6 titik yang telah masuk dalam kontrak pembangunan. Sementara 3 lokasi lainnya akan dikembangkan dengan mengintegrasikan program KNMP dan Lautra. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
6: Untuk tahun 2026 ini, alhamdulillah Kabupaten Gorontalo itu mendapatkan 10 titik lokasi yang sesuai usulan kami itu ada 13 titik lokasi. Tapi saat ini yang sudah ikat kontraknya itu baru 6 titik lokasi. Dari usulan kami yang 13 itu 10 yang akan dibangun KNMP, 3 lainnya itu akan dibangun KNP-nya tapi bersinergi langsung dengan kegiatan Lautra, laut untuk kesejahteraan nelayan. Jadi kita selain mendapatkan KNMP, kita juga mendapatkan Lautra, program strategis nasional juga itu berupa Lautra, itu di mana Lautra itu adalah program dari Direktorat Penataan Ruang Laut di bawah langsung Direktorat Jasa Bahari.
5: Pembangunan KNMP di Kabupaten Gorontalo tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik kawasan nelayan. Melalui sinergi dengan program Lautra, pemerintah juga mendorong agar pengembangan kawasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Dengan demikian, program KNMP diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.
0: Pendengar, persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Gorontalo Utara telah memasuki tahap MC0. Berikut laporan Desyriansa Mahmud.
7: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Kabupaten Gorontalo Utara mulai memasuki tahap persiapan konstruksi. Dari 16 titik yang masuk dalam daftar pembangunan tahun 2026, sebanyak 12 KNMP telah memasuki tahap MC0, sementara 4 lokasi lainnya masih dalam proses kontrak. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gorontalo Utara, Faizal Piu. Faizal menjelaskan tahap MC0 merupakan bagian dari persiapan awal pembangunan, termasuk penyiapan material di lokasi. Sementara 4 titik lainnya masih menunggu proses kontrak sebelum memasuki tahapan pembangunan selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap pembangunan KNMP dapat memberikan dampak terhadap sektor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
8: Itu dari tahun 2025 memang kita mengusulkan, kita berharap untuk dapat pembangunan KNMP di tahap 1 dan tahap 2 2025. Tapi kita baru dapat di tahun 2026, itu ada 16 titik. Nah, harapannya dengan adanya KNMP ini, yang pertama bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap Gorontalo Utara, kemudian berikut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara.
7: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap seluruh pembangunan 16 KNMP tersebut dapat diselesaikan pada 2026 sehingga fasilitas yang dibangun dapat segera dimanfaatkan dan memberi manfaat bagi masyarakat nelayan.
0: Pendengar, Kabupaten Bualemo tahun 2026 ini mendapat tambahan 7 kampung nelayan merah putih. Sebelumnya yang dianggarkan pada tahun 2025 lalu, progres pengerjaan sudah 68%. Selengkapnya kita ikuti wawancara Taufik Usman bersama Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bualemo, Hardiansyah Rauf.
9: Pak Kabid, terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bualemo, kita tahu bersama bahwa Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo. Bagaimana untuk mungkin ada penambahan atau juga evaluasi dan juga percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Bualemo? Silakan Pak Kabid.
10: Ya, Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bualemo ini sebenarnya ini kan merupakan program nasional yang telah dimulai sejak tahun 2025. Jadi alhamdulillah tahun 2025 itu kita mendapatkan satu desa yang mendapatkan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan memang dia sesuai penganggarannya tahun 2025, tapi dia mulai pekerjaan itu sejak tahun mulai bulan Januari 2006 sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau melihat dari posisi kontraknya itu dia berakhir bulan Juni itu kontraknya. Tapi memang melihat kondisi di lapangan masih fisiknya. Posisi sekarang itu sudah kurang lebih 68%. Mudah-mudahan itu bisa selesai karena mereka itu diberi lagi waktu sampai 40 hari. Sejak tanggal 10 Agustus sampai 40 hari ke depan itu untuk menyelesaikan. Pak. Mudah-mudahan dia akan selesai tepat waktu sisa fisiknya itu, Pak.
9: Pak, Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bualemo itu diproyeksikan itu bisa memiliki jenis usaha seperti apa, Pak?
10: Ini kan merupakan sarana prasarana yang diperbandingkan dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk sarana dan prasarana. Sarananya itu seperti ada public case-nya, ada tambatan perahu, apa namanya, perbaikan kapal, perbaikan alat tangkap, itu public case juga ada, kemudian juga dengan itu prasarananya. Kemudian sarana yang tersedia juga itu yang akan ada seperti bantuan kapal dengan mesin, itu dia akan masuk dalam sarana-prasarana kampung nelayan.
9: Ada satu hal lagi yang menjadi aspirasi dari para nelayan, yaitu bagaimana mereka bisa dengan mudah mendapatkan bahan bakar. Nah, apakah ini juga masuk dalam apa yang akan diprogramkan oleh Kampung Nelayan Merah Putih, Pak?
10: Oh iya. Memang dalam perencanaannya itu masuk semuanya, Pak. Memang untuk Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Desa Pentar Barat, Kecamatan Tilamuta itu, memang itu sudah disurvei oleh dari pihak Pertamina untuk pelaksanaan itu.
9: Terakhir Pak Kabit, apakah kedepannya juga akan ada penambahan begitu untuk Kampung Nelayan Merah Putih sehingga lebih merata apa yang dibutuhkan oleh nelayan?
10: Ya, tahun 2026 ini, kali itu yang Pentar Barat itu dia masuk tahun 2025, anggaran 2025, tapi memang pekerjaannya tahun 2026. Nah, sekarang untuk tahun 2026 itu kita ada ketambahan 7 desa yang mendapatkan Kampung Nelayan Merah Putih, yaitu di bagian pantai ada 3 desa, Desa Olibo, Desa Bubaha, dengan Desa Limbatih. Kemudian di Kecamatan Paguyaman ada 1 desa, Desa Girisa. Di Kecamatan Dulupi, 1 desa itu Desa Tabomo. Kemudian Kecamatan Botume itu Desa Patu Amemen. Dan terakhir di Kecamatan Manangu, Desa Tabu Selatan. Ini penganggarannya tahun 2020. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pelaksanaannya. Tapi secara keseluruhan, mereka ini dari 7 ini itu hanya penyangga saja. Tapi tidak keseluruhan program kegiatan itu, sarana prasarana tersedia. Paling banyak itu hanya ketersediaan fisiknya itu mengenai tambatan perahu, kemudian pabrik es, baru yang lain itu minimal hanya dari 23 item kegiatan pekerjaan dalam itu minimal ada 10 yang ada di masing-masing kecamatan apa di desa yang untuk desa penyangga itu,
9: Pak. Baik. Terima kasih Pak Kabit atas kebersamaannya, Pak.
10: Iya. Terima kasih banyak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Kondusivitas daerah dan negara menjadi salah satu tantangan dalam menjaga pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kondisi yang aman dan stabil dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai ujian pembangunan ke depan. Menurut salah satu tokoh publik Gorontalo, Adnan Entengo, menjaga kondusivitas merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Masyarakat juga perlu memiliki jiwa besar dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat tersebut dapat diwujudkan dengan ikut aktif mengisi kemerdekaan melalui berbagai kontribusi positif. Adnan menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan kehidupan bernegara.
2: Yang menjadi tantangan kita ke depan atau saat ini dan ke depan ini memang adalah menjaga kondusivitas ya daerah kita, negara kita. Karena memang disitulah ujian-ujian itu dihadirkan. Nah, bagaimana kita bisa melewati itu dengan baik. Tapi sebetulnya kalau faktor yang menentukan itu sebenarnya membangun jiwa besar kita sebagai warga negara ya. Terus ikut aktif dalam bagaimana mengisi kemerdekaan ini yang sudah diberikan oleh Allah, oleh pejuang-pejuang kita. Dan tentunya ini juga sebagai pemerintah juga masukannya, sebagai pengelola negara ini juga harus memastikan memberikan layanan terus yang baik, juga contoh teladan yang baik kepada warga, supaya warga juga percaya terhadap layanan publik yang dibangun oleh pemerintah, melihat juga para pelayannya juga terus menjaga komitmen bernegara ini dengan baik.
1: Selain peran masyarakat, pemerintah juga dinilai perlu menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang baik serta keteladanan dalam menjalankan tanggung jawab bernegara. Dengan kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, kondusivitas dapat terus terjaga sebagai modal pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Peringatan pada momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, LL Dikti Wilayah 16 mendorong perguruan tinggi berperan aktif mengisi kemerdekaan melalui inovasi, riset, dan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 16 mendorong perguruan tinggi dan seluruh aktivitas akademika di wilayah kerjanya untuk berperan aktif mengisi kemerdekaan melalui inovasi, riset, dan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal itu disampaikan kepada LL Dikti Wilayah 16 melalui Sajali Rajak kepada RRI seusai bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Universitas Bina Mandiri UGM Gorontalo kemarin. Munawir mengatakan perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat untuk menjalankan pendidikan, tetapi juga harus mampu menjadi pusat lahirnya berbagai inovasi yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi juga memiliki peran strategis sebagai inkubator bagi tumbuhnya industri baru yang dapat mendorong kemajuan bangsa. Sehingga itu hasil riset dan inovasi yang dihasilkan kampus diharapkan tidak hanya berhenti pada lingkungan akademik, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Kita menyelenggarakan upacara peringatan HUT RI yang ke-81, dan tadi dalam sambutan yang kami sampaikan, sambutan dari Bapak Menteri, kita memang berharap perguruan tinggi dan seluruh sivitas akademika, tidak hanya dosen, guru besar, pendik, dan juga mahasiswa itu berkontribusi ya dalam mengisi kemerdekaan kita, khususnya untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan untuk masyarakat kita, bisa menjadi semacam inkubator ya untuk hadirnya industri-industri yang mendorong ya kemajuan dari bangsa-bangsa kita, menghasilkan karya-karya inovasi, hasil riset yang memang dibutuhkan ya untuk memajukan negara kita seperti itu. Tentu saja peringatan HUT RI ke-81 ini tentu saja bagi kami untuk meningkatkan lagi semangat kami ya dalam memberikan pelayanan kepada perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi yang ada di 3 provinsi yang kami layani seperti itu.
3: Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo Dr. Ajis Rahman menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Bina Mandiri Gorontalo sebagai tuan rumah pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Ajis, pelaksanaan upacara tahun ini menjadi momentum berkumpulnya civitas akademika dari 3 wilayah kerja LLD di wilayah 16. Dalam kesempatan itu, sejumlah insan perguruan tinggi turut mendapatkan apresiasi atas pengabdian selama 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun.
5: Baik, pertama saya atau seluruh sivitas Akademi UBM mengucapkan terima kasih kepada Kepala LLDT yang telah menunjuk kami mempercayakan menjadi tuan rumah pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2026. Tentu ini menjadi spirit kami, jadi spirit untuk mengembangkan, membangun perguruan tinggi yang lebih bermutu ke depan. Yang kedua, tentu hari ini kami bangga karena berkumpul seluruh teman-teman dari tiga wilayah, ya, dari Sunteng, kemudian dari Sulut, dan hari ini kami mendapatkan apresiasi dari pemerintah dalam rangka pengabdian kami yang ada yang 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Ini menjadi spirit kami untuk terus mengembangkan perguruan tinggi ke depan di Gorontalo, khususnya di Indonesia. Tentu kami tahu bahwa kebijakan pemerintah saat ini sangatlah dinamika, oleh karena itu kami ingin bahwa perguruan tinggi ini tetap eksis. Oleh karena itu, insya Allah ke depan dengan adanya berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah, kami berharap perguruan tinggi khususnya swasta untuk bisa terus mengembangkan diri lebih mandiri ke depan.
3: Menurut Ajis, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi insan perguruan tinggi untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan tinggi di Gorontalo dan Indonesia. Ia berharap perguruan tinggi swasta terus beradaptasi dengan dinamika kebijakan dan regulasi pemerintah. Kemandirian dinilai penting agar perguruan tinggi tetap eksis sekaligus mampu meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Rusti Aneta melaporkan.
1: Pendengar, kegiatan ziarah mewarnai peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan terhadap para pemimpin kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo.
6: Dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81, pihak MTS Negeri 1 Kota Gorontalo melaksanakan ziarah ke makam para kepala kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Khusus tahun 2026 ini, ziarah dilakukan secara bersama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat maupun Dungingi Kota Gorontalo. Jamil SAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, mengemukakan ziarah ke makam Kakan Kemenak Kota Gorontalo ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap para pemimpin sekaligus ulama yang berada di Kota Gorontalo. Pihaknya mengapresiasi kegiatan ziarah yang dilaksanakan oleh MTS Negeri 1 Kota Gorontalo dalam rangka HUT kemerdekaan RI tahun ini.
7: Jadi kami saat ini bersama teman-teman yang lain baik dari MTS, dari KUA Dungingi dan KUA Kota Barat berziarah di makam almarhum Kyai Haji Isun Sadilama sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa beliau, di mana beliau bukan hanya memimpin Kementerian Agama Kota Gorontalo tapi beliau punya jasa besar sebagai seorang ulama yang berdakwah di Kota Gorontalo.
6: Sementara itu, Kepala Urusan Tata Usaha MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, Ismi Salilama, menambahkan kegiatan ziarah oleh pihak madrasah tersebut dilakukan untuk mengenang jasa para pemimpin Kemenak Kota Gorontalo. Pelaksanaan ziarah seperti ini berlangsung di setiap momen penting seperti peringatan HUT kemerdekaan RI dan Hari Amal Bakti Kementerian Agama.
8: Di sini pada setiap momen-momen itu seperti Hari Amal Bakti Kementerian Agama dan juga pada tanggal 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan dari Kementerian Agama khususnya Kota Gorontalo itu selalu mengadakan cara seperti ini, kegiatan seperti ini sebagai bentuk penghormatan, penghargaan serta upaya mengenang jasa dan keteladanan para pendahulu yang telah memberikan kontribusi penting bagi agama, bangsa, dan masyarakat.
6: Luki Husin, Humas MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, menyampaikan ziarah ke makam Kakan Kemenak Kota Gorontalo diikuti oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo bersama jajaran, kemudian Kepala Madrasah Negeri maupun swasta se-Kota Gorontalo dan perwakilan guru. Hendra Raup melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Misnawati Nuna, mengapresiasi semakin tingginya minat masyarakat, khususnya para orang tua, untuk menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan madrasah. Minat siswa dan masyarakat yang terus mengalami kenaikan tersebut nampak pada penerimaan murid baru yang dilaksanakan secara online oleh pihak madrasah. Bahkan pihaknya akan berupaya memberikan harapan terbaik kepada masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki sekolah madrasah, untuk melanjutkan pendidikan anaknya. Kemenag dan pihak madrasah akan berupaya menjaga kepercayaan yang diberikan selama ini. Ia berharap ke depan para siswa di madrasah ini tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan saja, melainkan bagaimana meningkatkan akhlak di tengah masyarakat.
9: Nah, harapan besar untuk mereka bahwa dewasa ini madrasah sudah menjadi primadona. Orang tua memilih anak-anaknya untuk sekolah di sini. Harapan besar itu ada di orang tua masing-masing dan tentunya kita warga Kementerian Agama.
1: Misnawati ingin peserta didik di lingkungan madrasah ini ke depan agar dapat memiliki integritas dan meningkatkan kompetensi pada saat berada di tengah masyarakat. Kita ke informasi terakhir, pendengar, komunitas perempuan kreatif atau The Creative Women Provinsi Gorontalo didorong untuk membangun dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Langkah ini penting agar semakin banyak program komunitas yang dapat memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan PMD Provinsi Gorontalo, Eldad Rahim mengatakan keberadaan komunitas ini termasuk organisasi perempuan lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo merupakan mitra strategis bagi pemerintah daerah. Keberadaan komunitas dan organisasi perempuan sangat penting dalam mendukung berbagai program pemerintah, tidak hanya dalam bidang pemberdayaan perempuan, tetapi juga dalam mendorong pembangunan daerah secara luas.
10: Memang banyak organisasi-organisasi perempuan seperti BKAW, PIA, dan PKK. Organisasi-organisasi yang ada ini bisa bermitra dengan pemerintah provinsi demi membangun provinsi kita yang cintai ini, bisa berkolaborasi dengan BUMN. Maksudnya kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya sosial, keagamaan, nah itu bisa bermitra dengan BUMN. Sebab di sana itu ada semacam CSR. Apabila hubungannya baik, mungkin bisa diintervensi melalui CSR. Kami merasa terbantu dengan adanya komunitas ini atau organisasi The Creative Women ini. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan, sehingga kami dari dinas mengharapkan untuk ke depan mungkin akan ada lahir atau kegiatan-kegiatan yang inovatif.
1: Eldad menambahkan membangun Provinsi Gorontalo agar semakin maju bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, diperlukan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak termasuk komunitas serta organisasi perempuan yang memiliki potensi besar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Karena itu ia mendorong komunitas perempuan kreatif dan organisasi perempuan lainnya untuk terus memperkuat jejaring, meningkatkan kolaborasi, serta menghadirkan kegiatan yang produktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
3: Peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi, dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Selasa 18 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan perakirawan Hari Setianing Rahayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Selasa 18 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi dan siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 40 hingga 98%. Dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 18 hingga 32 km/jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 34 km/jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
2: Demikian info cuaca.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Rusliya Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan apa kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga sehat selalu, semangat dan tentunya siap kembali menjalani aktivitas ya. Hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Suasana kemerdekaan juga masih terasa sekali ya. Kemarin kita juga bersama-sama memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan mengikuti upacara bendera sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah kita nikmati hingga hari ini. Setelah kemarin sejenak menghentikan aktivitas untuk mengikuti upacara dan juga merayakan kemerdekaan, pagi ini juga kita kembali ke rutinitas seperti biasa. Anda yang kembali bekerja, membuka usaha, mengantar anak ke sekolah, atau menjalankan pelayanan masyarakat, atau mungkin sudah mulai sibuk di jalan menuju tempat aktivitas masing-masing. Ya tentunya semangat kemerdekaan tentu tidak berhenti setelah upacara selesai ya. Semangat itu kita bawa dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga, dalam menjaga lingkungan, saling menghargai dan melakukan hal-hal sederhana yang memberi manfaat bagi orang lain begitu ya. Dan pagi ini pendengar RRI Pro 1 Gorontalo hadir menemani Anda kembali beraktivitas melalui Gorontalo pagi ini. Bersama saya Bakri Potabuga akan menemani Anda hingga saat ini pendengar pukul 6:41 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan berbagai informasi aktual seputar Gorontalo nasional hingga berbagai informasi yang penting untuk diawali hari ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tahukah Anda pendengar, informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam menekankan koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan juga keamanan nasional tersebut ini menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Muhammad Hasan memimpin langsung rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dan kegiatan tersebut ini berlangsung di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Nah, upacara peringatan Hari Kemerdekaan tersebut ini diikuti seluruh pejabat serta pegawai Kemenko Polkam dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA. Seluruh jajaran Kemenko Polkam memperkuat juga semangat persatuan, kebersamaan, dan juga pengabdian melalui pelaksanaan tugas secara profesional. Kegiatan Semarak Kemerdekaan dimeriahkan dengan lomba olahraga futsal, bulu tangkis, serta kompetisi permainan elektronik atau e-sport. Pihak panitia juga menggelar kompetisi penulisan rilis terbaik dan keaktifan mengamplifikasi konten media sosial. Nah, Taman Polkam Merdeka 81 menghiasi area depan kantor Kemenko Polkam dengan bunga dan hasil bumi, di mana penataan dekorasi khusus kemerdekaan tersebut ini dihiasi pesan kuat mengenai panen raya serta ketahanan pangan.
1: Hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
1: Wah, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
2: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
1: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Siapkan fisik dan semangatmu.
5: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
4: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertempat di Desa Kalioso, Lapangan Bostar, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
5: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan deep number.
4: Rebut hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Carbon Haris Nur Kamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
5: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nur Kamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
4: Kaya dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, pendengar. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dalam sesi Kita Indonesia dengan topik kerukunan umat beragama, kunci menjaga persatuan di tengah keberagaman, menjaga toleransi, atau menghargai keyakinan di tengah kemajemukan bangsa. Ya, silakan pendengar, untuk Anda semua yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 dan juga sedang menyaksikan live Facebook RRI Gorontalo. Dalam sesi Kita Indonesia dengan topik kerukunan umat beragama, kunci menjaga persatuan di tengah keberagaman, menjaga toleransi atau menghargai keyakinan di tengah kemajemukan bangsa. Komentar dan tanggapan Anda silakan pendengar, Anda boleh sampaikan. Anda boleh bergabung sekarang juga melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-8664. Atau Anda juga boleh berkomentar melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo ya. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kerukunan umat beragama tentu merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Dengan berbagai agama, suku, budaya, dan latar belakang yang hidup berdampingan, tentu sikap saling menghormati menjadi landasan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Pendengar, perbedaan keyakinan bukan alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadi bagian dari kekayaan bangsa yang harus dihargai dan dijaga bersama ya. Tentunya menjaga toleransi dapat diwujudkan melalui sikap menghormati setiap orang dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya. Dan tentunya pendengar, masyarakat juga perlu menghindari tindakan maupun ucapan yang sangat menyinggung atau merendahkan agama dan juga kepercayaan orang lain. Silakan pendengar, Anda baru saja bergabung bersama kami, 0821-9664-8664. Komentar Anda seperti apa dan bagaimana? Silakan Anda boleh sampaikan bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664 atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita sedang live juga ya. Dalam sesi Kita Indonesia, pendengar, dengan topik kerukunan umat beragama, kunci menjaga persatuan di tengah keberagaman, menjaga toleransi, atau menghargai keyakinan di tengah kemajemukan bangsa.

0: Ya, pendengar bersatu dimanapun Anda berada, pagi ini kami juga sudah tersambung dengan Wakil Sekretaris FKUB Provinsi Gorontalo, Bapak Iwayan Sudana. Selamat pagi, Pak Iwayan.
1: Selamat pagi, Bu. Salam ya. Sehat.
0: Baik, salam sehat juga, Pak. Pak Iwayan, ini kalau kita berbicara tentang kerukunan beragama ya, kerukunan umat beragama, tentu yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana kondisi hubungan antar umat beragama di daerah kita ya. Gorontalo dikenal memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Nah, bagaimana kondisi kerukunan umat beragama di Provinsi Gorontalo saat ini? Dan apa indikator yang digunakan FKUB untuk menilainya?
1: Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus dan syukur kita semua bahwa secara umum kondisi kerukunan antar umat beragama di Gorontalo ini sangat baik, aman, dan positifnya ini. Ini indikasinya tercermin dari misalnya indeks kerukunan umat beragama yang dirilis oleh Kementerian Agama tahun 2025 itu, bahwa indeks kerukunan di Gorontalo itu mencapai sekitar 77%. Nah, itu kan berada pada kategori yang sangat tinggi, indikasi ya, berdasarkan data yang Departemen Kementerian Agama itu. Namun bagi FKUB, tentu kerukunan itu tidak hanya sekedar tidak adanya konflik oleh indeks itu, dengan adanya indeks itu, tetapi bagaimana masyarakat mampu untuk saling menghormati dalam perbedaan, kemudian memberikan ruang yang setara dan bekerja sama dalam kehidupan sosial. Nah, karena itu indikator yang kami lihat tidak hanya pada data indeks tersebut, tetapi juga kehidupan nyata di masyarakat, yaitu bagaimana umat yang berbeda saling menghargai di hari-hari besar misalnya, kemudian bagaimana tokoh agama mampu membangun komunikasi ketika muncul persoalan, dan bagaimana masyarakat dapat bergotong royong tanpa melihat adanya perbedaan agama. Nah, jadi kekuatan kerukunan di Gorontalo itu bukan karena kita tidak berbeda, tapi karena kita mampu menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk hidup bersama dalam baik dalam berbagai kehidupan sosial. Begitu pendapat saya.
0: Oke, baik. Di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang, tentu ada dinamika dan tantangan yang harus dihadapi. Apalagi sekarang masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, termasuk media sosial. Nah, tantangan terbesar dalam menjaga toleransi antar umat beragama di tengah masyarakat Gorontalo yang semakin beragam ini gimana, Pak Iwayan?
1: Ya betul. Jadi walaupun kita secara kasat mata kita lihat masyarakat Gorontalo hidup rukun antar umat beragama, tetapi bukan berarti tidak ada tantangan ya. Nah, tantangan terbesar kita dalam menjaga toleransi adalah mengelola perbedaan di tengah masyarakat yang semakin terbuka. Itu terutama pengaruh media sosial yang dapat dengan cepat menyebarkan informasi misalnya hoax atau ujaran kebencian, bahkan prasangka-prasangka negatif yang berbasis agama. Nah, jadi oleh karena itu, toleransi tidak cukup hanya dengan saling menghormati, tapi harus dibangun melalui literasi keagamaan, misalnya melalui dialog antar tokoh agama, serta kebiasaan-kebiasaan untuk tidak mudah menghakimi kelompok yang berbeda. Nah, bagi FKUB, prinsipnya sederhana saja ya, sebenarnya. Jadi kita berbeda dalam keyakinan, tetapi tetap satu dalam kemanusiaan dan persaudaraan sebagai sesama warga Gorontalo. Nah, itu yang terus kita bangun, terus kita komunikasikan untuk menghadapi berbagai tantangan di era media sosial yang semakin masif ini. Dan itu media sosial itu kan merambah, tidak mengenal batas usia, tidak mengenal batas pendidikan, sehingga ada orang-orang tertentu memang yang kurang mampu menyaring informasi-informasi yang disebarkan oleh media massa karena lemahnya literasi dalam bermedia sosial. Nah, oleh karena itulah kita terus mengajak bagaimana mereka bisa bijaksana, kemudian selektif dalam menerima informasi di media sosial, terutama terkait dengan upaya untuk memecah belah atau yang mengancam keretakan kerukunan antar umat beragama khususnya di Gorontalo.
0: Ya, baik. Kalau kita melihat potensi persoalan yang berkaitan dengan isu agama, biasanya hal kecil ini bisa menjadi besar apabila tidak segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik, Pak Wayan. Ya. Nah, disinilah peran lembaga seperti FKUB menjadi penting. Nah, sejauh mana FKUB berperan dalam mencegah potensi konflik atau gesekan yang berkaitan dengan isu agama di tengah masyarakat ini, Pak Wayan?
1: Ya, kami di FKUB dengan sangat segala dan sangat keterbatasan dalam fasilitas dan sebagainya itu, karena kami adalah organisasi sosial dengan anggota yang lebih banyak yang sudah pensiun, ada yang berkontribusi agama. Kami berperan terutama sebagai jembatan komunikasi dan ruang dialog antar umat beragama, sehingga tujuannya itu adalah potensi persoalan dapat dibicarakan dan diselesaikan sejak awal sebelum berkembang menjadi konflik. Nah, tentang itu kami membangun komunikasi dengan tokoh agama, pemerintah dan masyarakat, sekaligus pada konteks itu melakukan deteksi secara dini terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan gesekan, termasuk yang berkembang di media sosial yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi FKUB tidak menunggu konflik terjadi, tetapi berupaya mencegahnya melalui dialog, kemudian silaturahmi, kemudian membangun hubungan saling pengertian antar umat beragama melalui tokoh-tokoh dan masyarakat yang pemuka masyarakatnya. Nah, prinsipnya adalah kalau komunikasi, bagi kami prinsipnya, bagi kami, kalau komunikasi terjaga, perbedaan tidak mudah berubah menjadi pertentangan, dan bahkan justru perbedaan itu bisa menjadi kekuatan untuk memperkokoh persaudaraan kita. Begitulah yang kita tanamkan, komunikasikan melalui tokoh-tokoh agama dalam silaturahmi maupun dalam dialog. Nah, sampai saat itu peran kami baru sampai di situ.
0: Oke, baik, artinya langkah konkret yang dilakukan FKUB untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya toleransi ini juga saling menghargai, seperti saling menghargai keyakinan dan juga hidup berdampingan dalam keberagaman, begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, ya. Baik. Ya, kita tahu juga Pak Wayan bahwa menjaga kerukunan ini bukan hanya soal tidak terjadi konflik, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu membangun hubungan yang positif meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, begitu. Dalam pandangan FKUB, seperti apa bentuk toleransi yang ideal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal menghormati umat lain yang sedang menjalankan ibadah dan keyakinannya ini, Pak Wayan?
1: Nah, kami di FKUB, pertama-tama sekali itu adalah untuk yang ideal, kita harus mengawali dengan generasi muda ya. Kita harus berkomunikasi dengan generasi muda dengan bahasa dan ruang-ruang yang mereka kenal, bukan hanya melalui forum-forum formal, tetapi juga melalui dialog, diskusi, misalnya diskusi kebangsaan atau kegiatan sosial yang pernah kami lakukan. Dan yang penting adalah edukasi tentang toleransi yang terkait dengan moderasi beragama, cara-cara kita beragama, itu yang kita suka sosialisasikan kepada generasi muda. Nah, kita selalu memberikan kesempatan untuk kepada mereka bertemu, berdialog dengan sama teman-teman yang berbeda agama. Karena bagi FKUB, toleransi akan lebih kuat ketika kita tidak hanya pahami sebagai teori saja atau sebagai teks-teks tertulis saja, tetapi harus dialami dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, bagi kami terus menanamkan berbeda keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk berteman, tidak menghalangi kita untuk bekerja sama, dan kita berupaya terus saling menjaga sebagai sesama anak bangsa.
0: Iya, baik. Pak Wayan, di era digital seperti sekarang, informasi yang berkaitan dengan agama juga sangat-sangat mudah menyebar, begitu. Tidak semua informasi yang beredar benar, dan terkadang ada konten yang justru bisa memancing emosi atau prasangka antar umat beragama, begitu. Nah, bagaimana FKUB mengajak masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi atau isu keagamaan di media sosial agar tidak mudah terprovokasi dan tidak ikut menyebarkan informasi yang dapat memecah kerukunan ini, Pak Wayan?
1: Terima kasih. Jadi kita sering juga bertemu dengan anak muda, sering juga menanyakan tentang apa namanya konten-konten tertentu yang kadang-kadang mereka membuat mereka bingung. Nah, kami literasi mereka melalui dialog, kemudian sering juga kami mendapat arahan dari pihak-pihak, dari kejaksaan, dari Polda itu, agar mereka memahami. Yang pertama adalah mereka ketika ada media sosial yang memberikan informasi yang kurang sedap atau kurang baik dan mengancam itu, kita harus melihat siapa yang memberikan informasi itu. Nah, kemudian bagaimana penyebaran informasi itu kepada siapa-siapa saja. Karena informasi yang menyasar grup-grup besar itu biasanya, grup-grup besar ya grup-grup umum itu, biasanya informasi yang belum tersaring.
0: Betul.
1: Oleh karena itu, ya kita harus atas bekali mereka, kemampuan untuk menyaring informasi itu, kemudian dapat mungkin bisa mereka mengevaluasi kebenaran dari informasi itu melalui cross-check dengan tokoh-tokoh umat atau tokoh-tokoh agama yang mumpuni, yang kita percaya, yang kita percaya baik dalam keseharian maupun tingkah lakunya. Nah, sehingga informasi itu memang keluar dari sumber-sumber yang benar. Nah, oleh karena itu informasi-informasi yang tidak keluar dari sumber yang benar itulah kadang-kadang memicu konflik, yang tujuannya sebenarnya agama kan sebenarnya cuma dijadikan anu saja, alat saja, karena fanatisme kita keberagama itu sangat tinggi, maka mereka biasanya informasi itu masuk ke situ. Disitulah pentingnya kita mengomunikasikan literasi media itu agar bisa menggunakan mengkonsumsi informasi konten media sosial secara benar dan tidak mudah terprovokasi.
0: Baik, ya, sebagai penutup kita juga ingin mengingatkan kembali bahwa kerukunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, FKUB atau para tokoh agama, di mana setiap warga juga memiliki peran dalam menjaga suasana damai di lingkungan masing-masing, begitu ya. Pesan FKUB kepada masyarakat Gorontalo agar perbedaan agama tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan bangsa.
1: Ya, jadi bagi kami pesan kepada masyarakat Gorontalo, mari kita rawat perbedaan sebagai anugerah, dan jangan jadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk kita mencari siapa yang paling benar di ruang sosial misalnya. Dijadikanlah perbedaan itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan siapa yang paling mampu menghargai sesama. Kita tidak perlu menyeragamkan keyakinan untuk membangun persaudaraan. Yang kita perlukan adalah saling menghormati, menahan diri, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi untuk memecah belah. Jadi akhirnya kerukunan bukan berarti tidak ada perbedaan. Kerukunan adalah ketika perbedaan tidak membuat kita kehilangan persaudaraan. Nah, jadi kalau umat beragama di Gorontalo mampu menjaga prinsip itu, maka saya yakin keberagaman bukan hanya menjadi modal sosial, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun Gorontalo dan menjaga keutuhan kita sebagai bangsa.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wayan atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo Pagi ini sesi Kita Indonesia.
1: Terima kasih.
0: Iya, baik, dan pendengar, baru saja saya berbincang dengan Wakil Sekretaris FKUB Provinsi Gorontalo, Bapak Iwayan Sudana. Tentunya pendengar, kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman di Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Jadi perbedaan agama dan juga keyakinan bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan bagian dari kekayaan bangsa yang harus dihormati dan dijaga bersama, ya. Tentunya toleransi dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah, menjaga ucapan dan tindakan, tidak mudah berprasangka, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu perpecahan. Nah, kerukunan juga membutuhkan peran bersama mulai dari pemerintah, FKUB, tokoh agama, keluarga, generasi muda, hingga seluruh masyarakat. Dengan membangun komunikasi, memperkuat kerjasama dan juga saling menghargai, tentu perbedaan dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai dan harmonis, ya. Dan pada akhirnya pendengar, menjaga kerukunan bukan berarti menyamakan perbedaan, tetapi belajar untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati, karena ketika kita mampu menjaga toleransi, kita juga tidak hanya menjaga kerukunan antarumat beragama, tetapi juga menjaga persatuan Indonesia. Ya, pendengar, demikian dalam sesi Kita Indonesia, pendengar, dengan topik kerukunan umat beragama, kunci menjaga persatuan di tengah keberagaman, menjaga toleransi atau menghargai keyakinan di tengah kemajemukan bangsa, kita akhiri. Dan untuk itu kita akan jeda sebentar, kita akan masuk sesi kedua dalam komentar dan opini pagi dengan topik kemiskinan dan akurasi data. Komentar dan tanggapan Anda pendengar masih terus kami nantikan. Anda bergabung melalui layanan interaktif di 08219648664, atau Anda juga boleh bergabung menyampaikan atau memberikan komentar Anda melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita juga masih akan terus live untuk menemani aktivitas Anda pagi ini. Pendengar, tetaplah bersama kami.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
1: Ah, Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
0: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
1: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
0: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
1: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
2: Kemiskinan bukan alasan untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam komentar dan opini pagi pendengar bersama saya Bakri Putabuga dengan topik kemiskinan dan akurasi data.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, komentar dan opini pagi dengan topik kemiskinan dan akurasi data. Silakan komentar Anda, boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif 0821-9664-8664 atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita juga masih terus live di Facebook RRI Gorontalo. Pendengar, kemiskinan bukan hanya tentang seberapa besar penghasilan seseorang, di mana kemiskinan juga berbicara tentang akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar, dan tentu saja perhatian serta intervensi pemerintah. Namun pendengar, bagaimana jika persoalan kemiskinan itu sendiri berhadapan dengan persoalan data, di mana data menjadi sangat penting ketika pemerintah harus menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi jangan sampai masyarakat yang masih hidup dalam keterbatasan justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan, sementara mereka yang kondisi ekonominya sudah membaik masih tercatat sebagai penerima. Tentunya peringat persoalan inilah yang menjadi sorotan Komisi 1 DPRD ya. Dalam kunjungan kerja di Desa Batu Hijau, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, ditemukan masih adanya ketidaksesuaian klasifikasi desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Jadi ada masyarakat yang secara kondisi ekonomi seharusnya berada pada desil 1 hingga desil 4, namun dalam sistem justru tercatat pada desil 5 hingga desil 10. Sebaiknya peringkat masih ditemukan juga pula warga yang kondisi ekonominya telah membaik tetapi tetap masuk dalam kelompok penerima bantuan. Silakan peringkat 0821-9664-8664. Satu yang peringkat di Desa Batu Hijau, sekitar 57 warga yang sebelumnya masuk kategori desil 1 hingga 4 telah diverifikasi dan sekitar 12 orang kemudian dikeluarkan dari daftar penerima bantuan setelah kondisi mereka dinilai tidak lagi menunjukkan kriteria ya. Dan ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah persoalan yang dinamis. Tentunya kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah sehingga data juga harus terus diperbarui pendengar ya. Dan pemerintah sendiri melakukan pemutakhiran DTSN secara rutin untuk merangkap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu seberapa akurat sebenarnya data kemiskinan kita gitu, dan apakah sistem pendataan yang ada saat ini sudah mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata di lapangan. Tentunya pagi ini pendengar, kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Bapak Revlin Buata. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Revlin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Iya, baik. Pak Revlin, kita mulai dari persoalan yang paling mendasar dulu ya Pak. Karena ketika kita berbicara soal bantuan sosial dan penanganan kemiskinan, tentu semuanya berawal dari data. Nah, data inilah yang menjadi dasar pemerintah menentukan siapa yang masuk kategori membutuhkan bantuan dan siapa yang tidak. Sejauh mana Pak Revlin tingkat akurasi DTSN di Provinsi Gorontalo dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya di lapangan ini, Pak Revlin?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sosial ini memang di Kemensos ada diamanati ada tiga program yang harus dijalankan. Yang pertama data sen, kemudian sekolah rakyat, kemudian yang ketiga data bansos yang tepat sasaran. Yeah. Nah memang sekarang ini data sen sudah menjadi salah satu acuan untuk menyalurkan bantuan tepat sasaran ya. Jadi kenapa masih juga data sen belum akurasi, saya kira. Tapi dari data saya ini sudah cukup baik juga karena datanya gabungan dari data Dukcapil, BPJS, PBB, DTK Selama, baik, dan hasil cek lapangan BPS. Kemudian sudah jadi acuan utama semua bansos di 2026 seperti PKH, BPNT, PIP, KIS. Dan cakupan hampir semua KK di Gorontalo sudah dibagi per desil, 10 desil tersebut. Tapi kenapa belum 100% saat ini? Memang masalah growth checking yang belum 100% populasi di atas. Masalahnya karena kondisi ekonomi masyarakat itu dinamis, Pak. Yeah. Hari ini kerja, besok PHK, hari ini panen, bulan depan gagal. Okay. Nah, inilah yang faktor-faktor yang memang tingkat akurasinya sering berbeda. Ditambah lagi banyak di Gorontalo ini pekerja informal seperti nelayan, tani, yeah, yang penghasilannya tidak tetap, Pak. Jadi wajar kalau ada selisih antara data dengan kondisi real di lapangan. Okay. Intinya data sudah bagus untuk gambaran besar, tetapi harus divalidasi rutin di kelurahan.
0: Okay.
1: Jadi memang saat ini memang ada perbedaan, Pak. Ada,
0: yeah,
1: karena tingkat akurasinya memang tidak ada yang sudah 100%.
0: Oke, okay. Apakah itu juga menyebabkan masih ditemukannya masyarakat yang secara kondisi ekonomi masuk desil 1-5 tetapi dalam DTSN ini tercatat pada desil 6-10 begitu, Pak?
1: Ya, inilah. Tadi kan sudah digambarkan, memang hari ini berhasil, bulan depan itu belum berhasil. Apalagi sekarang petani dilanda dengan musim kekeringan.
0: Musim kekeringan,
1: jadi memang saya banyak juga yang menyebabkan itu, Pak. Ini sudah berapa bulan musim kemarau, itu juga mengakibatkan pendapatan orang-orang menurun, Pak, dan itu sehingga mengakibatkan taraf kehidupan mereka itu semakin rendah.
0: Oke.
1: Nah, itu juga bisa, kalau dari beberapa hal itu bisa, karena ada data telah update. Kemudian waktu pendataan tidak ketemu, kadang-kadang rumahnya kosong, merantau.
0: Baik.
1: Kemudian datanya tidak diisi berdasarkan kurang tepat itu.
0: Oke, baik.
1: Kemudian

0: paling bawah, kemudian itu dari bawah itu bisa dicari, kemudian bisa dimusyarakan mana yang diprioritaskan di antara yang sudah diusulkan itu.
1: Okay.
0: Itu harusnya semua di kemudian diusulkan setelah dari desa atau kelurahan diusulkan ke dinas kabupaten kota yang belum masuk itu harusnya sudah masuk ya di aplikasi SIMG itu ada operatornya ya yang menginput itu. Kemudian dari setelah kabupaten kota kemudian dikirim ke pusat ke Kementerian Sosial, kemudian setelah diolah itu langsung diteruskan ke BPS. BPS yang memeringkatkan data-data tersebut yang ada 39 variabel, sekarang sudah 42 variabel ya.
1: Oke. Baik. Artinya ketika menemukan persoalan yang berbeda, data warga yang kondisi ekonominya sudah membaik tetapi namanya masih tercatat sebagai penerima bantuan, seperti yang disampaikan sama Pak Revlin tadi bahwa memang ada operator yang menginput begitu, dan untuk memverifikasi data dikirim ke pusat itu tidak semudah dikoreksi atau diubah saat ini juga terus langsung diganti datanya, tidak ya Pak ya? Masih ada proses juga begitu.
0: Ya, jadi prosesnya itu Pak, perubahannya kalau dulu 1 tahun sekali, tapi ini sudah bagus Pak, kurang dikurangi kurang 3 bulan paling lama.
1: Oke, jadi udah cepat begitu ya prosesnya.
0: Iya, cepat.
1: Oke, kita juga memahami bahwa masyarakat mungkin tidak semuanya mengetahui bagaimana posisi atau klarifikasi mereka di dalam data SIN begitu. Bisa saja ada warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat. Nah, ini bagaimana Pak Revlin, Dinas Sosial memastikan masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desil dapat mengajukan keberatan atau memperbaiki data mereka?
0: Jadi perbaikan-perbaikan itu Pak lapor saja ke kepala dusun atau RT RW.
1: Oke.
0: Kemudian itu yang akan diproses di desa atau kelurahan. Kemudian atau tidak langsung juga ada yang kalau penerima BPJS itu juga langsung datang ke Dinas Sosial. Itu cepat, kalau untuk BPJS cepat Pak, 1 hari selesai atau sampai 3 hari. Kalau untuk kebantuan itu 3 bulan. Kemudian kita punya aplikasi chat bansos, itu Kemensos punya Pak. Atau tidak ada call center. Nah, itu kalau di chat bansos ada usul sangga. Ada yang memang diusulkan dari yang mampu kemudian tidak mampu bisa. Kemudian juga bisa menangga orang yang tidak harus mendapatkan bantuan bisa disangga. Ini orang tidak bisa Pak karena sudah itu ada di aplikasi. Semua bisa cepat diproses.
1: Oke, cepat diproses tapi dalam waktu 3 bulan begitu ya, Pak, seperti yang disampaikan Pak Revlin tadi.
0: Ya, kalau untuk bantuan. Ya,
1: untuk bantuan begitu ya.
0: Kalau BPJS cepat Pak, 1 hari 2 hari cepat Pak. Karena yang menanggulangi itu ada di desil 1 sampai 5 itu di Kemensos. Kemudian provinsi kabupaten ada Jamkesda, ya cepat Pak.
1: Oke, baik.
0: 1 hari daftarkan.
1: Oke, baik, lumayan udah cepat juga gitu ya. Yang kemudian menjadi kekhawatiran itu adalah jangan sampai persoalan administrasi atau kesalahan klasifikasi justru ini membuat masyarakat yang benar-benar miskin kehilangan haknya, apalagi bagi keluarga yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar begitu. Langkah yang dilakukan untuk memastikan masyarakat yang sebenarnya masuk kategori miskin tetapi belum tercatat dalam DTSN tetap dapat teridentifikasi dan memperoleh intervensi pemerintah ini bagaimana Pak Revlin?
0: Ya, kan saat ini pemerintah sudah mengintegrasikan data Pak Dukcapil BPS-nya. Jadi biar update-nya lebih cepat. Tantangannya jumlah penduduk kita juga sudah makin banyak. Dan ini kita di triwulan pertama ini ketambahan penduduk 7 ribuan Pak. Di semester pertama di tahun 2020. Kalau pertahun itu sekitar 12-13 ribu orang Pak untuk Provinsi Gorontalo.
1: Oke, baik. Terakhir Pak, kita juga ingin melihat persoalan ini bukan hanya dari sisi pendataan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan begitu. Karena semakin akurat datanya, tentu semakin tepat pula bantuan dan program pemerintah diberikan. Nah, target dalam langkah Dinas Sosial ke depan untuk meningkatkan akurasi DTSN di Provinsi Gorontalo agar bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran dan tidak ada masyarakat miskin yang terlewat, Pak.
0: Kami saling konsolidasi Pak, jadi antara Dinas Kabupaten dan Provinsi saling ada koordinasi juga. Kami kan

0: kalau ada data, kirim ke kami, Pak. Jadi kirim kami, kami akan mempola apa itu informasi-informasi itu untuk segera bisa diselesaikan, Pak. Jadi kami tidak tinggal diam antara pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Kabupaten kota yang akan juga menindaklanjuti sampai ke desa, Pak.
1: Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Refli atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami dalam Komentaran Opini pagi.
0: Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar, baru saja saya berbincang dengan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Bapak Revlin Buata. Ya, baik, dan tentunya dari obrolan kita pagi ini kita bisa melihat bahwa persoalan kemiskinan ternyata tidak hanya berbicara soal bantuan, tetapi juga bagaimana memastikan data yang digunakan pemerintah ini benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Kita juga memahami bahwa kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah, ada yang sebelumnya membutuhkan bantuan, kemudian ekonominya membaik, dan sebaliknya. Ada juga masyarakat yang tiba-tiba mengalami kesulitan dan membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu pendengar, data memang tidak bisa berhenti ya, tidak bisa berhenti pada satu pendataan saja, tetapi harus terus diperbarui dan diverifikasi. Dari apa yang Pak Revlin sampaikan, keterlibatan pemerintah desa, kelurahan maupun masyarakat ini juga menjadi penting agar ketika ada data yang tidak sesuai ini bisa segera dikoreksi. Jadi harapannya tentu satu, yaitu jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru terlewat karena persoalan data, dan jangan pula bantuan terus diberikan kepada mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria ya. Pak Revlin juga sebelum tadi menyampaikan bahwa memang untuk masyarakat Gorontalo khususnya menyampaikan pesan ya, yang merasa data sosial ekonominya belum sesuai atau belum mendapatkan bantuan padahal memang membutuhkan ya, perlu apa ada perbaikanlah begitu ya. Baik, di line telepon kami juga sudah tersambung dengan Pak Otin ya. Baik, Pak Otin, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Otin.
2: Optin.
1: Pak Optin, iya. Baik, Pak Optin, ini gimana Pak Optin? Silakan komentarnya pagi ini.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Iya, bisa dikecilkan dulu Pak radio kontrolnya biar tidak feedback. Oke, baik, silakan.
2: Kita bicara mengenai bantuan dari pemerintah, ini secara keseluruhan. Barangkali pemerintah sudah menata kembali atau memperbaiki hal-hal yang ada di lapangan. Cuma yang kami minta, sekarang ini ada data sensus, bukan saja data yang rilis atau keseluruhan. Cuma kami berharap dari kriteria desil yang disampaikan, ini kan kita mengacu pada desil. Kebanyakan ini yang terjadi di masyarakat.
1: Baik.
2: Sekarang ini ada yang ekonominya lemah.
1: Lemah.
2: Ada peningkatan. Sisi pendapatan itu dari mana? Kebetulan dia ini tambang. Secara tiba-tiba dia istilahnya terlumpul.
1: Iya.
2: Di pertambangan emas itu.
1: Baik.
2: Ketika itu ekonominya naik. Ketika pertambangan itu sudah tidak lagi beroperasi, maka ekonominya ini otomatis akan turun juga. Nah, ini kita harus melihat secara komprehensif, secara menyeluruh. Jadi, kalau kita mengacu pada desil yang ada, ini akan terjadi dualisme. Di sisi lain, dia ekonominya di atas, tapi kenyataan ekonominya di bawah. Apalagi di masa sekarang, kemarau yang berkepanjangan, sudah 3 bulan.
1: Yeah.
2: Jadi kita melihat secara detail, secara rinci, secara keseluruhan, kira-kira desil yang disampaikan, yang sudah diajukan oleh dari pemerintah ke kecamatan, terus ke kabupaten, ke provinsi, apakah itu sudah layak? Karena biar bagaimanapun, kehidupan masyarakat ini kan berbeda-beda. Ada pendapatannya yang bisa melampaui, apalagi di sisi sekarang rata-rata petani itu gagal panen. Jadi harus kita melihat secara jeli.
1: Baik.
2: Ya, jangan kita harus jangan menyampaikan secara data terus kenyataannya yang di lapangan, kasihan juga rakyat. Apalagi sekarang program yang terbatas di mana-mana, pemangkasan anggaran. Jadi dari ruang kerja mereka,
1: baik.
2: Dari buruh dan lain sebagainya itu sulit untuk mencari kehidupan mereka. Jadi kami berharap kepada pemerintah lebih jeli di lapangan daripada kita adu argumen di data.
1: Betul.
2: Ini secara prinsip pribadi saya.
1: Iya, betul.
2: Karena kita melihat, saya secara pribadi kasihan juga banyak tetangga-tetangga kita ini, termasuk saudara-saudara ini, kasihan juga kehidupan mereka ini ada agak kasihan juga menurun.
1: Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pasti intinya perubahan ekonomi masyarakat memang harus diikuti dengan perubahan data begitu ya. Mereka yang sudah membaik tentu harus memberi ruang bagi masyarakat lain yang lebih membutuhkan, tetapi pemerintah juga perlu memastikan bahwa perubahan tersebut memang benar-benar sudah stabil ya. Baik, pendengar, menit ke-44 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan topik di sesi kedua dalam komentar dan opini pagi, kemiskinan dan akurasi data, ini akan kita pertajam lagi, kita akan bahas lebih lanjut sebentar sore pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah dalam program Tamu Kita Pendengar. Ini juga akan dibahas bersama beberapa narasumber ya. Untuk itu kita akan jeda, setelah ini kita masih akan masuk dalam sesi ketiga dalam komentar dan opini pagi dengan topik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, bagaimana progresnya. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi, menit ke-50 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sesi ketiga dalam komentar dan opini pagi, kali ini dengan topik membangun pembangunan kampung nelayan Merah Putih, bagaimana progresnya? Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pembangunan kampung nelayan Merah Putih atau KNMP terus dipersiapkan dan dilaksanakan di sejumlah wilayah pesisir Provinsi Gorontalo. Tentunya berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, sebanyak 46 lokasi KNMP telah mendapat persetujuan, termasuk 10 lokasi di Kabupaten Pahuato, 7 lokasi di Bualemo, 10 lokasi di Kabupaten Gorontalo, dan 16 lokasi di Gorontalo Utara. Program ini pendengar menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kawasan pesisir melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang lebih modern serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Nah, di Kabupaten Gorontalo, pembangunan KNMP telah dimulai di Desa Lamu, Kecamatan Batuda Pantai, maka dengan kondisi dengan koordinasi ya antara pemerintah daerah dan PPN Kuandang untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Sementara di Kabupaten Bualemo, pembangunan KNMP ini terus berkembang dengan desa terpadu, maksud kami desa Pentadu Barat ini juga menjadi salah satu lokasi pembangunan yang telah dimulai ya. Dan hingga pertengahan bulan Juli 2026, Bualemo mencatat 8 lokasi program KNMP dengan jumlah lokasi telah memasuki tahap kontrak dan pelaksanaan ya. Baik, dan pagi ini pendengar kami juga sudah tersambung dengan Ketua Perkumpulan Sahabat Nelayan Bualemo, ada Bapak Roy Syawal. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Roy.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, semangat selalu.
0: Ya, semangat ya. Baik, Pak Roy, ini kita tahu bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini menjadi salah satu program yang cukup penting bagi masyarakat pesisir. Apalagi Bualemo ini menjadi salah satu daerah yang mendapat lokasi pembangunan program ini. Dan tentu dari sisi nelayan sendiri, ada harapan sekaligus mungkin pertanyaan begitu. Sebenarnya program ini akan membawa perubahan seperti apa begitu ya. Nah, boleh sampaikan ke pendengar Pak Roy, bagaimana pandangan para nelayan terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Bualemo saat ini Pak Roy?
1: Nah, baik, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, yeah, para pendengar RRI yang selalu setia. Ya, bagaimana pandangan para nelayan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih untuk di wilayah Bualemo? Mm-hmm. Saya kira cukup bagus, baik, cukup terterima juga di kalangan masyarakat pesisir khususnya. Mm-hmm. Yang saat ini kita tahu bersama, dari kerjaan yang awal ini ada di Desa Pentadu Barat, sementara berjalan sudah mencapai sekitar 85% ya, yeah, hampir rampung lah, sudah 90%. Mm-hmm.
0: Ya, kalau berbicara tentang pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir, tentu ini suara nelayan juga menjadi sangat penting gitu ya, karena nelayan yang paling tahu kondisi di lapangan, mulai dari akses melaut sampai kebutuhan fasilitas yang mereka perlukan. Nah, sejauh mana nelayan juga ikut dilibatkan dalam penentuan lokasi pembangunan KNMP di wilayah Bualemo ini, Pak Roy?
1: Iya, baik ya. Sejauh pemantauan saya selama ini, sebelum terlaksananya pembangunan kampung nelayan itu, Dinas Perikanan Kabupaten Bualemo yang hari ini juga sudah melibatkan para masyarakat sekitar, masyarakat Tentara Barat, sebelum ada pembangunan kampung nelayan. Mereka melakukan sosialisasi, melakukan rapat-rapat sama Forkopimda, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya.
0: Baik. Iya. Setiap daerah Pak Roy ini tentu punya persoalan masing-masing juga ya. Nelayan bukan hanya menghadapi persoalan saat melaut, tetapi juga bagaimana hasil tangkapan bisa disimpan, kemudian dipasarkan, dan memberikan keuntungan yang lebih baik. Nah, kalau melihat kondisi nelayan di Bualemo saat ini, persoalan utama yang masih dihadapi nelayan Bualemo yang diharapkan bisa menjawab melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, ini bagaimana?
1: Iya. Yeah. Saya kira untuk persoalan kampung nelayan ini, apa, masyarakat nelayan di Kabupaten Bualemo itu cuma satu ya, terkait bagaimana bisa mendapatkan lebih mudah, yaitu BBM. Itu memang selalu saya suarakan ke teman-teman perikanan provinsi maupun pemerintah daerah. Dan alhamdulillah dengan adanya kampung nelayan ini, itu akan dibangun juga SPBN. SPBN untuk Pertalite.
0: Baik. Itu yang salah satu persoalan nelayan gitu ya, dari segi BBM gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik. Apakah juga pembangunan fasilitas seperti dermaga, gedung beku, pabrik es, kemudian balai pelatihan, kemudian juga apa namanya, shelter cool box ya, stasiun, iya, termasuk BBM tadi, ini juga salah satu persoalan gitu yang bisa membantu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan juga, Pak, begitu ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, baik. Harapan nelayan terhadap pemerintah agar fasilitas yang sudah dibangun nantinya benar-benar dimanfaatkan dan dirawat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, ini bagaimana?
1: Iya, memang harapan ini cukup besar. Dan ini perlu diapresiasi. Diapresiasi di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan adanya pembangunan kampung nelayan yang hampir menyeluruh di seluruh Nusantara ini, seluruh Indonesia, apalagi kita tahu bersama Bu Alemo ini ada ketambahan 8 ya, rencananya 8 kampung nelayan.
0: Oke.
1: Nah itu memang sangat membantu buat para nelayan untuk lebih bagaimana mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan para nelayan hendak akan melaut.
0: Iya. Oke, baik.
1: Harapannya cukup bagus juga.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Roy atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo Pagi.
1: Siap, terima kasih.
0: Iya, baik. Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, dari obrolan bersama Roy Syawal, Ketua Perkumpulan Sahabat Nelayan Bolemo, memang dapat disimpulkan bahwa memang pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini mendapat respon positif dari masyarakat nelayan karena memang dinilai memiliki potensi besar untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini tuh dihadapi nelayan, terutama terkait fasilitas pendukung, biaya operasional, penyimpanan hasil tangkapan hingga pemasaran juga. Namun keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisiknya, keterlibatan nelayan sejak tahap perencanaan, pembangunan hingga pengelolaan fasilitas, ini menjadi sangat-sangat penting agar fasilitas yang tersedia ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat ya. Dan harapannya keberadaan dermaga, pabrik es, gedung beku dan juga BBM ini menjaga kualitas hasil tangkapan juga bisa meningkatkan nilai jual ikan serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir ya. Dan pada akhirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan bukan sekedar menjadi proyek pembangunan infrastruktur, tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat nelayan Bolemo. Karena itu diperlukan komitmen pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk memastikan fasilitas tersebut ini dimanfaatkan, dirawat, dan dikelola secara berkelanjutan sehingga manfaatnya ini benar-benar dirasakan nelayan dalam jangka panjang ya. Baik, menit ke-59 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akhiri pendengar komentar dan opini pagi. Dan untuk topik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, bagaimana progresnya, ini akan kita pertajam, kita akan bahas lagi bersama narasumber yang berkompeten dalam bidangnya pendengar dalam sesi dialog komentar. Ya, sesi dialog Gorontalo Pagi ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya pada pukul 8 kami juga ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Bersama Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Dari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu